0: kami laporkan masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. Saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, Papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
4: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Ya, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Wapresnya sendiri ada
14: input, Pak? Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusi perempuan nelayan. Perempuan
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Pendengar, proyek penataan halaman depan gedung sate yang disatukan dengan lapangan gas ibu kota Bandung selesai. Tinggal selangkah lagi. Halaman baru gedung sate Brick Bandung ini dipastikan siap menjadi lokasi upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat besok Senin 17 Agustus 2026. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa hasil proyek penataan gedung sate dan gazebo ini dapat dilihat langsung oleh masyarakat saat upacara momen kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026. Hal itu juga disampaikan Gubernur yang akrab disapa KDM usai mengikuti rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di gedung DPRD Jawa Barat Jumat kemarin. Dan KDM juga mengungkapkan bahwa upacara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Jawa Barat biasanya dilaksanakan di lapangan gazebo. Dengan begitu upacara 17 Agustus tahun ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di halaman gedung sate.
1: Bandung pagi ini.

0: Kita akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ-kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari DP3A tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung pagi ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
4: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda majalah udara menelusuri jejak pahlawan di Museum Sri Baduga.
1: Bandung pagi ini.

0: Soekarni Kartowirjo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Berbicara Jawa Barat, pastinya menyimpan banyak sekali jejak sejarah dan budaya. Lalu, tahukah Anda tentang Museum Sri Baduga? Museum yang terletak di Jalan BKR nomor 185 ini mempunyai nuansa tradisional dan modern yang menyatu. Infrastruktur layaknya rumah panggung yang melambangkan kesederhanaan dan keharmonisan. Dengan atap suhunan panjang, mencerminkan keindahan arsitektur Sunda. Adapun balai atau bangunan terbuka menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya, serta ornamen ukiran kayu dan bambu yang menghiasi museum, menghadirkan kekayaan budaya Sunda. Keindahan Museum Sri Baduga tidak hanya berhenti di situ. Sentuhan modern pun hadir dengan desain interior modern, seperti penggunaan jendela kaca besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan kesan luas pada ruangan, menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi pengunjung.

0: Museum Sri Baduga, yang dahulu dikenal sebagai Museum Negeri Provinsi Jawa Barat, diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf yang didampingi Haji Angku Naifi selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 pada saat itu. Seiring perjalanan waktu, nama dari Museum Sri Baduga memiliki kisah tersendiri sebagaimana penuturan dari pemandu wisata yang telah bekerja kurang lebih selama 34 tahun, Sutresno.
1: Ketika museum ini berdiri, kita belum menggunakan nama Sri Baduga. Jadi museum yang pada waktu tahun 1980 itu hanya menggunakan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian berjalannya waktu, kemudian pemerintah mengharapkan bahwa museum-museum yang ada di setiap Indonesia itu menggunakan nama yang diambil dari tokoh-tokoh yang ada di daerahnya, baik itu tokoh kebudayaan maupun tokoh perjuangan. Maka kemudian kita mengambil salah satu nama yang banyak sekali kita bisa gunakan, tetapi kita kemudian mengambil nama Sri Baduga. Nah, nama Sri Baduga sendiri kita gunakan pada tanggal 4 April tahun 1990 atau 10 tahun kemudian setelah museum ini berdiri.
0: Masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui asal-usul nama Museum Sri Baduga ini. Di dalam pengetahuan publik masih lekat akan pengertian bahwa Raja Pakuan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Namun justru sebaliknya, nama raja terbesar dan terakhir Kerajaan Sunda adalah Sri Baduga. Museum Sri Baduga ini memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda. Di antaranya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan-lukisan berharga. Museum Sri Baduga menyimpan koleksi benda-benda mulai dari zaman prasejarah hingga zaman kolonial. Tidak hanya itu, Museum Sri Baduga juga menyimpan barang-barang berseni tinggi yang tidak ternilai. Barang seni itu berasal dari sumbangan para seniman maupun kolektor. Contohnya adalah prasasti peninggalan Kerajaan Sunda seperti yang disampaikan oleh pemandu wisata Museum Sri Baduga, Sutresno.
1: Nah, prasasti peninggalan dari Kerajaan Sunda itu kita banyak sekali. Di antaranya adalah prasasti yang menulis tentang Sri Baduga, yaitu prasasti batu tulis tadi. Itu dalam bentuk replika. Tetapi kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Sunda pun sudah meninggalkan beberapa prasasti. Di antaranya adalah Kerajaan Tarumanegara yang meninggalkan prasasti-prasasti, di antaranya Ciaruten, kemudian prasasti Tugu, kemudian juga prasasti Padrao yang merupakan perjanjian antara Raja Sunda dengan Portugis pada waktu itu.
0: Baru-baru ini, seorang petani di wilayah Cirebon telah menemukan salah satu peninggalan sejarah yang pastinya membanggakan kita semua. Penemuan tersebut berupa bokor yang memiliki fungsi untuk tempat menyimpan buah-buahan atau sesaji pada acara ritual kerajaan pada masa lalu. Benda pusaka ini adalah warisan dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Wadah yang berbentuk oval dengan material terbuat dari emas murni memiliki ukiran timbul yang cantik, bermotif daun, bunga, lengkung, dan garis. Wadah bokor emas ini sangat menawan, tak kalah pamor dengan benda-benda pusaka lainnya.
1: Untuk akhir-akhir ini yang paling kita sangat banggakan, yang paling baru, yang merupakan hal yang sangat-sangat kita anggap itu adalah momen yang paling baik, adalah penemuan dari sebuah bokor berbahankan logam mulia atau emas yang kita temukan dari Bogor. Dari Cirebon, yang ditemukan kebetulan oleh petani. Jadi barang itu merupakan peninggalan dari masa Hindu yang pernah digunakan pada waktu itu dan ditemukan oleh petani, dan kita kemudian memberikan imbalan jasa yang kita anggap sesuai dengan penghibahan koleksi tersebut kepada museum kami. Kita tidak memberikan dalam bentuk jumlah uang, tetapi kita memberikan beasiswa kepada kebetulan dia punya seorang putra yang kemudian akan kita biayai pendidikannya sampai setinggi-tingginya. Sampai kapanpun dia akan dibiayai oleh pemerintah karena jasanya telah memberikan dan menyampaikan hasil temuannya itu kepada pemerintah.
0: Bagaikan pahlawan budaya yang tanpa sengaja menggali sejarah bangsa, kisah penemuan Bokor ini menjadi pengingat bahwa pahlawan tidak selalu berwujud pejuang di medan perang. Petani sederhana ini dengan penemuannya telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Dia adalah pahlawan budaya yang patut dihormati dan dikenang. Kata pahlawan identik dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun perlu kita ketahui bahwa ada namanya pahlawan budaya. Salah satu pemegang tombak peradaban bangsa Indonesia khususnya Jawa Barat dengan kisah serta prasasti yang bertujuan untuk mempertahankan jati diri sebuah bangsa.
1: Yang berkaitan dengan perjuangan di masyarakat Jawa Barat itu adalah sebenarnya kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian itu merupakan satu rangkaian terbentuknya suatu peristiwa sejarah di Jawa Barat. Seperti kita mengenal adanya peristiwa Perang Bojong Kokosan, kemudian peristiwa Perang Bandung Lautan Api, terus kemudian terjadinya proses di Cadas Pangeran yang waktu itu antara Pangeran dan Dendels. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang di dalamnya tentu saja memberikan kepada kita semua gambaran bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat itu, mereka dengan kreativitas, dengan persatuan, dengan semangat untuk kemerdekaan, mereka mampu membangun jiwa kebersamaan dalam sifat pertahanan kemerdekaan mereka yang mereka wujudkan walaupun tanpa harus menggunakan peralatan-peralatan modern. Sedangkan yang mereka hadapi itu tentu saja adalah peralatan-peralatan yang lebih modern dari yang mereka miliki. Tetapi semangat kebersamaan, semangat persatuan inilah yang ada di masyarakat Jawa Barat, semangat kegotong royongan bersama. Ini yang memang kita temukan di dalam nilai-nilai juang mereka di dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu mungkin.
2: Dan itu harus dilestarikan sampai
1: itu harus dipahami dan dilestarikan dan dimaknai dalam bentuk kehidupan kita sekarang.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah serta melestarikan kebudayaan yang ada, museum menjadi salah satu wadah edukasi akan nilai sejarah dan budaya untuk para generasi muda bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya, kebudayaan merupakan akar rumput dari terbentuknya jati diri kita sebagai masyarakat Jawa Barat.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, buah kesombongan adalah kebinasaan. Naskah oleh

Yohanes de Brito, analisis naskah Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena kesemuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, budaya mengajar kita untuk percaya diri. Sejak kecil, guru atau orang tua mengajarkan, "Kamu bisa, kamu pasti bisa." Namun tanpa disadari bahwa pada batas tertentu, rasa percaya diri ini tertuju pada sikap egoisentris. Dalam arti, orang dalam banyak sisi hidup menjadi sangat berpusat pada diri sendiri. Egosentrisme tidak selalu buruk atau jelek. Namun, ketika sikap percaya diri dan egosentris ini menjadikan orang mengagumi dirinya secara berlebihan, maka ini menjadi awal dari kesombongan, yaitu sikap yang hanya mengandalkan diri, tidak mau ada orang lain terlibat dalam hidupnya, dan barangkali Tuhan juga tidak dilibatkan. Setiap orang rentan dengan kesombongan, atau kita sebut dosa kesombongan. Membandingkan dengan orang lain, seseorang bisa menjadi sombong karena penampilan fisiknya, kemampuan olahraga, prestasi akademik, kemampuan berbicara, kekayaannya, posisinya, dan sebagainya. Sombong selalu berpusat pada diri dan selalu mempromosikan diri sendiri. Orang yang sombong senang kalau orang lain mengalami kegagalan. Kesombongan selalu berusaha menarik perhatian pada diri sendiri dan bahkan sering dengan mengorbankan orang lain. Kesombongan melihat orang lain lebih rendah. Kesombongan bahkan membuat orang tidak menghormati Tuhan dan mencuri kemuliaannya. Kesombongan dalam bahasa Inggris disebut pride, dalam bahasa Latinnya superbia, adalah keyakinan yang berlebihan mengenai kemampuan-kemampuan sendiri, sehingga dia tidak mengenali anugerah Allah. Penghargaan akan diri yang berlebihan ini yang membuat seseorang menjadi sombong, dan kesombongan membuat seseorang merasa dirinya paling benar, paling tinggi, paling luhur. Dosa sombong dikatakan sebagai dosa dari dosa-dosa. Dalam 7 dosa maut yang dirumuskan oleh Bapa Gereja pada abad 6, tidak heran kalau dosa kesombongan ada pada urutan pertama. Ini sesuai dengan daftar dosa yang ada di Alkitab, seperti pada Amsal bab 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dosa pertama dan utama yang sangat tidak berkenan pada Allah adalah kesombongan atau keangkuhan. Dosa inilah yang mengubah Lucifer, malaikat Allah, menjadi setan, bapa segala kebohongan dan kesombongan. Dosa sombong ini yang membuat Hawa jatuh dalam bujukan iblis karena menawarkan untuk menjadi sama dengan Allah. Kisah manusia mendirikan Menara Babel adalah kisah keangkuhan manusia untuk hidup terpisah dengan Allah.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Allah sungguh tidak berkenan pada kesombongan atau keangkuhan, tinggi hati, besar kepala, dan selalu memandang rendah atas diri orang lain. Kesombongan atau keangkuhan itu menjadi pangkal utama untuk jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, yaitu ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, fitnah, dan tipu daya. Bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan bahwa hati dan pikiran kita jangan sampai dikuasai oleh kesombongan atau keangkuhan itu. Sebab dari kesombongan itu mengalir suatu sikap meremehkan orang lain dan bahkan Tuhan sendiri akan dilawan dan ditinggalkan. Maka Allah sangat tidak berkenan pada kesombongan. Ada kisah kesombongan yang lain lagi. Raja Asyur yang dipakai oleh Allah untuk menaklukkan kota Yerusalem agar para penghuninya dapat sadar diri dan bertobat serta kembali kepada Allah. Berani menepuk dada, merasa menjadi penguasa yang paling hebat dan ditakuti. Ia bisa menjatuhkan kota Yerusalem dan dengan membusungkan dada, ia akan meneruskan ekspansinya ke bangsa-bangsa lain. Allah akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong. Sebelumnya Nabi Yesaya diutus untuk mengingatkan Raja Asyur itu. Tetapi ia tetap besar kepala dan makin angkuh. Karena itu, Tuhan akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering. Dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Sebenarnya bukan saja Raja Asyur yang dihukum Tuhan, melainkan setiap penguasa yang tiran dan semena-mena pada rakyat kecil. Maka ia akan menurunkannya dari tahta kekuasaannya. Dan hal itu tetap terjadi sampai sekarang. Saudara-saudari, bagaimana kita menghadapi dosa kesombongan? Pertama, kita perlu menyadari akan kesombongan dalam diri sendiri. Dan ini tidak mudah. Sikap dosa manusia membuat manusia sombong tanpa menyadari hal ini, karena telah menjadi naturnya. Oleh karena itu, kita perlu merendahkan diri, minta Tuhan menyatakan dosa kita itu, di mana kita telah bersikap sombong. Kita meminta pengampunannya dan pertolongannya untuk bersikap rendah hati. Di samping kita terus memerangi sikap sombong yang timbul dengan memandang kebesaran Allah, kasih Allah kepada manusia, kepada kita dan sesama kita, meneladani Yesus yang walaupun adalah Allah, tapi telah begitu merendahkan dirinya menjadi manusia, sehingga dia mampu taat kepada Bapa, bahkan sampai mati demi penebusan umat manusia yang dicintainya. Semua manusia diciptakan dalam gambarnya, sehingga tidak ada alasan merendahkan sesama manusia yang adalah sesama ciptaan Allah itu. Selanjutnya, kita bisa lebih menjaga hati agar tidak menjadi angkuh dengan saling mengaku dosa kita dengan sesama orang percaya dan saling mendoakan. Kiranya Tuhan menolong kita memerangi dosa kesombongan yang sangat Dia benci itu.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang yang sombong. Tuhan ingin supaya kita rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Dan Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapa-Nya karena Bapa menyatakan kebijaksanaan-Nya kepada orang kecil dan sederhana. Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Mengapa Yesus berpaling kepada orang-orang kecil dan sederhana? Alasannya, orang-orang kecil dan sederhana itu mempunyai peluang lebih besar untuk bergantung pada Tuhan daripada orang-orang besar, kaya, pandai, dan berkuasa. Dibanding orang bijak dan pandai, orang kecil memiliki pemikiran yang lebih sederhana dan sikap yang lebih rendah hati, membuat mereka lebih gampang untuk diajar dan dapat menerima perkataan Yesus dengan mudahnya. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap dirinya bijak dan pandai, mereka selalu meragukan perkataan Yesus. Mereka tidak dapat menerima ajarannya dan juga mereka tidak mau percaya kepada-Nya. Bahkan merekalah yang akhirnya menyalibkan Yesus Sang Mesias. Maka tidaklah mengherankan kalau Tuhan Yesus memilih orang-orang kecil yang tidak terpelajar ini seperti Petrus dan Yohanes untuk menjadi murid-murid-Nya. Kepada mereka yang dengan rendah hati mau belajar akan firman Tuhan, Allah pun akan menyatakan kebenaran dan kehendak-Nya. Seperti pemazmur mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang kaya dan berkuasa cenderung menggantungkan hidupnya pada harta dan kursi kekuasaan sendiri, serta gampang menjauhkan diri dari Allah sebagai sumber kekuasaan dan penjamin hidupnya. Sedangkan orang-orang kecil dan sederhana tidak mempunyai sesuatu untuk diandalkan selain Allah sendiri. Jadi, persoalan sebenarnya bukan kaya atau miskin, pandai atau bodoh, melainkan bagaimana sikap menggantungkan diri pada Allah atau tidak. Hanya orang yang mengandalkan diri dan hidupnya pada Allah, baik kaya atau miskin, pandai atau bodoh, akan berada di pihak Allah. Bagaimana sikap kita sendiri terhadap orang lain, khususnya yang lemah, bodoh, miskin, dan tersingkir? Apakah kita mempunyai kebiasaan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki dan capai saat ini? Ataukah hari-hari kita dipenuhi dengan sikap dan perilaku sombong, serta merasa selalu tidak puas akan apa yang kita hasilkan hari ini? Semoga dengan mengurangi dan mengikis kesombongan kita, kita dianugerahi hati yang sederhana, hati yang selalu bergantung pada Allah. Semoga kita bisa mengubah sikap hati kita menjadi sikap hati yang sederhana seperti milik orang-orang kecil tadi, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Sekarang mari kita berdoa.
Ya Yesus, ajarilah kami untuk bersikap senantiasa rendah hati. Jauhkanlah dari kesombongan, ketamakan, kedengkian, percabulan, fitnah, kemarahan, dan tipu daya. Kami bersyukur atas segala rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami senantiasa. Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan andalkan diri dan hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka? Seperti apa? Dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sari Mukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan kan, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sari Mukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sari Mukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sari Mukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung pagi ini.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah.

Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira, dan kau. Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
4: Bandung pagi ini.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan membicarakan membangun pertemanan yang sehat di kalangan anak dan remaja bersama Meliani dan juga Farida Nurhayati. Sebetulnya bagaimana sih membangun pertemanan yang sehat pada anak dan remaja? Memang ini memerlukan landasan komunikasi yang terbuka, lalu juga rasa saling menghargai, dan tentu saja dukungan yang positif. Karena hubungan yang baik akan membantu anak merasa aman, percaya diri, dan tumbuh secara emosional tanpa takut dihakimi, sehingga Anda juga harus bisa memahami cirinya seperti apa dan bagaimana cara menghadapi anak-anak yang Anda hadapi. Dan alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada Meliani, mahasiswi UPI. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sambil jalan-jalan hari Minggu kesini ya?
1: Iya, betul.
0: Biasanya nggak pernah kan?
1: Belum pernah.
0: Lalu juga ada Farida Nurhayati, mahasiswi UIN. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Ini pakaiannya seragam ini?
1: Iya.
0: Atau karena besok mau upacara jadi merah putih?
2: Iya, kebetulan banget sekali ya.
0: Sekalian ya, jadi dicoba dulu hari ini supaya besok pas enggaknya gitu ya. Kalau mahasiswi ada upacara enggak sih? Enggak ya kayaknya.
1: Itu kayaknya tergantung kampusnya juga deh.
0: Nah, ini membangun pertemanan yang sehat di kalangan anak dan remaja. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini kan banyak sekali kejadian yang tidak kita harapkan ya, terutama kepada kaum perempuan, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Ya, banyak sekali penculikan, penganiayaan dan sebagainya. Ini perlu ilmu gak sih kalau misalnya kita pengen tahu nih teman kita itu bisa memberikan sesuatu yang positif buat kita gak sih? Karena kalau misalnya baru-baru kenal kan kita gak tahu ya sifat aslinya nih. Pengalaman dari Pak Farida dulu deh, saya pengen denger nih Win nih. Anak Bandung apa perantauan?
2: Aku anak Bandung.
0: Oh, anak Bandung asli ya. Kan biasanya suka ada perantauan ya, kos dan sebagainya. Ini kan justru bahayanya lebih banyak lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana nih kalau Farida menjaga dirinya?
2: Kalau aku sendiri untuk menjaga diri sebenarnya kayak aku itu punya firasat sendiri gitu, kayak mana sih teman yang baik buat aku, mana yang enggak. Karena kan memang teman itu sebenarnya biasanya punya insting gitu. Oh, ini bisa nih aku berteman dengan dia, dan ternyata setelah aku berteman dengan dia, oh ini mengajakannya kepada kebaikan gitu, hal-hal yang bermanfaat gitu, dan akunya juga menjadi diri aku sendiri gitu dengan teman-teman ini. Lain hal kalau misalnya Farida ketemu dengan orang, Farida coba mengobrol dengan teman yang baru, ternyata ini kurang sefrekuensi nih, kurang serak dengan Farida sendiri, dan ternyata setelah Farida jalanin emang gak bisa gitu ya untuk menjalani seterusnya. Jadi Farida gak nge-cut off, tapi hanya berteman
0: jarak,
2: tapi ada
0: ya
2: batasnya aja seperti itu.
0: Jadi dari awal udah punya feeling.
2: Iya,
0: hebat sendiri ya.
1: Ada insting. Nah,
0: biasanya kan kalau awal-awal berteman tuh pasti kelihatannya tuh baik banget,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apalagi kalau cowok, aduh banyak gombalnya ya kan ya. Nah, mungkin juga dari Farida juga ada Meliani nih. Meliani gimana nih kalau Meliani, apalagi kalau misalkan kalau teman-teman cowok itu kalau ngedeketin tuh biasanya suka ada maunya ya.
1: Iya.
0: Minta tolong ngerjain tugas lah, apalah gitu ya, dengan
1: iya,
0: cara
1: betul
0: masing-masing. Nah, gimana nih kalau Meliani sendiri awal-awal masuk tuh kan harus kenal dulu ya satu sama lain, gak mungkin
1: betul
0: langsung jaga jarak ya kan. Awal-awal kita butuh temen dong.
1: Iya betul.
0: Gimana nih?
1: Oke, baik, sebelumnya kan kita sekarang membicarakan pertemanan dalam anak dan remaja ya. Nah, bagi remaja itu, masa remaja itu memang menjadi fase yang krusial gitu ya dalam tahap perkembangan individu, dimana di fase ini tuh pada remaja itu mulai mencari jati dirinya gitu. Nah, dalam proses mencari jati diri ini memang orang luar yang sering berinteraksi dengan kita itu yaitu teman sebaya gitu. Yeah. Nah, jadi peran di peran teman sebaya di fase ini tuh memang sangat krusial ya bagi pembentukan karakter baik itu secara positif maupun negatif gitu. Nah, kalau dari aku sendiri gitu ya, sebenarnya dalam pertemanan yang aku ketahui itu ada dua proses dalam memulai pertemanan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya selection. Biasanya orang itu pertama-tama mereka mencari seseorang yang mempunyai minat atau kebiasaan yang mirip gitu dengan diri sendiri gitu. Nah, nanti setelah itu ada yang namanya influence gitu. Nah, ketika mereka sudah berteman lumayan lama, jadi si kebiasaan-kebiasaan itu tuh saling mempengaruhi gitu. Yang dari awalnya aku gak pernah ngelakuin ini jadi ngikutin gitu. Begitu pun sebaliknya gitu. Nah, terus kalau untuk pertemanan sendiri itu kalau aku ya dibagi ke dalam tiga bagian gitu. Nah, yang pertama ada teman tuh yang cuman sekedar kenalan aja gitu. Nah, ini kategorinya tuh kayak buat teman sekelas terus juga rekan kerja atau cuman sekedar teman nongkrong aja gitu. Dan sikap ataupun akses yang kita kasih ke mereka tuh cuman kayak ramah, sopan dan juga cerita yang sewajar wajarnya aja, jangan cerita yang privasi gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada teman dekat. Nah, kalau teman dekat ini kategorinya tuh orang-orang yang memang mempunyai minat atau hobi yang sama dengan kita gitu. Nah, untuk sikap atau akses kita ke mereka, kita bisa cerita-cerita tentang kebiasaan atau minat kita yang sama, terus juga beraktivitas bareng dan curhat-curhat ringan gitu. Nah, kalau yang terakhir itu baru ada yang namanya inner circle. Nah, kalau ini kategorinya tuh biasanya 2-5 orang terdekat yang benar-benar kita percaya gitu.
0: Kayak grup ngegeng gitu ya.
1: Iya, dan biasanya kalau ini tuh memang lebih deep banget gitu ya pertemanannya. Kita bisa sharing visi hidup kita, terus juga kita bisa sharing-sharing tentang gimana kehidupan kita gitu. Jadi memang ini tuh yang paling terakhir, yang paling dekat sama kita gitu.
0: Dan itu butuh waktu ya, ya untuk membangun tim yang solid seperti itu ya. Bisa dibilangin dalam suka dan duka lah ya. Bahkan mungkin bikin tugas dan sebagainya, apapun dibicarakan dan itu ya. Nah, itu biasanya butuh berapa lama sih kalau buat anak remaja atau buat Meliani sendiri dalam membentuk tim yang seperti itu gitu? Apalagi tadi kan ada yang persamaan hobi ya, betul. Kan jadi minimal bisa pergi bareng lah, misalnya bulu tangkis atau apa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus atau juga mungkin hobi-hobi yang lainnya, jalan kaki ke gunung misalnya, healing dan sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang positif juga. Itu berapa lama biasanya?
1: Nah, kalau untuk waktunya sendiri, dan yang memang aku ketahui juga ada sebuah riset gitu ya mengatakan kalau misalnya kita membangun pertemanan itu tuh dibutuhkan waktu sekitar 200 jam. Mungkin sekitar ada 5-7 harian gitu ya. Nah, mungkin dari sana memang bisa terbentuk yang pertemanan yang cukup terjalin dengan intens gitu, dengan sendirinya gitu.
0: Jadi semingguan gitu ya.
1: Iya,
0: cukup bentar juga ya. Kayaknya tiap hari ketemu gitu ya. Pas biasanya ini pas lagi ospek gitu ya atau apa ya, di situ nyari apa barang-barang yang disuruh, di situ ada suatu ikatan yang sulit untuk kita ungkapkan ketika dalam keadaan susah, biasanya cepet ya.
1: Iya, betul. Ininya.
0: Nah, kalau Farida sendiri gimana? Udah punya tim seperti itu kayak Meliani gini?
2: Kalau sebenarnya kalau Farida sendiri hampir sama juga ya sama Kak Meliani gitu ya. Memang dalam pertemanan khususnya gitu ya anak dan remaja kan gak bisa kayak pertemanan anak dewasa gitu ya. Karena kan pasti memiliki perbedaan gitu ya. Dan anak dan remaja tuh karena mereka itu pemikirannya itu belum stabil gitu ya, masih labil gitu terhadap dirinya sendiri. Jadi memang harusnya itu ada pengarahan gitu ya, pengarahan terutama dari orang tuanya tersendiri tentang dia berteman dengan siapa, karena memang gak bisa diarahkan secara langsung atau sendiri gitu ya. Dan Mungkin sama sih, sependapat juga sama Kameliani juga ya. Memang harus menyeleksi juga gitu tentang pertemanan itu gimana-gimana, dan tidak semuanya bisa dijadikan teman gitu. Ada batasan-batasan tersendiri gitu.
0: Nah, sekarang ini terutama anak gitu ya, anak dan remaja. Ini anak-anak yang saya lihat banyak kasus yang hanya diiming-imingin apa gitu ya oleh orang yang gak dikenal loh ya, jadi mereka mau ikut mau apa terjebak gitu ya. Kalau misalkan metode kita harus memberitahu anak, kan pasti jalan pikirannya beda ya dengan orang tua. Metode apa nih yang paling tepat supaya si anak tuh nurut dengan apa yang kita katakan? Jadi jangan sampai mereka abai gitu dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih. Gimana kalau anak nih menurut Meliani?
1: Baik, kalau misalnya untuk anak sendiri ya, kita gak bisa kayak ngomentarin kayak yang terlalu marah-marah atau gimana gitu ya, ngasih taunya. Tapi memang kalau misalnya untuk anak-anak sendiri, kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri kita harus ngasih tahu misal karena kalau misalnya
0: contoh, gitu.
1: Anak dari lebih dekat misal ke orang tua, berarti orang tuanya harus ngasih tahu dengan cara yang pelan-pelan gitu, komunikasinya dengan baik dan tenang. Jangan sampai anak tuh merasa ketika dikasih tahu malah justru berontak gitu ya. Apalagi kalau misalnya dengan kata-kata yang kurang mengenakan, anak tuh justru malah pengen berontak gitu. Justru dia tuh malah pengen nyoba si sesuatu tersebut gitu. Jadi harus dibilang, harus dikasih tahu dengan cara yang baik-baik gitu, komunikasi dengan baik gitu. Jangan sampai malah itu jadi bumerang sendiri gitu buat anaknya gitu.
0: Jadi kalau ditekan malah dia pengen melakukan gitu ya, bukan nurut gitu.
1: Gitu.
0: Ini kadang-kadang perlu mempelajari karakter anak. Nah, kalau misalkan dikasih contoh, Pak kan lebih mengerti.
1: Kasih contoh, ya itu juga salah satu pendekatan yang memang valid juga ya, karena kan anak itu konsep berpikirnya masih sederhana gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan gambaran-gambaran, mungkin dia akan lebih paham dan juga lebih mengerti gitu.
0: Ya, nah menurut Farida sendiri nih, misalkan kayak mungkin Farida punya adik ya yang masih kecil gitu ya. Kalau misalkan ada yang jemput selain kakak atau misal ayah atau ibu, jangan mau gitu, walaupun diiming-imingin es krim lah, permen lah, atau bahkan duit misalnya ya, nggak seberapa sih gitu, tapi mau diajak pergi atau apa, kan yang orang yang punya niat jahat juga kan punya metode sendiri ya untuk mengajak anak itu. Nggak mungkin langsung awalnya maksa, pasti dia ngasih kesenangan dulu sama anak itu sehingga si anak percaya dan mengabaikan pesan-pesan tadi. Menurut Farida gimana nih supaya si pesan-pesan itu tetap melekat di pikiran anak supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan?
2: Sama sih kayak mendekati anaknya, kayak mengobrol baik-baik gitu ya. Pasti kan sebenarnya dari kecil juga kayak diajarin kayak Dek, kamu tuh jangan mau dikasih sesuatu sama orang lain, misalkan dalam bentuk apapun gitu, bisa uang atau makanan yang kamu sukai, karena memang gak semua di dunia ini apa ya, orang-orang tuh pada baik semua. Malah menurut pendapat Farida sendiri kayak apa ya, gak apa-apa gitu ya seorang anak itu dikasih tahu gitu dengan ada sedikit rasa ketegasan sedikit aja gitu ya, agar anak itu ada namanya rasa, bukan ada rasa takut gitu ya, takut sendiri ke orang lain, karena memang kalau anaknya itu terlalu kemana-mana itu juga bisa membahayakan diri. Memang itu ada beberapa yang pro kontra gitu ya, apakah harus gitu ya dikasih, ditakut-takutin gitu anaknya. Sebenarnya nggak perlu takut banget, yang penting dia bisa menjadi agak punya kesadaran gitu ya si anaknya itu, kalau nggak semua orang itu baik gitu ke dia. Jadi kayak seperti itu sih.
0: Ya, jadi serba salah ya. Jadi kalau ke anak-anak memang harus lebih hati-hati ya. Karena apa? Karena jangan sampai harus sudah mengalami baru baru ngerti gitu ya. Itu kan udah telat gitu ya. Maksudnya dari awal memang kita ingin mencegah hal-hal. Nah, ini remaja. Remaja ini lebih sulit loh. ya kan, ya, karena betul. Mereka lagi tumbuh kembangnya, lagi ngerasa udah gede, udah bisa kayak gak mau diatur-atur, terus menentukan keputusan sendiri gitu ya. Gimana nih menurut Melanie nih?
1: Kalau untuk remaja sendiri, seperti yang tadi sudah dimention ya, kalau remaja itu cenderung dekatnya tuh sekarang lebih ke teman daripada orang tua gitu. Nah, dari sini pertemanan yang baik itu justru bakal kelihatan gitu. Kalau misalnya pertemanan yang baik, nanti si teman itu bakal ngasih tahu gitu, atau mengedukasi juga, pokoknya saling saling memperhatikan juga ya, terkait hal-hal yang perlu dilakukan atau enggak, hal-hal yang baik atau enggak gitu. Nah, yang paling pentingnya emang dari pertemanan itu sendiri sih kalau untuk remaja.
0: Remaja ya, supaya lingkungannya baik gitu ya. Nah, menurut Farida sendiri, kan ada juga orang tua yang pengen tahu teman anak-anaknya, kenal gitu ya. Terus ngasih tahu ini kayaknya kurang baik deh buat kamu atau gimana? Menurut Farida gimana?
2: Kalau menurut pendapat Frida, sebenarnya kan orang tua tuh nggak semua teman-temannya itu kayak gimana, kecuali memang anak atau remaja sendiri yang menceritakan gitu ke orang tuanya. Kalau misalnya memang sudah pernah ada pertemuan dan beberapa kali pertemuan gitu ya, temannya terhadap orang tuanya gitu ya, dan orang tuanya merasakan kalau teman-teman anak aku mah apa ya, kurang maksudnya kurang baik gitu ke anaknya sendiri, boleh kasih tahu gitu ke anaknya, kayak nah kamu tuh jangan terlalu dekat sama dia, ibu kayak gak mau kamu tuh gini-gini karena ibu ngerasa kamu teman kamu tuh gini-gini gitu, misalnya tuh kayak gitu. Memang kalau misalnya udah ada pertemuan kan ibunya juga bisa apa ya,
0: menilai
2: gitu, menilai sendiri kayak gimana teman anaknya. Tapi kalau misalnya emang baik gitu ya, dari awal pertemuan sampai beberapa kali pertemuan juga ternyata teman anaknya itu selalu baik gitu ke anaknya, kan ibunya juga ngerasa apa ya, tidak ada kekhawatiran,
0: tenang,
2: gitu ya. Iya, tenang sendiri. Jadi
0: apalagi kalau orang tuanya sama-sama kenal ya,
2: iya, misalkan ya kayak gitu,
0: suka ketemu juga mungkin di kampus atau seperti apa ya. Jadi lebih baik kalau pertemanan tuh, kalau pertemuan lebih enak di mana sih, di rumah gitu atau di luar, tapi selalu ada komunikasi dengan orang tua?
1: Dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri memang kalau misalnya kita mau main gitu ya di rumah, nah itu orang tua juga pasti kan bakal lebih tahu gitu ya, ini ternyata teman kamu yang ini, ternyata sikapnya kayak gini gitu. Orang tua juga mungkin bisa mengawasi gitu ya. Tapi kan sebagai remaja gitu ya, apalagi pasti ada rasa bosannya gak sih kalau misalnya mau main di rumah terus gitu. Nah, mungkin mereka juga pengen ngeeksplorasi keluar gitu. Nah, alangkah lebih baiknya gitu kalau misalnya mau kemana-mana itu emang perlu izin sama orang tua dulu, dan orang tua juga perlu tahu mana nih teman yang yang kamu ajak main itu yang mana, biar kekhawatiran mereka dan kita juga bisa mereka juga bisa
0: mantau
1: gitu. Iya, betul.
0: Iya, kan kalau ada apa-apa tetap aja ke orang tua lagi.
1: Iya.
0: Ya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke 0811-220-9760 dari Selena yang ada di Cimahi. Seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan terhadap kepercayaan diri dan perkembangan karakter anak? Sok mangga, siapa aja? Ini ada 4 pertanyaan, bisa bagi 2 dan 2. 2 ewang.
2: Besar banget gitu ya. Izin jawab ya, besar banget apa ya, pengaruhnya terhadap lingkungan terhadap apa
0: kepercayaan
2: ya,
0: diri.
2: Kepercayaan diri gitu ya. Bahkan Farida pernah baca gitu ya satu artikel, dia tuh kayak mengumpulkan 43 penelitian sehingga Farida, yang dimana itu membahas tentang pertemanan gitu ya, dan dimana emang pertemanan itu tuh mempengaruhi banget terhadap dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa aspek gitu ya dalam pertemanan itu, kayak dengan adanya pertemanan yang baik, apalagi ya pertemanan yang sehat, seorang anak dan remaja itu bisa apa ya, lebih rendah gitu ya mengalami depresi. Dan juga kalau pertemanan yang sehat itu kan dia sendiri menjadi dirinya sendiri gitu ya, merasa dirinya itu aman gitu ya. Dan kalau misalnya dia mengalami hal itu kan otomatis si anak dan remaja juga ikut senang gitu ya ketemu ikut senang dan bahagia gitu bareng bersama-sama juga, kayak apa ya, menjadi dirinya sendiri dan percaya terhadap dirinya sendiri gitu. Karena kadang ada orang yang apa ya, bahkan Farida sendiri gitu ya mengalami, Farida kalau sama teman-teman Farida gitu ya, Farida lebih percaya diri ke orang lain gitu yang bukan kenalan Farida sendiri. Tapi kalau misalnya Farida apa ya, gak bersama gitu teman Farida, Farida tuh kadang merasa agak takut gitu ya sama orang lain kayak gitu.
0: Jadi kalau lagi berkumpul, lebih tenang, apa adanya gitu, apa ya adanya. udah ngerti kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau sama orang lain malah kagok gitu ya. Aduh, kan kita kan harus kadang-kadang hidup itu tidak hanya sekelompok gitu ya. Tapi kita harus juga mencari apa, teman lain atau relasi, apalagi kalau mau punya kerjaan nih kayak psikolog tuh.
1: Networking
0: harus
1: ya.
0: harus bisa apa, nyesuaiin sama semua orang. Wah, ya. Iya, jadi betul. Ketika baru bertemu juga udah kayak teman lama gitu. Makanya salah tuh itu, rada salah tuh.
1: Harus pintar-pintar adaptasi.
0: Iya, makanya sambil menyelam minum air teh. Ini orang seperti ini, baik. Ada Supriyadi di Bandung, bagaimana cara mengatakan tidak kepada teman ketika dia mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik tanpa takut kehilangan teman?
1: Sebenarnya untuk mengatakan tidak, memang kalau misalnya di pertemanan itu agak sulit juga ya. Nah sebenarnya yang perlu ditegaskan juga dalam sebuah pertemanan itu, kita harus membangun boundaries gitu. Nah jadi ketika teman-teman kita misal ada seorang teman yang mau ngajak bolos gitu. Nah sedangkan kan kita gak mau gitu, kita mau belajar. Nah mungkin kita bisa dengan kasih tahu gitu alasannya bahwa kita gak bisa ikut kamu untuk bolos gitu, tapi kasih taunya juga dengan cara yang halus. Kalau misalnya tetap mereka maksa, kamu juga coba aja tetap kasih jawaban alasan yang dengan tenang gitu. Karena kalau misalnya kamu balik marah, yang ada mereka malah justru menyerang kamu atau justru malah mengucilkan kamu gitu.
0: Jadi pakai bahasa yang pintar-pintar kita ya. Misalnya kamu udah pintar, bolos terus juga gak apa-apa. Kalau saya mah bodoh, nanti kalau bolos gimana? Bisa ujian gitu ya. Seperti itu ya.
1: Terus juga ini sih paling penting, kalau misalnya menolak ajakan orang lain, itu fokusnya tuh ke kegiatannya, bukan orangnya gitu. Jadi kan terkadang ada orang lain yang misalnya mau menolak tuh malah justru menyalahkan orangnya gitu, tapi fokuskan aja ke kegiatannya gitu. Kita menolak kegiatannya, bukan orangnya gitu.
0: Ya tapi kan kadang-kadang susah ya. Ah kamu mah gak asik diajakin apa-apa, tinggal mau aja misalkan ya. Sementara kan kita juga kan punya kegiatan sendiri ya, di rumah mungkin ya, dengan orang tua atau dengan saudara, tidak hanya di kampus. Jadi gak bisa juga nurutin semua yang mereka mau walaupun sudah tim TEA gitu ya. Baik. Rizka di Lembang, kalau anak lebih nyaman curhat kepada teman daripada orang tua, apakah itu normal dan bagaimana orang tua sebaiknya menyikapinya? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Izin jawab ya, sebenarnya anak lebih dekat dengan teman daripada orang tuanya itu bisa dikatakan wajar dan tidak wajar gitu ya, tergantung situasinya. Karena memang anak itu kenapa bisa lebih terbuka gitu ya dengan temannya terhadap orang tuanya sendiri, karena mereka itu setara gitu. Temannya itu dia tuh sama kayak aku, tahu apa yang dirasakan karena memang seumuran gitu biasanya. Jadi kayak enak kalau misalnya mau diajak main atau diajak curhat segala macem. Dan kenapa bisa ada juga yang gak deket gitu ya sama orang tuanya anaknya juga, karena memang tergantung pola asuh dari orang tuanya sendiri. Apakah anak itu merasa nyaman gitu ya dengan orang tuanya, apakah orang tuanya tuh terlalu memberi tekanan kah ke anaknya sehingga sehingga anaknya itu sehingga apa ya, tertekan dan takut gitu ya untuk curhat ke orang tuanya. Karena memang gak semua anak itu bisa gitu ya untuk ditekan terus menerus atau kayak di anak itu mengeluh misalnya ke orang tuanya kayak ibu aku tuh gak suka gini-gini, tapi balasan orang tuanya ya udah sih gini-gini-gini nih gitu. Kan anak itu merasa kayak, ah ngapain sih cerita ke orang tua kalau akhirnya pada kayak gitu. Jadi
0: percuma gak didengerin,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, percuma gak didengerin. Makanya sebenarnya pentingnya kalau emang orang tuanya pengen anaknya curhat gitu ya, komunikasi ke orang tuanya, ya coba komunikasi baik-baik dengan anaknya. Kayak, kamu kenapa? Ibu siap di sini buat mendengarkan gitu, bla bla. Tanpa perlu menghakimi gitu ucapan dari anaknya. Dan memang kenapa ya pas alasan yang tadi juga kenapa lebih dekat sama pertemanan, ya itu setara sih intinya.
0: Berarti orang tua itu harus bisa jadi teman, ya, bisa betul. Jadi sahabat, bisa juga jadi orang tua ya. Jangan sampai juga nanti anaknya malah karena terlalu akrab sama orang tua ngebantah melulu ya. Karena gak ada takut-takutnya, ini juga tidak baik ya. Pertanyaan terakhir dari Almira di Antapani, kalau kita

0: Nah kamu coba komunikasikan baik-baik gitu. Aku gak suka gitu kalau misalnya kamu ngejek aku kayak gitu gitu. Terus dari sana kamu bisa lihat gitu respon mereka. Nah kalau misalnya respon mereka teman kamu mau berubah, terus dia juga menghargai gitu keputusan kamu. Nah berarti memang pertemanan itu berarti layak di untuk dipertahankan ya. Gitu. Tapi ketika si teman itu malah defensif atau malah memutarbalikkan fakta, yeah. berarti pertemanan itu memang tidak layak untuk
1: tidak sehat,
0: iya,
1: ya.
0: Dipertahankan gitu.
1: Ya, kan kita justru baik ya ngasih tahu hal-hal yang memang tidak baik buat dia. Tapi kalau misalkan dianya enggak mau terima ya masing-masing lah, iya, kalau gitu. Udah kayak gitu ya berarti karakter yang gak bisa dirubah. Ya baik, kesimpulan dari tema kita siang hari ini mengenai membangun pertemanan yang sehat di kalangan anak dan remaja, dari Farida dulu mungkin.
2: Mungkin kesimpulan dari aku itu teman yang sehat tuh bukan berarti dalam tanda kutip kita punya teman yang banyak gitu ya. Karena memang sebuah pertemanan itu bukan diukur dari kuantitas tapi kualitas gitu. Jadi memang pentingnya memilih teman yang baik itu karena memang untuk dirinya sendiri gitu ya, bukan diri orang lain. Jadi memang sangat penting itu sih.
1: Silakan Melani.
0: Kalau aku, pertemanan itu memang menjadi cerminan dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita memulai pertemanan, kita harus bisa selektif gitu ya dalam menjalin pertemanan dengan orang lain gitu. Karena dengan kita punya teman yang sehat, itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita dan masa depan kita gitu.
1: Baik. Terima kasih untuk Melani dan juga Farida yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung dengan mengangkat tema membangun pertemanan yang sehat di kalangan anak dan remaja. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita siang hari ini, jadi yang denger nih terutama anak-anak dan remaja, oh iya ya, seperti itu ya, diingatkan gitu ya, diingatkan dengan cara berpikir umur mereka gitu ya. Oh, pantesan kok saya kalau berteman dengan A kayaknya kurang nyaman gitu ya. Kalau berteman dengan B kayaknya lebih nyaman, lebih cocok. Jadi memang harus selektif ya. Bukan dari banyaknya pertemanan tapi dari kualitasnya supaya kita juga tidak terpleset di hal-hal yang memang tidak diinginkan atau membawa sesuatu yang negatif untuk diri kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung siang ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak. Judulnya Sang Penjaga Merah Putih.
1: Bandung siang ini.

0: 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Halo Cici, halo adik-adik.
1: Kak Sania, besok kita 17-an ya.
0: Iya, betul. Makanya hari ini dongengnya spesial banget. Masih ada kaitannya sama 17-an besok.
1: Wih, keren banget. Ayo mulai, Kak Sania. Ayo.
0: Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke dongengnya ya. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan. Angin berhembus pelan, membuat deretan umbul-umbul merah putih menari ke kanan dan ke kiri. Di sepanjang jalan menuju sekolah, bendera merah putih berdiri tegak. Ada yang kecil, ada yang besar. Semuanya berkibar seolah ikut menyambut hari istimewa yang tinggal menghitung hari. Di jalan itulah tiga sahabat berlari sambil tertawa.
2: Yang terakhir sampai gerbang harusnya Indonesia Raya.
3: Aku gak bakal kalah.
4: Tunggu, pelan-pelan.
0: Semakin dekat dengan gerbang sekolah, semakin cepat pula mereka berlari. Sampai akhirnya,
5: aduh,
0: ketiganya langsung berhenti. Wajah ceria mereka berubah panik.
6: Maaf ya, Pak.
5: Tidak apa-apa. Untung yang nabrak anak-anak. Coba kalau yang nabrak kambing, Bapak bisa diajak lari sekalian.
0: Suasana yang sempat tegang berubah hangat. Lalu mereka kembali berjalan menuju kelas. Tak lama kemudian, Bu Dinda masuk ke kelas sambil membawa beberapa lembar kertas berwarna-warni. Beliau tersenyum melihat murid-muridnya yang sudah duduk rapi.
7: Selamat pagi semuanya.
8: Selamat pagi, Bu. Bu, sebentar lagi 17-an ya?
7: Iya, tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun Indonesia. Dan sekolah kita juga sudah menyiapkan banyak kegiatan. Nanti ada balap karung, lomba bakiak, juga lomba makan kerupuk. Nah, puncaknya nanti kita akan mengadakan upacara bendera. Dan salah satu teman kalian akan mendapat tugas membawa baki berisi bendera merah putih. Itu tugas yang sangat membanggakan anak-anak karena bendera itu lambang perjuangan bangsa kita.
0: Mata anak-anak langsung berbinar. Membawa baki saat upacara, ternyata terasa istimewa. Mereka menganggap pembawa bendera adalah orang yang hebat dan keren. Bu Dinda lalu memandang seluruh kelas. Suaranya terdengar lembut.
7: Anak-anak, Ibu berharap kalian bukan hanya senang karena lombanya. Karena lebih dari itu, semoga kalian bisa belajar menghargai perjuangan ya. Belajar jujur dan belajar bertanggung jawab. Karena itulah makna kemerdekaan yang bisa kita mulai dari sekarang. Nah, untuk sekarang kita fokus belajar dulu ya.
0: Hari lomba akhirnya tiba. Halaman sekolah berubah penuh warna. Ada balon merah putih, ada juga pita dan hiasan yang menggantung di berbagai bangunan sekolah. Pak Jaya sejak pagi sibuk membantu menyiapkan lapangan. Beliau membentangkan tali, menarik garis mulai.
7: Nah, sekarang sudah pas. Di lomba ini ada Fauzan, Bima, Kayla, dan Dava ya. Ikut lomba balap karung. Siap ya semuanya.
0: Bima memasukkan kedua kakinya ke dalam karung. Sementara itu, Kayla menarik nafas panjang. Ketiganya berdiri sejajar. Mata mereka menatap garis finish. Tidak ada yang berkedip. Lalu mulai. Karung-karung itu meloncat bersamaan. Sorak penonton semakin ramai. Semakin lama, semakin cepat. Dan sedikit demi sedikit, suara halaman mulai memudar. Dalam bayangan Bima, Fauzan, dan Kayla, lintasan balapan berubah menjadi landasan peluncuran. Karung yang mereka pakai kini berubah menjadi kursi kokpit. Di depan mereka terbentang angkasa yang luas. Bintang-bintang berkilauan, planet-planet tampak melayang. Ketiga sahabat itu kini menjadi astronot. Tiga roket meluncur bersamaan. Bima memimpin di depan. Fauzan terus menempel di belakang Bima.
2: Yes, ayo, ayo, ayo.
4: Aku enggak boleh kalah.
0: Roket Fauzan mulai menambah kecepatan. Sedikit demi sedikit, jarak mereka semakin dekat. Bima melihat bulan tinggal sedikit lagi. Ia tersenyum. Namun, sebuah roket melesat. Wush! Dalam sekejap, angkasa menghilang. Bima kembali melihat garis finish. Fauzan ternyata benar-benar sudah berada di depannya. Namun, peluit berbunyi lebih dulu dan Fauzan menjadi pemenangnya. Lomba pertama selesai. Kini lomba berganti menjadi lomba makan kerupuk. Beberapa tali sudah dipasang. Kerupuk-kerupuk bundar bergantung dan bergoyang pelan ditiup angin. Bima berdiri di depan kerupuknya. Fauzan meregangkan bahu, sementara Kayla menatap kerupuk itu tanpa berkedip. Tangan mereka semua berada di belakang punggung. Peluit kembali terangkat. Anak-anak serempak maju. Kerupuk bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bima hampir berhasil menggigit. Namun kerupuk itu menjauh lagi. Suara sorakan kembali menjauh. Lalu tiba-tiba pemandangan berganti. Kini mereka bukan lagi berada di halaman sekolah. Di depan mereka berdiri sebuah gunung yang menjulang tinggi. Di puncaknya berkibar sebuah bendera merah putih. Siapa yang lebih dulu menyentuh bendera itu? Dialah pemenangnya. Bima berlari lebih dulu. Fauzan menyusul tanpa ingin tertinggal. Jalan menuju puncak penuh bebatuan. Sesekali mereka harus memanjat dan melompat. Peluh mulai membasahi dahi. Kayla memang berada di belakang, namun ia terus mencari pijakan yang paling aman. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyusul. Puncak gunung tinggal beberapa langkah lagi. Bendera merah putih berkibar di depan mereka. Kayla mengulurkan tangan. Sedikit lagi. Dan kerupuk terakhir akhirnya putus. Kayla berhasil menggigit bagian paling akhir. Menjelang siang, halaman sekolah mulai tenang. Lomba sudah selesai. Kini saatnya latihan upacara. Bu Dinda menyiapkan semuanya. Tiang bendera sudah berdiri tegak. peluit diletakkan di meja. Lalu beliau membawa sebuah baki berlapis kain merah. Di atasnya terlipat rapi bendera merah putih.
7: Anak-anak, siapa yang mau mencoba bawa baki ini?
4: Aku juga.
7: Jangan berebut. Kalau gitu ibu pilih dulu ya. Kayla, kamu duluan ya, coba dulu. Nah, iya, begitu. Sebentar, ibu ambil perlengkapan yang lain sebentar ya.
0: Begitu Bu Dinda pergi, Bima dan Fauzan mendekat. Bima lebih dulu memegang baki. Fauzan ikut menarik. Tapi Kayla tidak mau melepas.
2: Aku dulu ya, sebentar aja.
4: Bu Dinda bilang aku dulu.
3: Aku juga mau.
4: Aku.
0: Bendera yang terlipat rapi mulai bergeser. Satu tangan menarik ke kiri, satu tangan lagi ke kanan. Tak ada yang mau mengalah. Tarikan mereka semakin kuat. Lalu bendera merah putih itu sobek. Bima membeku, Fauzan menelan ludah, Kayla menutup mulutnya.
2: Gara-gara kamu sih.
4: Kamu.
0: Ketiganya saling menunjuk. Tidak ada yang mau disalahkan. Bahkan mereka sempat berniat pergi diam-diam. Namun tiba-tiba,
5: ayo, mau kemana?
0: Ketiganya spontan menoleh. Pak Jaya ternyata sejak tadi membantu Bu Dinda merapikan perlengkapan upacara. Bima menarik nafas. Fauzan menunduk. Kayla menggenggam ujung bajunya. Akhirnya, mereka mengaku.
5: Kalian sayangkan dengan Indonesia? Tanggung jawab juga bagian dari menyayangi Indonesia. Bapak jadi ingat waktu Bapak seusia kalian. Bapak pernah merengek ingin ikut Ayah berjuang. Tapi Ayah bilang, tidak, kamu jaga ibu dan adik. Namun Ayah tidak pernah pulang lagi. Sejak hari itu Bapak baru mengerti, menyayangi Indonesia punya banyak cara. Sekarang Bapak menjaga sekolah ini supaya setiap pagi kalian bisa datang dengan tenang. Belajar, bermain, bercita-cita tanpa rasa takut. Itulah cara Bapak menyayangi Indonesia. Dan cara kalian juga bisa dimulai dari hal yang sederhana. Berani mengakui kesalahan, lalu memperbaikinya.
0: Ketiga anak itu saling berpandangan. Perlahan mereka mengangguk.
7: Hah? Ada apa ini? Bima, Fauzan, Kayla, ada apa?
2: Bu, maaf ya, tadi kami tidak sengaja buat benderanya sobek.
6: Maafkan kami.
4: Iya, maaf ya, Bu.
7: Terima kasih. Kalian sudah jujur. Sekarang, ayo kita perbaiki bendera ini sama-sama.
0: Hari itu, mereka belajar bahwa menjaga sesuatu jauh lebih sulit daripada merebutnya. Esok pagi, lapangan sekolah tampak rapi. Semua peserta sudah berbaris. Bu Dinda kembali bertanya.
7: Nah, kali ini siapa yang akan membawa baki?
2: Kayla saja, Bu. Kami mau mengawal Kayla.
0: Kayla tersenyum senang. Ia memandang kedua sahabatnya dengan bangga. Hari itu upacara berjalan dengan hikmat.
4: Terima kasih.
0: Kayla membawa baki dengan kedua tangan. Bima dan Fauzan berjalan di sampingnya. Tak ada lagi yang saling mendahului. Tak ada lagi yang berebut. Yang ada hanya langkah yang selaras. Sementara itu, Pak Jaya berdiri tegak. Tangan kanannya memberi hormat. Perlahan, air matanya jatuh. Beliau tersenyum penuh bangga karena pagi itu beliau melihat masa depan Indonesia dengan cerah. Tamat.
1: Aku jadi kasihan sama Pak Jaya, Kak Sonia. Papanya udah meninggal.
7: Iya, tapi meninggalnya demi Indonesia. Keren banget kan? Nah, adik-adik dan Cici, dari dongeng kali ini kita bisa belajar kemerdekaan bukan hanya tentang menjadi pemenang. Kemerdekaan juga hidup dalam kejujuran, dalam tanggung jawab, dalam mengakui kesalahan. Karena semua orang tanpa terkecuali bisa menjaga kemerdekaan Indonesia dengan caranya masing-masing. Kak Sonia dan Cici pamit undur diri ya. Nah, gimana kalau kita tutup dongeng kali ini dengan nyanyi sama-sama yuk? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari

0: Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin. 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges remaining.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya. Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Mendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio dengan judul Gelombang Terakhir dari Selatan, episode 9.

bukit di selatan Bandung, hutan Soreang, gua batu yang dijadikan studio terakhir 1945. Bandung terbakar. Pasukan Sekutu dan Nika mengepung dari segala arah. Pemancar diburu, penyiar diculik, kabel-kabel diseret ke jalan. Namun, di suatu tempat jauh di selatan kota, di balik rimbun hutan Soreang, gelombang terakhir sedang disiapkan. Bukan untuk mundur, tapi untuk bersumpah.

0: Ini mungkin siaran terakhir kita.
1: Pak, Pak Darya, apakah mereka akan dengar?
2: Tidak, Skonsi. Kalau petir tak menghantam pemanjang, seluruh Jawa bagian barat pasti akan mendengarnya.
3: Sebagai komandan TKR, saya meminta kalian untuk menyiarkan sumpah dari rakyat Bandung. Kita mungkin kalah dalam senjata, tapi jangan pernah kalah dalam suara.
4: Kabel siap, Kang. Aku juga penuh. Kami akan jaga di mulut gua. Dan apapun yang terjadi, Pepe dan semuanya harus tetap siaran.
1: Terima kasih ya, untuk kalian semua.
0: Mari kita hidupkan gelombang terakhir ini.

0: selatan kota, dari gua yang tersembunyi, dari suara yang tidak pernah tunduk.
1: Untuk seluruh Indonesia, jika suara ini terputus, ingatlah kami telah bersuara demi Republik sampai hembusan terakhir.
2: Bandung Selatan di waktu malam.
0: Kami adalah Radio Republik Indonesia. Kami tidak menyerah. Kami tidak padam. Kami adalah suara.
3: Pemancarnya terbakar. Ya Allah, cabut kabelnya, cabut cepat. Pemancarnya terbakar. Ya Allah, ya Allah, cabut kabelnya itu, kabelnya.
4: Nadaria, apa suara kita sudah sampai?
5: Sukesi, suara kita akan hidup selamanya karena rakyat telah menjadi gelombangnya.
6: Itulah suara terakhir RRI Bandung tahun 1945. Dari gua, dari nyala api, dari keyakinan yang tidak bisa ditembak. Dan suara itu tidak pernah hilang. Ia hidup di radio-radio kecil, di hati rakyat, di catatan sejarah. Gelombang terakhir dari selatan adalah janji yang tidak bisa dipadamkan.

Dari puing dan suara yang terputus, RRI Bandung bangkit kembali. Siapa yang membangunnya? Bagaimana semangat itu diwariskan ke generasi baru? Nantikan episode terakhir.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi.

dalam mencapai proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia melalui sejarah panjang perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan NKRI berlangsung singkat. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi, berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Pendengar, keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia, untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pendengar, bagaimana menyikapi kemerdekaan menurut para pengisi kemerdekaan saat ini? Berikut pendapatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Rahmat Setiawibawa. Bersama momentum Hari Jadi Republik Indonesia ini, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa ingat bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang merdeka atas usaha dan pengorbanan besar para pahlawan kita. Pahami sejarah bangsa Indonesia sehingga kita akan berbangga dengan teladan dari sosok para pahlawan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari sejarah bangsa kita sendiri, kita tidak akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang besar dan terhormat. Sejarah adalah cerminan untuk berkaca pada peristiwa masa lalu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan masa sekarang dan menentukan langkah untuk menjalani masa depan. Terima kasih RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Kemerdekaan bukan hanya kata. Kemerdekaan adalah kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata. Dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Mari kita perkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan untuk Indonesia maju.
2: Arti kemerdekaan 17 Agustus 45 bagi saya, Dr. Paulus Purnomo Sukmaji, 78 tahun. Saya dapat merasakan hidup dalam persaudaraan, bebas untuk mencapai kemajuan, tidak diperhamba oleh sang penjajah. Indonesia sangat luas, sangat beragam, tetapi banyak pulau, budaya, bahasa, atau yang sering kita dengar SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kekayaan ini, bila tidak dikelola, dapat menghancurkan toleransi dan persatuan yang akan merusak kejayaan negara kita. Saudaraku sekalian, kalau Anda ada sesuatu yang kurang baik dari teman, dari siapapun terhadap Anda yang kecil, janganlah Anda ingat-ingat. Dan kalau ada perbuatan baik yang kecil pun, Anda malah justru harus mengingat-ingat sehingga akan terjadi toleransi yang membuat persatuan lebih jaya dan kejayaan negaraku Indonesia.

0: Soekarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekin Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, PT Kereta Api Indonesia menghadirkan program promo spesial 17 Agustus 2026. Dengan promo 17 Agustus 2026 ini, KAI ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia sekaligus juga mempermudah akses masyarakat untuk merayakan momen hari ulang tahun ke-81. Kemerdekaan RI ini menggunakan moda transportasi publik yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau. Jadi promo ini spesial ya untuk keberangkatan sejumlah kereta api tanggal 17 Agustus 2026. Diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar potongannya 17% dan dari tarif normal untuk perjalanan jarak jauh atau antar kota. Sementara itu juga ada tarif spesial transportasi perkotaan naik LRT Jabodetabek dan KRL Commuter Line cukup membayar 8.000 saja sepanjang 17 Agustus 2026. Dan untuk dapat menikmati promo ini, calon penumpang juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan. Diskon 17% kereta api komersial ini berlaku khusus untuk kereta api kelas ekonomi komersial yang masuk dalam daftar promo. Masa pembelian tiket dimulai dari tanggal 14 Agustus 2026 pukul 12.01 waktu Indonesia Barat sampai 17 Agustus 2026 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dan hanya berlaku untuk tanggal keberangkatan 17 Agustus 2026.
1: Bandung siang ini.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu

0: Bandung siang ini.
1: Dengar Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yeser Lee kembali mengingatkan seluruh perusahaan di Indonesia untuk tidak mencantumkan kriteria penampilan fisik seperti good looking maupun batasan usia tertentu dalam proses rekrutmen karyawan. Aturan ini sebenarnya sudah dituangkan lewat surat edaran resmi yang diterbitkan sejak tahun 2025 lalu. Demikian disampaikan Yeser Lee dalam pidato yang disiarkan di Jakarta Senin 10 Agustus 2026. Apabila masyarakat masih mendapatkan perusahaan yang nekat mencantumkan kriteria diskriminatif macam itu dalam lowongan pekerjaannya, mereka bisa langsung melaporkannya kepada pihak berwenang. Larangan ini adalah merupakan bagian dari upaya besar Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong proses rekrutmen tenaga kerja berjalan lebih transparan dan objektif tanpa menjadikan penampilan fisik maupun usia sebagai tolak ukur kelayakan seorang calon pekerja.
1: Bandung siang ini.

0: Pendengar di Sub, Kota Bandung mencatat sejumlah lokasi simpang yang memiliki tingkat pelanggaran lalu lintas terbanyak selama bulan Juli 2026, diantaranya Simpang Juanda Cikapayang, lalu Simpang Soekarno-Hatta, selanjutnya Soekarno-Hatta Caringin, Simpang Soekarno-Hatta Batu Nunggal, ya, dan juga ATCS Kota Bandung menyebut data tersebut adalah merupakan hasil pencatatan pelanggaran satu kali dalam satu pekan pada jam padat pagi dan jam padat sore melalui pemantauan CCTV ATCS. Lalu juga Soekarno-Hatta Cibereum, Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, Soekarno-Hatta Inhofteng. Jadi rata-rata memang dari Simpang Soekarno-Hatta baik ke Batu Nunggal, Soekarno Ibrahim Aji dan juga Inhofteng, ya. Melalui unggahan tersebut, masyarakat dihimbau untuk lebih tertib saat berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas serta marka jalan. Pengendara juga diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan.
1: Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sejumlah pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di Subang mengeluhkan dagangannya sepi pembeli. Hal itu dikarenakan banyak pembeli yang beralih pembeliannya secara online. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Subang mengeluh dagangannya masih sepi. Padahal biasanya di waktu yang sama, pembeli sudah mulai ramai. Ramlan, pedagang bendera asal Garut, mengaku omset tahun ini turun hampir 50%.
3: Peningkatan nggak, Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya?
4: Jauh sekali. Mungkin pengaruh online.
3: Pengaruh online, ya. Dan mungkin juga pengaruh perekonomian.
4: Perekonomian mungkin.
3: Ya, yang kayak gini tidak menentu.
2: Meski harga yang ditawarkan terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 dan masih bisa ditawar, pembeli tetap sepi. Penyebabnya warga kini telah memilih belanja lewat aplikasi online. Hal itu disampaikan Agus Taufik, warga sekaligus ketua RT di Kelurahan Cigadung.
5: Review produk, ya. Ketika user membeli produk, ada review produk. Jadi sebelum kita beli, lihat dulu reviewnya, oh gambarnya seperti ini. Nanti juga kalau yang dikirim tidak jauh seperti yang sudah di review oleh user-user lain di Kanjang. Itu ya, terus metode pembayarannya gimana? Ya online lebih mudah, ada QRIS, bisa COD. Pinjaman lah gitu ya. Sambil jualan di
2: Agus menilai transaksi online lebih mudah karena bisa pakai QRIS, transfer dan gratis ongkir. Ia menyarankan pedagang musiman ikut berjualan online agar tidak ketinggalan zaman. Sementara Ramlan bersama pedagang lainnya masih bertahan di lapak, berharap ada lonjakan pembeli di H-3 sampai H-1 menjelang 17 Agustus nanti. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut HUT RI ke-81 dengan menggelar naik Bandung Tour on the Bus atau Bandros hanya sebesar Rp81. Informasinya disampaikan Atep Burhan.
6: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Subkota Bandung bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI Perwakilan Jawa Barat menghadirkan program tarif khusus bandros hanya Rp81 selama 2 hari, yakni 16 dan 17 Agustus 2026. Program bertajuk Kuiskan Bandros tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendukung Pekan Kuis Nasional. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Residen Setiadi, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Bandung dan BI Jabar dalam mendorong penggunaan pembayaran digital sekaligus memberikan pengalaman wisata yang menarik bagi masyarakat. Residen menjelaskan sebanyak 12 unit bandros memiliki BLUD angkutan akan dioperasikan dalam program tersebut. Armada dibagi pada 3 titik, yakni kawasan Alun-Alun Bandung, Jalan Braga, dan Jalan Ponegoro. Khusus Minggu 16 Agustus 2026, bandros akan beroperasi mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Ponegoro dan Alun-Alun Bandung dengan total 12 unit.
7: Memperingati tadi 17 Agustus 2026 ya ke-81. Ada kegiatannya, salah satunya kita memberikan diskon. Ya, kebetulan Dinas Perhubungan melalui Bud Angkutan itu ada yang namanya bandros yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nanti pada saatnya pada tanggal 16 dan 17 Agustus nanti untuk bandros.
6: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Nani Karningsih menyambut baik sinergi dengan pemerintah Kota Bandung melalui Disub dalam menghadirkan program Kuiskan Bandros. Menurutnya, Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pekan Kris Nasional sekaligus
8: sinergi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menghadirkan Krisken Bandros. Jadi ini dalam rangka Krisken Bandros kami punya program Pekan Kris Nasional dan ini kegiatan di Bandros ini kami sebut sebagai Krisken Bandros ya.
6: Tidak hanya dipandang sebagai alat pembayaran tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi transportasi ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut wisata dan masyarakat tidak hanya dapat menikmati berbagai destinasi wisata di Kota Bandung menggunakan Bandros tetapi juga mendapatkan pengalaman bertransaksi secara digital.
1: Rangkaian pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Prabu 2026 Universitas Pajajaran Bandung berakhir pada Rabu 12 Agustus 2026. Selama pelaksanaannya, mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
9: Rangkaian penerimaan raya mahasiswa baru atau Prabu Universitas Pajajaran 2026 kini memasuki hari terakhir setelah menjalani 2 hari rangkaian kegiatan. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik. Mengusung tema jejak langkah Pajajaran, Prabu menjadi momen awal bagi mahasiswa baru untuk membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kampus, memahami perannya sebagai bagian dari sivitas akademika, serta mempersiapkan diri menjalani kehidupan akademik dan kemahasiswaan secara aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas. Antusiasme mahasiswa baru juga terlihat selama 2 hari pelaksanaan Prabu. Panitia mengatakan, semangat para pramuda turut membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
10: Kalau dari kita, divisi keamanan terutama yang bertugasnya di area luar ya, kita juga pasti melihatlah seberapa excitednya maba atau para pramuda ini mau mengikuti Prabu gitu. Dan melihat hal itu kita bersyukur sih karena dengan pramuda yang ceria dan juga semangat buat ngikutin Prabu, jadi mempermudah tugas kita juga. Kadang buat kitanya pun jadi ngebawa mood yang bagus gitu. Jadi antusiasme pramuda ini sebenarnya penting juga loh buat keberlangsungan dan juga kelancaran acara Prabu itu sendiri.
9: Untuk menjaga keamanan dan kondusivitas, panitia terutama divisi keamanan juga menyiapkan sejumlah skema, mulai dari pengaturan mobilisasi hingga crowd control. Di dalam dan luar area kampus, panitia juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat yang membantu pengamanan lalu lintas. 2 hari mengikuti rangkaian Prabu memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah seorang pramuda atau mahasiswa baru, Cia, mengaku mendapat gambaran tentang lingkungan kampus yang akan dijalaninya nanti.
11: Yang jelas, sesuai dengan tujuannya ya, aku jadi banyak tahu soal univ yang tempat aku belajar, terus bagaimana mekanismenya, dan bagaimana kating-katingnya bisa bimbing kita banget.
9: Melalui Prabu 2026, mahasiswa baru diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus, tetapi juga mulai meninggalkan jejak prakarsa melalui inisiatif dan karya, yang kedepannya dapat memberi manfaat bagi alma mater, masyarakat, dan bangsa.
1: Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan camat dan kepala desa untuk mengeluarkan larangan bagi warga untuk melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Nova Nugraha melaporkan.
12: Seiring dengan musim kemarau yang semakin ekstrim, Kabupaten Tasikmalaya saat ini juga semakin sering dilanda bencana kebakaran. Untuk itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk meminta warganya tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Upaya ini juga perlu dilakukan mengingat dari sejumlah peristiwa kebakaran, mayoritas dipicu oleh ulah manusia. Maka dari itu, untuk meminimalisir bencana kebakaran, sejumlah aktivitas seperti membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, dan lainnya juga perlu diantisipasi.
13: Kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada kebajikan, anak-anak yang main-main, apa itu, petasan, api, mengembang api, atau apa saja lah, sumber api, layang-layang, termasuk layang-layang, ya.
12: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singapana juga berharap sosialisasi terkait dengan larangan sejumlah aktivitas yang membahayakan memicu potensi kebakaran juga dilakukan secara masif. Sebab menurutnya jika hal ini tidak disosialisasikan secara masif, masyarakat tentunya tidak akan semua paham dengan imbauan ataupun sosialisasi dari pemerintah tersebut.
13: Setuju dengan adanya larangan itu gitu ya. Karena kan ini musim kemarau, banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet itu kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat, biasanya sosialisasinya itu kurang.
12: Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, bencana kebakaran yang terjadi di wilayahnya melanda sejumlah pemukiman termasuk juga lahan kosong. Berbagai bencana kebakaran yang terjadi mayoritas dipicu oleh korsleting listrik, tunggu api yang lupa dipadamkan, serta membuang puntung sembarangan dan membakar sampah di lahan-lahan kering. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Komandan Sesko TNI menegaskan perwira TNI sebagai calon pemimpin harus adaptif di era AI dan tantangan perang cyber. Marliawan Yusuf menurunkan laporannya.
14: Pendidikan reguler di Grek 56 Sekolah Staf dan Komando Sesko TNI tahun anggaran 2026 resmi dibuka di gedung Sesko TNI Bandung kemarin. Sebanyak 173 personil TNI mengikuti pendidikan tersebut. Mereka terdiri dari 87 personil TNI Angkatan Darat, 51 personil TNI Angkatan Laut, dan 35 personil TNI Angkatan Udara. Pendidikan ini menjadi bagian dari upaya TNI menyiapkan calon pemimpin yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Khairil Lubis mengatakan, pendidikan Sesko TNI memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan kepemimpinan personil TNI. Para peserta didik dituntut mampu memahami perubahan lingkungan strategis dan mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
15: Perlu kita sadari bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini terus bergerak semakin dinamis, kompleks, dan sulit diprediksi. Meningkatnya ancaman multi-domain, berkembangnya perang hibrida, ancaman cyber, disrupsi teknologi, rivalitas geopolitik, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan terhadap karakter dan pola peperangan modern. Kondisi tersebut menuntut TNI memiliki pemimpin yang mampu memahami perubahan, membaca lingkungan strategis, serta mengambil keputusan secara tepat.
14: Lebih lanjut, Komandan Sesko TNI menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut, pendidikan Sesko TNI diarahkan untuk membangun pola pikir peserta didik yang adaptif, visioner, analitis, dan strategis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin TNI mampu membaca perubahan lingkungan strategis, merespon berbagai tantangan, sekaligus menjalankan tugas pokok secara efektif. Melalui Dikrek 56, Sesko TNI memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam mengembangkan sumber daya manusia TNI untuk membangun pemimpin TNI masa depan.
1: Capaian peserta KB hingga bulan Juli di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cianjur sebesar 69,59% untuk peserta KB aktif. Berikut informasi Ian Sofian.
16: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Cianjur sudah melakukan pendataan dalam hal capaian KB aktif di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk capaian KB aktif sampai bulan Juli tahun 2026, menurut Bidang KB pada kantor DPPKB P3A Tita Puspitasari, peserta KB aktif mencapai 69,59%.
17: Untuk capaian sampai dengan bulan Juli, itu CU Perpus atau peserta KB aktif mencapai 69,59%. Gitu. Untuk per mix kontrasepsinya, untuk kita masih didominasi oleh suntik ya. Jadi 143.766. Kemudian pil 75.826, kondom 1.328, implan 24.065, kemudian IUD 11.550, vasektomi 135, tubektomi 2.681, dan mal 47.
16: Terkait kendala pada bidang KB, yaitu KB suntik, dikarenakan untuk alat kontrasepsinya mengalami kekosongan alkon.
17: Nah, ini kendala sekarang ini sebetulnya kalau untuk yang KB suntik itu karena kita terjadi kekosongan alkon. Karena biasanya kita kan mendapatkan alkon dari BKKBN, dan sekarang ini di BKKBN sendiri, BKKBN Provinsi Jawa Barat, itu suntik itu kosong. Jadi disarankan untuk yang suntik ini, kalau memang masih mau menggunakan alkon APBN, kita sarankan untuk menggunakan alkon lain, misalnya meningkat menjadi implan gitu ya. Tapi kalau memang ingin tetap suntik, kita sarankan untuk mandiri, menggunakan alkon mandiri.
16: Sedangkan apabila menggunakan alat kontrasepsi mandiri, maka diharuskan menggunakan biaya sendiri atau bayar secara mandiri. Karena alat kontrasepsi yang anggarannya dari APBN kosong, itulah yang namanya mandiri. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasa Madeva melaporkan.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
18: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi, dapat bahan mentah dari mana, dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocor ya, lewat apotek. Kita punya, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di Provinsi Cimahi itu tontonan dulu, kita tangkap.
9: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
18: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan, dinas apa dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya 2 amplet ya 2 amplet aja.
9: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Isla menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
15: terkait pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi Garut yang akan menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi strawberry, yang kedua adalah bawang putih. Tentu saja ini baru wacana, kita berharap ke depan ada komunikasi yang lebih intens lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
19: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNFA Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
20: Kentang, ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak sama itu ketemu sama Pak Bupati, itu, nanti ini ke depan juga pasti enak-enak aja itu. Terima kasih, Pak.
19: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPA, dan praktisi industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
1: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
21: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiara mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
22: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti bagi pohon yang ditebang, kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
21: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Ruang Rindu merupakan lagu legendaris dari band asal Yogyakarta bernama Leto. Dirilis pada tahun 2005 sebagai bagian dari album Truth, Cry and Lie. Lagu ini menjadi sangat populer dan banyak disukai oleh para pendengar musik Indonesia karena liriknya yang dalam dan melodi yang sangat catchy. Berhasil menduduki tangga teratas di beberapa stasiun radio Malaysia, lagu yang masuk dalam album Leto yang pertama ini sebelumnya juga mendapat anugerah Planet Musik 2007 sebagai grup musik terbaik di Singapura pada 8 Juni 2007.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali 100% Indonesia hadir di hari yang ke-16 di bulan Agustus 2026. Wah, tidak terasa ya, besok sudah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan apapun itu ya, kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi ya, dan juga semangat kita lebih semangat lagi dalam mengisi kemerdekaan. Baik, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang, Indonesia merdeka.
0: Lagi lomba apa sekarang? Ketawa.
1: Itu ini ngerekatin aja radionya, mau dengerin dari HP aja.
0: Ya udah, gak usah nyala-nyalain.
1: Ya udah, dimatiin radionya. Tete mau lihat dari kuburan, ah Persib.
0: Apaan, ujuk-ujuk. Belum ditanya juga mau lagu apa, udah main kuburan-kuburan aja.
1: Biar cepat.
0: Kenapa?
1: Biar
0: apa, judulnya Persib?
1: Judulnya Persib dari kuburan.
0: Oke, buat siapa?
1: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya terlalu banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujian Tenis, Kang Asep Garut, Kang Ung Asgar Tenis, atau Mbak Sapitri, Teh Tiawati, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Kang Onai, Kang Marsha Heyap, Ibu No, Api Reni, Ibu Reni, Ambu Kalista, atau Sadainai, segitu ya, mau saya cerita.
0: Oke, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Nado.
1: Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu.
2: 100% Indonesia ku Bandung siang ini.
0: Dengan Ibu Reni.
2: Bagaimana Teh Alia? Di sana bisa dibantu.
0: Oh, di sini juga siang panas terik.
2: Iya, panas terik matahari ini.
0: Iya, cerah ceria.
2: Merdeka Tetalia.
0: Belum, kita baru besok.
2: Upacara dirayakan,
0: iya
2: kan? Yang ke 81.
0: Iya, harus.
2: Iya, harus. Di sini mah Tetalia lagi ada perlombaan tuh di daerah bawah.
0: Oh, gitu.
2: Iya, di kampungnya, di kampung Ibu Rani di sini tuh.
0: Iya.
2: Ada balap karung, ya balap kelereng ada tuh.
0: Terus?
2: Teh Talia,
0: ya.
2: Kemarin teh lagu teh tahu sekarang mah. Kemarin teh nggak pakai di saat aku mencintaimu dari.
0: Ya nggak apa-apa, saya mah maklum lah suka.
2: Ya,
0: ubah-ubah judul.
2: Reni belum kesampaian, terus saya dipinta gitu.
0: Kenapa?
2: Mau dipinta itu lagunya kalau ada.
0: Oh, yang itu Dadali.
2: Iya, Dadali yang kemarin mau
0: Dadali
2: dipinta gitu.
0: Lagi.
2: Kemarin mah bilangnya mencintaimu doang gitu. Di saat lupa enggak pakai di saat.
0: Tapi kan diputer kemarin. Kan udah diputer kemarin.
2: Aduh, bentar tuh. Apa
0: kemarin kan motor lewat. Kemarin kan udah diputer, mau lagi.
2: Oh, udah diputer tapi Ibu Rina dengar separohnya gitu, ada yang manggil gitu.
0: Oh gitu, separoh lagi kemana? Ada yang manggil, bilang
2: ya,
0: lagi lagi dengerin lagu gitu.
2: Gak tahuin orang teh yang lagi dengerin lagu.
0: Iya gitu. Gimana sih diganggu-ganggu ya?
2: Ganggu-ganggu aja, ganti aja tuh udah mah.
0: Kumaha ya teh?
2: Itu aja mau diputer lagi gitu?
0: Bebas, saya mah cuman memutar.
2: Nah, itu aja ya.
0: Iya.
2: Pengen lagu itu ya.
0: Dikirim buat
2: sekarang
0: siapa, Ibu?
2: Mau full, mudah-mudahan enggak ada yang manggil gitu.
0: Iya. Buat siapa lagunya?
2: Untuk Talia dulu, sedang tugas saya selalu ya.
0: Iya.
2: Untuk barusan teh, nada dolar ya. Itu tuh temennya satu lagi cucu nangis. Itu Mbak, itu tuh Bestiawati, Tenis ya. Mbak Sapitri, Mbak Budianti, Tebunga juga ya. Itu semuanya itu beda nangis.
0: Ya.
2: Makasih ya sepesan untuk Apino ya.
0: Ya,
2: Assalamualaikum Natalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibilang gak manggil-manggil, taunya cucunya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tetiawati ini di gua gitu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Ah, cocok nih, cocok.
3: Ini yang Tetiawati.
0: Jodoh terus dari kemarin ya.
3: Iya. Gimana kabarnya Ibu cantik?
0: Tuh ya di Gua Hiro ya. Iya.
4: Di Hiro Mbak di luar teh.
0: Oh di luar. Itu Mbak apa bega gitu. Mau lagu apa Tetiawati keburu ini keburu tambah gak jelas.
4: Aduh masa sih?
0: Mau lagu apa?
4: Lagu dari Ari Lajah.
0: Apa tuh?
4: Menunggumu.
0: Menunggumu, menunggu. Menunggu tukang sate ya lapar ya. Lagi pulang ke Madura tukang satenya. 17 Agustusan. Mbak Savitri mau lagu apa Mbak Savitri?
3: Kuasamu aja deh aku.
0: Hah? Kuasamu BCL.
3: Iya.
0: Oke. Mbak Tetiawati buat siapa lagunya?
4: Buat Teh Talia dulu ya yang lagi tugas juga. Terima buat kasih. Ibu Sapitri yang ada ya. Di hadapanku
0: di samping meren
4: jauh
3: di terima samping. Kasih Bu cantik.
0: Terus
4: juga buat Teh Nado yang barusan turun. Ibu Reni Apirno, Kang Onai juga ya, Kang Mansur. Lagi Ibu Mujianti, Kang Uu, Kang Asep, Neng Bunga, Kang Ahmad. Buat semuanya aja.
0: Oke, gitu aja Neng.
4: Iya.
0: Neng Tiawati.
4: Duluan ya Bun ya.
0: Iya. Hati-hati ya. Di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak ngelamun mikirin bendera ya.
3: Aku mah lagi ngelamun itu kan mau ngelamar yang ngupas bawang katanya 700.000 kilo.
0: Hah? Ngupas bawang 700.000?
3: Iya, pidatonya Pak Presiden kemarin itu kan viral.
0: Oh.
3: Jadi saya pengen melamar.
0: Ngupas bawang, tapi nanti matanya kayak ikan koki bengkak nangis terus gak apa-apa.
3: Iya, gak apa-apa kan sekilo 700.000.
0: Ya udah.
3: 2 kilo udah 1.500.000.
0: Iya, benar udah seharian ya. Nanti juga matanya enggak akan ngantuk-ngantuk ya, ada cenghar.
3: Misalnya dapat 10 kilo udah berapa itu?
0: Aduh. Ntar saya malas ngitungnya. Ada Bunda Tuti nih, mau diterima enggak? Halo, Bunda Tuti.
5: Kan amat ya kan.
0: Astagfirullahaladzim. Langsung aja Mbak Savitri kirim-kirim.
3: Ya deh buat teman kalian duluan yang cantik, yang baik hati, yang lama, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima
3: maaf,
0: kasih.
3: Maaf suka curhat-curhat mau pengen melampas bawang.
0: Gak apa-apa, santai aja. Ya. Yang penting terus, halal.
3: Iya siap. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Mbak Tenis Anugelis, Teh Nada, Teteh Ratu Engang, Kang Mansur, Putiawati yang cantik, terima kasih. Mas Herdi juga, terus buat Bu Reni Apirno, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Unai, Kang Hajar, Neng Bunga, Dede Insi, buat Kang Ahmad Irwan, Nanu Kasep Sahyap bersama Bunda Tutinya,
0: Dede
3: Kang Ote Garwa juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, buat semua yang sedang mengerin Pro 1, semoga semuanya sehat. Ya. Mentalnya sama siapa?
0: Sama Gina.
3: Buat Neng Gina yang suaranya merdu merayu. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Kang Ahmad, ditinggal dulu ya, monggo dilanjut. Terima kasih cantik.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad mau lagu apa, Kang?
6: Coba minta lagunya ini slang aja lah.
0: Apa tuh? Kayak kemarin bagus ya?
6: Bagus ya, yang lain lagi yang ya pasti kan banyak slang itu kan.
0: Ya iyalah, banyak.
6: Ini teh Herbun tadi pinjam dulu, yang punya Herbun itu lagi arisan.
0: Dasar.
6: Kan saya sudah telepon, senang dengerin lah, senang gitu kan. Mau arisan dulu, apanya pinjam dulu, cing bentar. Itu kan di sini mah ada ini apa, pakai aja dulu itu kan.
0: Iyalah, terserah bebas. Kirim-kirimnya buat siapa?
6: Ya kirim-kirim salam ya. Buat yang barusan teh Sapitri. Sekeluarga anu gelis di orang dago tehnya. Terus atau buat teh Nisna Oget barusan teh Tiawati itu mojang cantik dari Sumedang. Apitno sama Ibu Reni, Kang Unai, Kang Unai sama Kang Herdi, Ibu Mujianti, Kang Uung, Neng Bunga, Dede Insi, ada Kang Opik sudah lama kedengar suaranya. Kang Mansur, Kang Haji Sutariat, Pak Ramadan, ada juga buat Teh Nado, barusan Teh Nada ya, Ratu Engang, Ambu Kalista di Cimahi, buat semua Pak Ramadan, Pak Lewan, semuanya spesialnya yang punya nomor ini,
0: iya, baiklah.
6: yang lagi arisan. Mudah-mudahan dia blok secapek katanya baru pulang dari Palembang, mungkin sudah mulai pulih itu kan.
0: Yeah.
6: Doain aja kali ya, semoga tidak mengalami banyak kendala itu kan, seperti itu.
0: Amin, Diana, ya. Amin.
6: Tak lupa buat yang lagi siaran, semoga tetap sehat.
0: Amin.
6: Semoga tetap cantik dan salehah.
0: Amin. Kan, amin.
6: Satu-satunya penyari idola saya di Bandung cuma Teh Talia sendiri, itu aja.
0: Iya, lagi pas ketemu saya ya. Amin. Gitu ya, aja Kang.
6: Enggak, semua ada pantun ah.
0: Apa tuh?
6: Sepekan ku di Braga tuh kan. Beli busa di Tanjung Pura. Jangankan jiwa dan raga. Bukan gitu.
0: Enggak ada ulangan.
6: Enggak ada ulangan. Jangan itu. Kalau enggak ada nah bet pa beulitnya bet.
0: Catet heula lamun pohoan teh atuh.
6: Ya sareng begini ajalah atuh ya. Talia ya. Pantunnya bukan ini yang jelas bukan pantun gombal
0: gitu. Iya.
6: Warotan di Banyuwangi itu kan. Daun sirih di Kota Malang. Lautan sudah ku seberangi. Mencari kekasih yang telah hilang itu aja.
0: Oke, mudah-mudahan kekasihnya tidak hilang ya.
6: Kan ada di Banjaran, enggak ketemu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya terima satu lagi deh sebelum saya puterin lagunya ya. Silakan di 022 727 8978. 022 727 8978. Kalau tidak ada, saya akan putarkan dulu sebuah lagu yang disuka sama Kang Uung yang ada di Cibatu Garut. Kirim salamnya untuk Api Heno, Kang Ahmad, Kang Mansur, Kang Onai, Karmila, Mbak Safitri, Nado, Tiawati, Teh Neis, Ibu Reni, spesialnya buat kru ya, baik. Lalu juga ada siapa ini, Afif Mukminin yang ada di Sumenep ya, minta lagunya Mahen Menyala. Lalu juga ada Kang Ahmad Irwan tadi, Tetiawati di Sumedang, Basa Fitri di Dago, Nada yang ada di Majalengka, lalu juga ada Theo yang ada di Magelang ya. Baik, dari Project Pop, Pacarku Superstar.
7: Dengerin gak? Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
8: Jelas.
7: Lu ngefans sama siapa?
8: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
7: Lu siapa?
9: Benyamin
8: S almarhum.
9: Boleh.
8: Cewek maksud gue
10: cewek. Cewek ya. Cewek siapa ya?
9: Idar Royani pasti.
8: Iyalah.
9: Lo siapa, Gum?
8: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
9: Oh. Ika siapa, Tik?
10: Udah pasti Fse gue.
9: Fse.
10: Cewek dong. Cewek.
8: Oh, cowok.
9: Sebenarnya
10: kan gue cowok. Apa ya?
8: Kalau gue Britney Spears lah.
10: Wah, berlebihan.
9: Kenapa suka tembak? Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
10: Bisa untuk Kamela coba bisa.
9: Bisa. Dengar dulu nih. Juga main gitar.
8: Jika dia jadi pacarku.
9: Apa-apa?
8: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku.
9: Apa-apa?
8: Sombong pasti.
9: Oh iya benar. Oh jelas.
8: Jika Britney Spears jadi pacarku.
9: Apa?
8: Akan ku pamerkan.
10: Jika dia sejadi pacarku.
8: Ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
10: Mungkin.
9: Nah, enggak, mungkin.
8: Mungkin.
9: Enggak mungkin.
8: Mungkin lah. Semuanya itu mungkin.
10: Enggak mungkin.
8: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin. Stop.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
3: Mungkin lagi pitak.
2: Eh.
3: Dulu, cerah-cerah. Wah, lu ajak
1: kepanasan
3: lo. Dot.
2: Diam deh,
3: Dot.
2: Ya, ya. Gini.
0: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Eh, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lo monyong?
2: Walaupun gua monyong, pika gendut ya, tapi semuanya itu mungkin.
1: Mungkin.
2: Mungkin.
3: Gak mungkin pita.
4: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
5: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
5: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
6: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih Kang, bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Lagu dari Noah ya, dengan Menunggumu yang disuka sama Tetiawati yang ada di Sumedang. Untuk yang lain silahkan yang mau bergabung di 100% Indonesia, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan ya, untuk menikmati lagu-lagu cantik berbahasa Indonesia. Selamat siang untuk Afif ya, tadi lagunya sudah saya putarkan dari Mahen Menyala, Afif Mukminin yang ada di Sumenep ya. Salam untuk orang-orang Sumenep ya, mudah-mudahan Pro 1 RRI Bandung di sana terdengar jelas begitu ya. Buat Mbak Safitri di Dago lagunya sudah saya putarkan, Kuasamu dari BCL, Tetiawati di Sumedang lagunya barusan sudah diputarkan. Teh Nado yang ada di Cicalengka juga lagunya sudah saya putarkan, Uung Asgar Cibatu Garut sudah saya putarkan ya lagunya ya. Lalu juga ada Theo yang ada di Magelang. Dan juga untuk Bu Reni di Sumedang nih, lagunya belum saya putarkan ya. Tenang Bu Reni, lagi saya siapkan lagunya. Pengen dari Dadali katanya ya. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970. Ini sepertinya lagi pada sibuk lomba ya. Berbagai macam lomba sedang dirayakan hari ini. Jadi besok upacaranya, sekarang lombanya gitu ya. Kalau dulu misalkan ada lomba kerupuk, lomba kelereng, lomba panjat pinang gitu ya. Lalu bahkan juga ada lomba membacakan Pancasila, menghafal undang-undang ya. Semua Karang Taruna itu mempunyai masing-masing ciri khas untuk lomba gitu. Yang penting seru dan rasa nasionalisme tetap tertanam di hati setiap orang.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel ahli waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, tidak ada jauh. Lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk sip siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga, dari Disdik, tapi juga dari DP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Apanya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.

0: Cantik dari Tulus dengan satu kali untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia. Masih ada waktu 10 menit ke depan. Silakan di 0227278978 ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sumedang yang lagi kepanasan ya kata Bu Reni. Tapi batagornya laku kan?
1: Alhamdulillah banyak yang lomba-lomba.
0: Iya, apalagi banyak yang lomba pada lapar ya, apalagi balap karung ya, loncat-loncat ya. Mau lagu apa, Piano?
1: Lagunya segala kesukaan Oda. Yang penting mah silaturahminya.
0: Oke, mau kirim-kirim buat siapa nih?
1: Buat Teh Dahlia dulu.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati kalau lagi nyetir saya. Dan sama gagal kalong di Penogoro itu berapa kilo?
0: Kenapa?
1: Gagal kalong di Penogoro berapa kilometer itu?
0: Waduh, nggak tahu, nggak pernah ngitung.
1: Ya cuma dua pengkolannya.
0: Wow, enggak lah, banyak, jauh dong, jauh dong.
1: Ya dua.
0: Jauh, jauh.
1: Dua pengkolan kan ya?
0: Enggak, lebih. Lebih.
1: Lebih? Ya. Cuman kiri dan kanan, pengkolannya cuma dua.
0: Iya, kiri kanan, tapi kirinya 10, kanannya 10, jadi 20 ya.
1: Jadi sama api juga siapa senyetir, cuman bedanya. Setir sama setirnya di kanan, api sama di kiri.
0: Iya.
1: Saya kirim salamnya ya.
0: Ya, mangga, silakan.
1: Buat Setiawati, buat Terita Cianjur, Nukal, Kang Onai, Kang Mansur, Bung Kusna, Mas Setia, Mas Afitri, Abang Mujianti, dan Subang, Asam Garut. Pokoknya ini tinggal naik ibu lagi makan bersebut sama bapak-bapaknya. Pokoknya buat semuanya adalah dikumpulkan.
0: Iya, baik.
1: Spesialnya buat berani aja dulu.
0: Iya, siap.
1: Makasih, Teh Dahlia.
0: Sama-sama.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Ya.
1: Ya. Buat semuanya
0: adalah.
1: Baik. Ini jadinya udah aja ya.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Robin Sofyan yang ada di Cimahi minta lagunya dari Afgan ya, Jodoh Pasti Bertemu. Langsung saja kita simak lagunya.

Sebuah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia ya. Lagu ini disuka sama Dudi Janur yang ada di Wastu Kencana Pasar Bunga. Ini Pro Satu ya, sama Talia nih. Lagunya Tanpa Cinta katanya dari Yofi Nono ya. Sekaligus mengakhiri 100% Indonesia kali ini, dan mudah-mudahan Anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan siang hari ini, sekaligus juga menambah semangat untuk merayakan hari 17 Agustus kemerdekaan besok ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Taman Faruk ST.
2: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, untuk Anda yang harus selalu waspada ya, terutama akhir-akhir ini karena terjadi kembali aksi penjambretan handphone yang terjadi di kawasan Jalan Lengkong Besar Kota Bandung ya. Peristiwa ini bermula terjadi ketika korban sedang berjalan kaki menuju apotik sambil menggunakan telepon genggamnya. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor mepet dari arah belakang dan merampas ponsel dari genggaman korban sebelum akhirnya melarikan diri. Kejadian kejahatan jalanan tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 12,5 juta rupiah. Merespon aksi kriminalitas tersebut, jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung bergerak cepat memburu pelaku dengan rekaman CCTV dari berbagai titik yang telah diamankan sebagai barang bukti. Polisi berusaha mengidentifikasi serta melacak keberadaan pelaku. Kasatreskrim Polrestabes Bandung menegaskan keseriusan pihaknya dalam menangani kasus ini. Jadi untuk Anda yang berada di mana saja harus tetap waspada dan juga hati-hati. Warga juga diminta tidak ragu untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian jika melihat aktivitas mencurigakan demi menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di Kota Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh

oleh Alfarabi Sakrani tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah
1: nggak
2: bisa nutup, mata berair, ngiler terus, keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja menyegel sebuah layar reklame besar Videotron yang berada di Padel Club 69 Jalan LL RE Marta Dinata Toriyo. Dan alasan Videotron ini dibangun Padel Club 69 Bandung ini disegel karena terbukti sejauh ini beroperasi tanpa izin penyelenggara reklame. Videotron ini juga terbukti berkaitan erat dengan kasus penebangan 10 pohon tanpa izin di lokasi bisnis tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pohon-pohon peneduh ini ditebang agar layar Videotron tidak terhalang dan bisa terlihat jelas oleh pengguna jalan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengungkapkan motif penebangan 10 pohon berusia tua ini berkaitan dengan visibilitas materi promosi di Videotron yang disegel berdasarkan hasil BAP. Dan oleh karena itu, penyegelan dilakukan bersama instansi terkait seperti juga Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, dan Kementerian LH. Dan ini akan terus berlaku sampai semua perizinan Videotron diselesaikan secara resmi sesuai aturan. Meskipun Videotron di lokasi tersebut disegel oleh petugas, aktivitas lapangan olahraga pedal dan bangunan usahanya tetap beroperasi seperti biasa dan tidak ditutup karena pelanggaran izin dan hukum hanya terjadi pada operasional Videotron dan aktivitas penebangan pohonnya, bukan pada bangunan tempat usaha tersebut. Pendengar, hanya sampai di sini saya Talia menemani Anda. Hari ini hari yang ke-16 di bulan Agustus 2026 dari pukul 10 tadi. Dan selainnya ada rekan saya Bilal Wibisono yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Kenapa Egi? Sekarang Egi? Bukan. Dari tadi dadah-dadahan, pikir Egi. Bukan ya, Egi dan Bilal dan Johnson dan Gina mungkin ya. Rame-rame nanti hingga pukul 19 nanti. Tetap semangat karena besok pagi kita akan menjalankan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya pamit, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sahabat Bogor Selatan, deteksi dini masalah warga dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani dengan tepat dan cepat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kamtibmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
3: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkam Tipmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
2: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan, Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
4: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM sifatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtibmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
2: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
6: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, enggak pergi, enggak melawan, tapi diam. Disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
5: Menurut Anggia, anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
6: Bingung ngomongnya, gitu kan? Atau takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama ke psikolog, ya nanti mama cariin. Supaya apa? Supaya anak juga, termasuk orang tua, tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Entah apa, karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Untuk tahu bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, harus cerdas dulu.
5: Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya, sehingga anak tidak harus menghadapi masalah seorang diri.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kuwu serentak di 139 desa. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
7: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
8: Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan bupati. Menurut Katmidi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
7: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu ya ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
8: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
10: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNRI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu,
9: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
11: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan.
9: Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
12: Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah negara hadir. Amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka, untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
9: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas layanan.
1: Kebakaran lahan didominasi kejadian kebakaran di Kota Cirebon selama musim kemarau. Laporan reporter Aura Aulia.
13: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
14: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
13: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 45,3%, sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
14: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
1: Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja menghadapi perbedaan generasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
15: Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
16: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
15: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyak, wah ini Gen Z ini susah banget nih. Yeah. Ternyata memang ada kelebihannya dari untuk Gen Z itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih? Apakah cuma skill doang? Kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
16: Vicky menjelaskan kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasa Madeva melaporkan.
17: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pujo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
18: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi dapat bahan mentah dari mana? Dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka. Iya. Disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocornya, lewat akutik. Kita pikir, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di Provinsi Cimahi itu tontonan dulu. Kita tangkap.
17: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
18: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan dinas kesehatan dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya dua amplet aja.
17: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
1: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Di sela menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. yang menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya, diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
20: Pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi baru ternyata menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi strawberry, yang kedua adalah bawang putih. Misalnya ini baru wacana, kita berharap ke depan ada komunikasi, komoditas lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
19: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNFA Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
21: Kentang ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak sama ketemu sama Pak Bupati, nanti ini ke depan juga pasti enak-enak aja itu. Terima kasih banyak.
19: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPA, dan praktisi industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
1: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
22: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiar mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
23: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan, kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti, bagi pohon yang ditebang kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
22: Wali Kota Cimahi, Ngatiana juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi, kemasyarakatan, dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Katiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat tentu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya ini mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kabar Olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: ...97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, mendengar bersama saya Bilal Wibisono di Bandung sore ini. Dan di Kabar Olahraga RRI Pro 1 Bandung sore hari ini, Anda akan mendapatkan kabar pertama dari Persib Bandung yang tengah menjalani pemusatan latihan atau training center di Pulau Dewata atau Pulau Bali. Dan selama menjalani training center di sana selama kurang lebih 11 hari juga, Persib akan melakoni dua pertandingan yang termasuk sudah dilakoni tadi malam menghadapi Sabah FA, sebuah klub asal Malaysia. Dalam pertandingan itu Persib meraih kemenangan dengan skor 3-0. Skor yang cukup telak ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin malam. Persib tampil dominan dan mencetak gol tanpa balas, dan tentunya hasilnya menjadi modal positif bagi tim berjulukan Maung Bandung ini dalam mematangkan persiapan menghadapi musim kompetisi musim 2026-2027 yang akan segera bergulir. Meski demikian, bagi Mark Lok, sang kapten, hasil pertandingan bukan menjadi tujuan utama Persib dalam laga menghadapi Wakai Malaysia tersebut. Ia menilai pertandingan lebih penting untuk menguji berbagai hal yang selama ini sudah dipersiapkan tim dalam sesi latihan. Mengingat Persib akan memiliki laga besar untuk dimainkan di akhir Agustus mendatang menghadapi Manila Tigers asal Filipina yang merupakan pertandingan playoff ACL 2 ya, atau AFC Champions League 2, dan Persib harus menang di pertandingan tersebut agar bisa berkompetisi di ACL 2 seperti tahun-tahun sebelumnya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul dul dul dul dul. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bandung sore ini.
3: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono, dan di dialog Bandung sore hari ini di tanggal 16 Agustus 2026 mendekati ataupun juga hamin 1 ulang tahun atau hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, di mana PT Kereta Api Indonesia KAI Komuter menghadirkan tarif spesial sejumlah Rp8 ya. Jadi bukan Rp8.000 tapi ini Rp8. Dan untuk berbicara terkait tarif spesial tersebut dan juga hal-hal lainnya dari PT KAI, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Mara Hasan Ritongga selaku Area 2 Manager PT Kereta Komuter Indonesia. Selamat sore, Pak Mara.
4: Selamat sore.
3: Baik, Pak. Nah, Pak, terkait tarif spesial dalam rangka HUT RI ke-81 ini, Pak. Ini latar belakangnya apa yang membuat PT KAI menghadirkan tarif spesial di momentum kemerdekaan ini, Pak?
4: Baik, terima kasih. Pak, siapa, Pak? Mas
3: Bilal, ya, sorry. Bilal, betul, Pak.
4: Bilal, ya. Baik. Dalam sore ini kami sampaikan bahwa latar belakang menghadirkan tarif spesial ini merupakan bentuk apresiasi dan posisi kami, KAI Group, gitu kan ya. Dalam hal ini KAI Komuter, sebagai bagian dari KAI Group tadi, dalam mendukung program pemerintah, serta memudahkan mobilitas masyarakat di momen istimewa HUT RI ke-81. Itu merupakan latar belakang kami menghadirkan tarif spesial Rp8 di tanggal 17 Agustus nanti.
3: Baik.
4: Demikian, Pak.
3: Baik, nah kemudian untuk khusus masyarakat di Bandung, Pak, ini bagaimana mekanisme mendapatkan tarif Rp8 ini, Pak, dan apa saja metode pembayaran yang bisa digunakan, karena tentu kalau tunai nampaknya tidak memungkinkan ya, Pak, ya, seperti itu.
4: Oke, baik. Jadi pemesanan tiket melalui akses by KAI, kemudian tarif Rp8 ini dapat dipesan mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 17 Agustus dengan keberangkatan tanggal 17 Agustus 2026 saja. Sampai dengan perjalanan komuter lain pukul 24.
3: Baik. Jadi di
4: demikian.
3: Hari besok ya berarti apa ya, hanya di hari
4: betul
3: besok saja. Apakah
4: betul
3: ada batasan ya jumlah tiket, Pak? Untuk totalnya ada berapa sih, berarti total perjalanan kan dari dari pukul 24 hingga 24 lagi gitu besoknya. Nah, ini total betul ada berapa bangku, Pak, di kereta yang bisa digunakan dengan tarif Rp8?
4: Nah, baik, kalau tadi ya, kita saya ulang ya, kalau pemesanannya mulai tanggal 14 Agustus, untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus, dengan kapasitas angkut sebanyak 150% untuk perjalanan kurang dari 100 km, atau 120% untuk perjalanan lebih dari 100 km. Itu untuk KA lokal ya,
3: baik,
4: Mas ya.
3: Baik, baik. Nah, kemudian terkait ini kan KAI Komuter memprediksi pengguna di area 2 Bandung mencapai sekitar 76 ribu orang ya, Pak, ya, untuk hari besok ini. Apa yang menjadi dasar prediksi tersebut, Pak?
4: Nah, jadi kami nilai prediksi tersebut dilihat dari jumlah pengguna atau penumpang komuter lain area 2 Bandung pada saat long weekend.
3: Baik.
4: Jadi ada beberapa long weekend kan ya, termasuk yang nanti tanggal 17 Agustus ini, karena dia bersambung tuh dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin, jadi kami asumsikan ini long weekend.
3: Baik, berarti memang diprediksi meningkat ya, Pak. Nah, dengan potensi peningkatan tersebut, ada persiapan khusus dari KAI Komuter untuk mengantisipasi kepadatan di stasiun maupun di dalam kereta, Pak?
4: Baik, jadi kami akan menambah petugas pengamanan dan petugas pelayanan serta fasilitas pelayanan tambahan di stasiun guna kelancaran pengguna atau penumpang komuter lain.
3: Baik. Nah mungkin terakhir Pak, ini imbauan KAI ya. Komuter kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan tarif Rp8 ini agar perjalanan tetap aman, tertib dan nyaman, mungkin ada Pak?
4: Ya, imbauan kami agar tetap mengutamakan keselamatan, menjaga ketertiban, mengikuti arahan yang berlaku, dan pastikan apabila penumpang membawa anak selalu diawasi dan diperhatikan, serta membeli tiket sesuai dengan relasi dan tanggal keberangkatan, selalu ikuti arahan dari petugas dan pastikan titik prima pada saat perpergian dengan komuter lain.
3: Baik. Baik, dan mungkin juga berharap untuk masyarakat lebih menggunakan transportasi publik lagi ya Pak ya, dengan adanya promo ini bisa mendorong seperti itu ya Pak ya.
4: Betul.
3: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak atas waktunya sore hari ini Pak. Izin dikutip jadi berita juga ya Pak ya. Selamat sore.
4: Siap. Selamat sore. Selamat sore.
3: Baik pendengar, berikut tadi wawancara di dialog sore hari ini terkait momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, KAI Komuter menghadirkan tarif spesial. Dengan harga Rp8 saja Anda bisa menikmati perjalanan menggunakan KAI Komuter tersebut. Dan tentunya ini juga tersedia di area Bandung ya. Untuk KAI Komuter ini kan ada KA lokal juga ya, yang dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Cibatu Garut gitu, seperti itu. Jadi mungkin Anda besok juga kalau sudah selesai kemeriahan upacara ataupun lomba pagi-pagi bisa juga jalan-jalan ini menggunakan kereta KAI Komuter ini dan merasakan manfaat dari kehadiran transportasi publik ya, seperti itu. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan ilmu yang manfaat, kemudian memudahkan kita dalam beribadah, dalam mencari nafkah, dan dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Al-Bukhari, yaitu hadis yang ke-80. Haddatsana Imran ibn Maisarah qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kami dikasih tahu oleh Imran bin Maisarah. Dia berkata, kami diberitahu oleh Abdul Waris dari Abi Tiyah dari Anas. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat itu, ayyur fa'al ilmu, ilmu pengetahuan itu akan diangkat oleh Allah. Wais butul jahlu, dan kebodohan merajalela. Wayusrabul hamru, dan minum-minuman khamar sudah menjadi kebiasaan. Wayat harus zina, dan perzinahan pun menjadi fenomena biasa. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang ciri-ciri satu zaman, satu masa, di mana masa itu menjadi masa atau zaman akhir yang sudah mendekati hari kiamat. Di antara cirinya adalah ilmu. Ilmu akan hilang. Ilmu yang berarti adalah pengetahuan yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Itulah sesungguhnya ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang semakin bertakwa kepada Allah. Itulah ilmu. Ilmu semakin membawa seseorang yakin akan hakikat kehidupan di dunia ini dan tujuan akan kemanakah hidup ini. Itulah ilmu. Yang kedua adalah kebodohan merajalela. Mengapa kebodohan merajalela? Karena ilmu-ilmu yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin dan tabi-tabiin, sudah mulai ditinggalkan oleh umat manusia, dan umat manusia lebih banyak menggunakan akal pikirnya, nalarnya, hawa nafsunya. Maka kebodohan akan hakikat dari tujuan hidup itu pun akan lenyap. Maka bila kondisi telah seperti ini, berarti kiamat sudah dekat. Juga wayusrabul khamr, minum-minuman khamr itu diminum sebagaimana minuman biasa, tidak lagi menjadi aib, tidak lagi sesuatu yang aneh, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang dimaklumi oleh semua orang. Maka ketika keadaan seperti ini, kita harus berhati-hati, berarti kiamat sudah dekat. Kisah kehidupan dunia ini hampir habis. Perjalanan hidup manusia seluruh yang ada di bumi ini akan tamat, dan akhirat sudah mulai dibuka gerbangnya, yaitu ditandai dengan hari kiamat. Dan yang ketiga adalah yadharu zina, di mana perzinahan sudah menjadi hal yang sering ditampilkan di masyarakat. Sesuatu yang menyebar berita dengan kenyataannya sudah tidak lagi berbeda. Perzinahan adalah sesuatu tontonan, perilaku, perbuatan yang sudah menyebar di kalangan masyarakat. Maka ketika ketiganya ini sudah terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurubatis saah, maka hari kiamat telah dekat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun yang paling utama yang bisa kita petik adalah bahwa ketika ilmu hilang begitu saja, kemudian perzinahan, kemaksiatan, minuman khamr dan sebagainya sudah merajalela, maka kita harus berhati-hati. Maka kita harus pandai-pandai menjaga diri, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena kiamat itu datangnya bisa tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, tidak ada satupun alat yang canggih yang bisa memperkirakan kapan kiamat itu tiba. Dan ketika kiamat itu telah tiba, tidak ada lagi upaya untuk menyelamatkan diri, melainkan bagi orang-orang yang telah melakukan kebaikan dan ketaatan.
tidak ada taubat, tidak diterima taubat siapapun yang telah mengetahui hakikat dari kehidupan. Saat kiamat telah tiba, tertutuplah pintu taubat. Kita sebagai umat muslim yang menyadari betul bahwa kehidupan ini hanya sesaat, mari kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir, mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang soleh. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

Tak pernah tinggalkanku.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
4: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Pro 1 RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru. Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik. Kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 16 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, mimbar agama Katolik. Anda simak sesaat lagi.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran rohani agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Biasa ke-29 dengan tema Kuasa Ilahi dalam Diri Kita bersama Pastor Barnabas Nono Juwarno ESC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?

Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak jarang kita mendengar atau mungkin itu juga menjadi permasalahan kita pribadi yang menyampaikan ungkapan pengalaman tentang kesulitannya dalam doa. Ketidak

pola relasi dan komunikasi dengan Allah dalam hal berdoa. Tadi si hakim dikatakan dalam perumpamaan, karena orang ini menyusahkan aku terus-menerus. Ya, sebenarnya di dalam diri Allah sendiri tidak ada ungkapan seperti itu. Allah justru menyambut setiap umatnya, setiap orang yang selalu tekun menghadirkan dirinya di hadapan Allah dalam doa-doa mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dalam bacaan pertama kita mendengarkan suatu usaha yang sungguh luar biasa yang ditampakkan dan diperlihatkan oleh Musa. Dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan, Musa menunjukkan ketergantungan dan iman kepada Allah. Kekuatan dan kemenangan Israel terletak dalam upaya terus-menerus mendekati Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan. Ketika Musa berhenti berdoa atau ketika tangan Musa turun, rupanya berhenti pula aliran kuasa ilahi kepada umatnya yang sedang berperang melawan Amalek. Apabila kita lalai berseru kepada Allah setiap hari di dalam doa, maka kehidupan, perlindungan, berkat, dan kasih karunia ilahi bisa saja berhenti mengalir kepada kita. Satu-satunya harapan untuk menang terletak saat kita terus-menerus menjalin relasi dengan Allah, supaya kita dapat menerima kuasa dan kasih karunia Allah untuk menolong kita pada saat-saat kita memerlukan pertolongan. Musa sebagai pemimpin Israel memimpin bangsanya menghadapi peperangan melawan bangsa Amalek yang ingin menghambat rencana Allah bagi masa depan Israel. Musa terus berdoa seperti lazimnya umat Israel yang selalu menengadahkan tangan, mengangkat tangan sampai kemenangan mereka raih. Doa yang tak berhenti karena tidak dilakukan sendiri tetapi bersama-sama, sebagaimana Musa berdoa bersama Harun dan Hur, besar sekali kuasanya, sebab Tuhanlah yang berperang melawan musuh sejati. Hidup kita pun, saudari-saudaraku yang terkasih, serupa pertempuran. Banyak musuh yang menyerbu kita, banyak musuh yang menyerang kita dan tidak menyukai kita. Mungkin itu desakan nafsu dalam diri kita, situasi pelik yang sulit kita hadapi dan kita selesaikan. Orang-orang yang mungkin telah memfitnah kita, menghancurkan hidup kita. Pengusik ketenangan dalam rumah tangga ini selalu terjadi dalam kehidupan keluarga-keluarga saat ini. Penjegal karir, yang mungkin ada orang dalam perusahaannya atau di pekerjaannya, selalu saja ada orang-orang yang menjegal karirnya atau situasi-situasi lainnya. Pesaing yang curang, pengacau, dan mungkin juga pemfitnah di dalam lingkup hidup menggereja. Menghadapi hal-hal ini dengan kekuatan fisik hanya akan membuat kita lelah dan kalah. Apalagi jika kita pun terkecoh untuk membalasnya dengan cara yang serupa. Jadi, kita diajak untuk menghadapi semuanya itu dengan doa. Angkatlah tangan dan tetaplah berdoa. Jika kita menjadi lelah, mintalah saudara seiman untuk turut menopang dan berdoa bersama kita seperti Harun dan Hur yang telah menopang tangan Musa di sisi kiri dan kanan. Andalkan kekuatan Allah dalam melawan penguasa kegelapan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, kalau saja ada orang yang mengatakan, Pak, Bu, Mas, atau siapapun, ya, tolong bantu saya dengan doa ya. Itu artinya orang tersebut sungguh mengharapkan doa dari kita. Itu artinya orang tersebut percaya kepada kita bahwa kita berdoa untuk keselamatannya, untuk segala sesuatu yang sedang dibutuhkannya. Maka jangan mengabaikannya, saudara. Berdoalah untuk mereka yang meminta doa kepada kita. Jangan melupakannya. Ya, karena ini penting.

penting. Orang membutuhkan bantuan, penopang. Orang membutuhkan suatu kekuatan yang lain, yang tidak hanya pada dirinya sendiri. Orang sebagai pribadi membutuhkan bantuan dari sumber lain. Maka ini pun akan membuat seseorang merasa yakin bahwa dia tidak sendirian, bahwa ada saudara-saudaraku yang membantu, yang menolong, yang menyertai aku di dalam kesulitan, di dalam situasi-situasi yang tidak baik.

Pertanyaan yang patut disampaikan bagi setiap orang beriman adalah, adakah saya bertekun dalam iman, bertahan terus-menerus di dalam doa, dan berseru kepada Allah agar mencapai kemenangan penuh untuk selama-lamanya? Atau apakah saya sedemikian sibuk dengan hidup ini sampai saya tidak lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Rasul Paulus juga mendesak orang-orang percaya untuk tetap berdoa. Kita tahu bahwa hidup kita akan menjadi lebih kuat dan bersemangat serta lebih siap menghadapi tantangan hidup kita dan terus-menerus ketika kita terus-menerus berdoa menjalin relasi dengan Allah. Namun seringkali kita tidak menyediakan waktu untuk itu dan akibatnya kita merasa kering dan lemah secara rohani. Ketika kendaraan kita tidak dirawat dengan baik, ketika kendaraan kita tidak diservis secara rutin, sangat mungkin bahwa suatu saat kita mengalami kerusakan di tengah jalan. Kita harus berhenti, kita harus mungkin juga meminta pertolongan dari orang lain. Demikian juga kehidupan kita, ketika hidup tidak dipelihara dengan doa secara rutin, maka itu akan mengganggu proses peziarahan kita. Doa merupakan upaya kita untuk merawat relasi kita dengan Allah dan menjaga agar kuasa ilahi tetap hadir di dalam diri kita. Seorang umat telah bertahun-tahun menjadi pendoa yang setia. Ia telah menerima begitu banyak jawaban dari Allah. Ia sadar bahwa kadangkala ia juga berkecil hati. Ia juga mengeluh karena beberapa doanya untuk orang-orang yang dicintainya dirasa tidak dikabulkan. Namun ia senantiasa berdoa karena dikuatkan oleh perumpamaan dalam Injil seperti yang kita dengarkan hari ini. Ia terus menerus menghadirkan kegiatan doanya dan imannya kepada Allah. Meskipun ia sadar bahwa dengan berdoa tidak berarti suatu persoalan ataupun hal-hal kehidupan yang dihadapi semuanya akan beres. Tetapi ia percaya dengan berdoa, dengan membangun relasi dengan Allah, dia akan menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi setiap persoalan tersebut. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah kita memiliki suatu beban atau permintaan khusus terhadap Allah? Maka teruslah berdoa. Percayalah Bapa yang penuh kasih akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kebijaksanaannya. Allah menghargai setiap doa yang dipanjatkan oleh umatnya yang tidak dengan jemu-jemu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita melanjutkan upacara ini dan kita mohon kekuatan supaya kita menjadi orang-orang yang setia dan selalu bertekun dalam hidup kita dalam menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

Mendengar, saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Kelahiran Kembali, episode ke-10 dari RRI Bandung. Tetap bersama kami.

Bandung pasca pembumi hangusan. Di reruntuhan studio lama, rumah warga, studio darurat. Studio RRI tinggal abu, mikrofon terbakar, kabel-kabel hangus, semua seakan diam. Tetapi suara sejati tidak pernah benar-benar padam, karena suara itu bukan hanya gelombang, ia adalah jiwa rakyat.

0: Dulu,
1: disinilah kami bersiaran. Di ruangan ini, saya pertama kali mengatakan, di sini Bandung.
2: Ini bekas pemancar. Masih ada bekas darah di bawahnya.

0: Inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu.
1: Siaran ini melintasi lautan, menempuh 8.000 km, merambat ke Samudra Hindia dan Laut Arab. 17 Agustus 1945, jam 7 malam waktu Bandung, Bung Sakti Alamsyah membacakan proklamasi.
0: Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Di Langit Baghdad, mahasiswa Imran Rosadi mendengarkan siaran itu.
2: Pada waktu itu, saya berada di Baghdad sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Irak dari tahun 41 sampai tahun 50. Saya mendengar dari radio yang kebetulan saya dapatkan ialah Radio Republik Indonesia Bandung. Di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi. Esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan-kawan, ke tempat kediamannya kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka.

Dan RRI Bandung lahir kembali. Tidak hanya dari kabel dan mikrofon, tapi dari ingatan, keberanian, dan warisan suara.

Saudara pendengar, sampai disinilah drama radio Menjemput Suara Merdeka. Diperankan oleh grup teater GSSTF Universitas Pajajaran dan didukung Peri Sandi Huis, produksi Radio Republik Indonesia, Bandung. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saatnya Anda menyimak Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita berbincang dengan teman dari Ruang Asih. Kita akan ngobrolin tentang kesehatan reproduksi remaja dan kekerasan atau pelecehan seksual. Di malam hari ini, Anda ditemenin sama sang founder dari komunitasnya, ada Zihan Fitriani. Untuk Anda yang tertarik, boleh di WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau di telepon 0227-728-978. Kita akan ngobrol barengan dengan Zihan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Halo Zihan.
2: Halo.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kamu tuh dari Cimahi katanya?
2: Iya, aku dari Cimahi.
0: Macet gak tadi?
2: Gak begitu macet.
0: Orang
2: sih.
0: Menyiapin bendera, kamu malah kesini.
2: Aduh, iya ya harusnya nyiapin bendera. Gampang lah nanti pulangnya kita nyiapin.
0: Ya, iya benar. Kita ngobrolin tentang Ruang Asihnya dulu. Ruang Asih ini komunitas dari kapan, Zihan?
2: Ruang Asih itu ini kita komunitas baru sebenarnya.
0: Oh baru, oke.
2: Belum ada 1 tahun, tapi alhamdulillah so far progres kita ada gitu.
0: Nah, lumayan aktif lah ya.
2: Alhamdulillah lumayan aktif. Jadi sebenarnya pun ini komunitas baru, tapi niatnya bukan kemarin sore gitu. Aku udah nge-plan supaya sekarang lahir komunitas itu dari beberapa tahun yang lalu. Gitu.
0: Oh, jadi dari kapan nih komunitas ini ada?
2: Dari Desember tahun 2025.
0: Oh, belum setahun ya, belum setahun ya. Dan kalau di sini kan foundernya kamu nih, berarti kamu yang menginisiasi untuk bikin komunitas ini.
2: Iya,
0: founder. Atas dasar apa?
2: Jadi sebenarnya karena aku punya background dari kesehatan dan gak banyak orang yang peduli juga soal kekerasan seksual, pun banyak yang peduli tapi kebanyakan itu lebih fokus pada penanganan kasusnya. Nah, sedangkan karena background aku dari kesehatan, aku lebih ingin mengedepankan untuk pencegahannya dulu sebelum pada penanganan itu. Karena rasanya banyak kan yang bilang bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Benar, nah, sedia aku sebelum hujan ya kan.
2: Nah,
0: benar. Tapi kenapa harus Ruang Asih namanya?
2: Ruang Asih. Jadi selain dari aku tadi fokus untuk mencegah bentuk kekerasan seksual itu, aku juga ingin menciptakan ruangan yang penuh kasih, karena ternyata enggak sedikit remaja yang harus keluar rumah tapi sedangkan di dalam rumahnya pun belum selesai dengan problem di rumahnya. Jadi semoga dengan adanya Ruang Asih ini dia bisa belajar, bisa aktif, tetapi juga bisa punya ruang untuk punya kasih sayang gitu.
0: Problem seperti apa tuh yang belum beres di rumah tuh biasanya? Kayak
2: banyak
0: gimana
2: tuh, kalau misalkan ada orang tua yang memang sudah siap menikah tapi belum siap punya anak, dan ada anak yang belum siap untuk
0: ada anak yang belum siap untuk jadi untuk bertemu dengan posisi orang tua kayak gitu.
2: Nah ya, jadi ini kan kita udah masuk ke dalam perkembangan zaman ya. Jadi semakin banyak informasi yang masuk, maka kemungkinan problem juga akan semakin banyak. Banyak anak-anak yang mikir bahwa, ih kayaknya aku kurang kasih sayang orang tua deh, aku feeling lonely deh, dan lain sebagainya.
0: Oke, karena kan biasanya yang jadi acuan adalah bagaimana ketika kita bisa mengakumulasi harapan, tujuan, dan juga manajemen waktu, kemudian jadi sebuah aktivitas, yaitu di komunitas Ruang Asih. Karena kamu di saat ini maju ke semester 5 dan banyak hal yang mesti dipertimbangkan, tugas dan lain sebagainya, enggak keberatan tuh, enggak repot tuh nyandingin dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ruang Asih dengan kegiatan kuliah kamu?
2: Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan beriringan, karena ya tadi aku membuat komunitas ini atas dasar ilmu yang aku punya dari kesehatan saat ini. Jadi pun punya komunitas gak begitu berat-berat juga. Dan di dalam komunitas juga ini bukan cuma aku doang, ada teman-teman tim yang lainnya juga.
0: Awal-awal bikin tuh kamu barengan ditemenin sama berapa orang?
2: Awal-awal bikin itu aku bareng teman aku namanya Apriani Putri, dan dia menjadi co-foundernya. Jadi ada 2 kepemilikan di sini. Aku dan Putri. Kalau Putri itu dia backgroundnya dari pendidikan. Jadi aku tuh ingin menyambungkan antara kesehatan dan pendidikan, ilmunya dari kesehatan dan dari pendidikan itu, karena dia pakai SD ya, jadi ngerti bagaimana PGSD. Psikologi untuk anak-anak gitu.
0: Baik. Dan setelah dari berdua itu, sekarang ada berapa banyak di grup?
2: Alhamdulillah untuk yang aktifnya itu ada di 15, serta teman-teman dari yang lainnya, mungkin itu lebih ke kolaborasi-kolaborasi yang sementara, tapi kalau yang tetap ada segitu.
0: Kalau lagi kumpul semua dengan yang kolaborasi itu berapa banyak tuh? 50 nyampe gak?
2: Nyampe-nyampe, banyak.
0: Oh, oke. Okay. Dan sebetulnya kan kalau yang gini-gini kan menyenangkan karena yang bikin Gen Z, targetnya juga Gen Z gitu. Betul. Nah, tapi kalau ditanya goals-nya, emang mau pada akhirnya mau apa? Mau untuk apa selain daripada mencegah kekerasan seksual terhadap remaja? Selain itu goals-nya apa lagi?
2: Tentu salah satu goals yang utama itu adalah ingin menciptakan pendidikan kesehatan yang berkelanjutan. Hmm. Karena enggak sedikit kok komunitas ataupun dinas-dinas yang masuk ke sekolah, yang masuk ke masyarakat, mm-hmm, hanya sebatas dari promosi kesehatannya saja. Nah, sedangkan ruang ASI itu tidak ingin seperti itu. Kita ingin berkelanjutan dan berdampingan dengan masyarakat secara langsung. Jadi goals kedepannya, harapannya ketika ruang ASI sudah semakin besar, kita bisa membentuk sebuah tempat yang lebih besar lagi, let's say yayasan lah atau apa yang untuk menaung.
0: Oh, itu goalsnya. Okay. Untuk remaja aja?
2: Tidak, ruang ASI itu kita punya 3 fokus utama, tapi untuk saat ini aku fokuskan untuk remaja dulu.
0: Cewek aja?
2: Tidak, cewek cowok. Kan yang punya sistem reproduksi bukan cewek aja.
0: Iya sih, cuman kan kayak identiknya kekerasan dan pelecehan tuh ya biasanya di cewek ya, remaja cewek atau anak cewek lah gitu.
2: Iya betul.
0: Oh, tapi cowok juga jadi salah satu fokus ya.
2: Iya, jadi fokus.
0: Oke. Okay. Dan untuk setiap kegiatan yang diadakan, kemudian juga rencana-rencana di masa mendatang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang direncanakan, itu by data yang lagi ramai sekarang isunya, fenomenanya, atau kamu ya udah ngerancang aja gitu.
2: Tentu by data ya, jadi kalau kenapa sekarang aku fokuskan pada kekerasan seksual, karena kalau misalkan kita melihat data dari Catahu, Komnas Perempuan itu mencatat bahwa kekerasan seksual saat ini di Jawa Barat itu tertinggi kedua, koreksi apabila salah.
0: Setelah?
2: Kalau tidak salah itu setelah Jawa Tengah, kalau tidak salah ya, tertinggi kedua. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat jenis-jenis kekerasan seksual yang saat ini hadir di masyarakat itu bukan lagi lahir di tempat-tempat gelap, di lorong gelap, di angkutan umum tengah malam.
0: Sekarang mau udah di belak-belakan gitu ya, terbuka gitu ya.
2: Bahkan di ruang-ruang yang seharusnya aman dan inklusif pun kekerasan seksual itu sering terjadi, seperti di kantor, sekolah, terus antara di keluarga kan gak sedikit ya, ada kasus orang tua ke anak ataupun sebaliknya, guru ke siswanya, dosen ke mahasiswanya.
0: Nah, atau sebaliknya.
2: Nah, ada sebaliknya. Nah, sehingga hal-hal seperti inilah yang menjadi fokus kita juga. Nah, terus lagi tadi kalau misalkan saat ini ruang ASI hanya fokusnya pada perempuan, padahal kenyataan sebenarnya itu adalah banyak juga kok laki-laki yang menjadi korban, cuman ternyata publik itu belum melihat karena mungkin ada perbedaan cara pandang melihat perempuan dan laki-laki, padahal kan kesetaraan itu harus ada ya. Kesetaraan bukan berarti meninggikan perempuan dan merendahkan laki-laki, tapi bagaimana kita berjalan beriringan.
0: Benar. Nah, tapi ke untuk untuk kumpul-kumpulnya tuh merancang sesuatu atau sekedar ngobrol itu di WhatsApp grup atau ada momen ketemunya?
2: Di WhatsApp grup dan ada momen ketemunya. Biasanya itu untuk teman-teman yang dari Unjani itu kita ketemunya ada aku suka ngejak mereka ketemu sambil makan-makan itu di kantin Fitkes.
0: Oh, 15 orang tuh Unjani semua?
2: Enggak, ada dari univ lain juga.
0: Oh.
2: Ada yang sudah menjadi guru.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Dari 15 orang itu?
2: Iya.
0: Menyenangkan dong, bisa jadi multi dimensi gitu ya. Oke. Kita ngobrolin tentang kegiatannya pendengar, ngapain aja nih Zihan barengan teman-teman dari Ruang ASI. Kita akan obrolin nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau... Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Ruang Asih, ada Zihan Fitriani.
3: Bandung malam ini.
2: Terus per Desember ini Zihan ngapain aja tuh setelah dibikin pertama kali yang dilakukan adalah bikin apa tuh?
4: Jadi waktu pertama kali dibikin itu pasti kita ngumpulin dulu masanya ya yang siap untuk jadi kepengurusannya siapa aja. Habis itu kita pembentukan kepengurusan ada jadi untuk sekarang kita belum ada ketua yang pasti, tapi yang menggantikan jadi ketuanya itu jadi bukan sama foundernya tapi sama co-foundernya. Kita ada sekretaris, ada media juga, terus ada humas juga. Nah, terus setelah itu kita mencoba untuk kita juga ada dinaungi dalam satu komunitas lagi yang besar.
2: Apa
4: itu tuh? Kota Bandung, ada namanya Connecting Bandung Community.
2: Okay.
4: Ya, jadi dari situ melalui apa ya, melalui bantuan dari Connecting Bandung Community akhirnya kita bisa punya SK.
2: Apa tuh?
4: Dari ini, dari Dispora.
2: Bahwa kalian tuh adalah
4: komunitas yang memang tercatat yang ada di Kota Bandung.
2: Oh, apa tuh prosesnya sehingga bisa ada di posisi itu?
4: Prosesnya cukup apa ya, cukup panjang juga. Maksudnya jadi kita seperti biasa data-data per domisili. Nah, yang menjadi hambatan dalam proses ini itu adalah karena teman-teman yang ada di dalam komunitas kepengurusan sekarang itu tidak berdomisili di Kota Bandung. Pun aku sendiri aslinya dari Sumedang gitu. Nah, tapi jadi proses inilah yang agak apa ya, agak menjadi hambatan buat kita, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa diberikan SK juga.
2: Okay, dan setelah berjalan di awal-awal bikin pembentukan panitia apa segala macam, nah kegiatan pertamanya ngapain tuh setelah terbentuk?
4: Okay, kegiatan pertama kita awalnya kita masih open kolaborasi dulu nih. Jadi kita nempel-nempel di kegiatan teman-teman. Pertama itu kita ada kegiatan waktu peringatan Hari Kartini kemarin bersama KPA Kota Bandung juga untuk mencegah HIV/AIDS yang ada di Kota Bandung. Nah, terus setelah itu sekarang Ruang Asih punya program kerja Goes to School gitu. Yang tadi aku bilang bahwa fokus kita itu bukan hanya untuk mengedukasi saja, tetapi ingin promosi itu berkelanjutan sampai akhirnya tahap promosi itu kan bisa dikatakan sempurna atau sukses itu ketika dapat mengubah hidup seseorang dari mulai memberitahu yang tidak tahu.
2: Okay.
4: Setelah tahu, mencoba, akhirnya dia mau untuk merubah pola hidupnya.
2: Okay. Dan belakangan terakhir ikut atau kolaborasi sama event apa tuh terakhir ya, kegiatan kalian?
4: Kalau terakhir itu kita kemarin ada bareng-bareng sama dari KPI Kota Bandung, Koalisi Perempuan Indonesia cabang Bandung, itu ada pelatihan fasilitator untuk mental health. Jadi yaitu kita bukan hanya fokus pada fisik saja, tapi kesehatan itu kan sifatnya luas ya, holistik. Jadi kita juga teman-teman dari komunitas Ruang Asih ada ikut pelatihan itu.
2: Oke, dan yang ikutan yang 15 orang itu atau lebih?
4: Enggak, jadi yang ikutan itu kemarin kami memberikan delegasi.
2: Oh, ngirim ini apa, perwakilan?
4: Iya, perwakilan untuk pelatihan fasilitatornya.
2: Dan di depan lagi mempersiapkan apa nih? Rencana kamu pengen bikin event apa?
4: Insya Allah ke depannya, karena kan kita mau fokus dulu ke remaja ya. Jadi saat ini aku sedang mengkaji sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung yang memang memerlukan binaan. Jadi nanti sekolah itu akan jadikan fokus utama Ruang Asih. Kan kalau misalkan yang Goes to School mungkin kita mengenalkan dulu nih Ruang Asih gitu. Nah kalau misalkan nanti pada sekolah itu akan kami bina dan tidak hanya dalam satu pertemuan saja ke situ. Oh, fokusnya ke remaja dulu.
2: Ghost to school ya?
4: Iya, yeah, ghost to school.
2: Belum kepikiran kayak kolaborasi sama Karang Taruna gitu-gitu. Itu kan banyak juga tuh langsung di warga gitu loh.
4: Betul. Nah karena kan tadi di dalam Connecting Bandung Community pun di dalamnya itu banyak komunitas-komunitas lain. Nah makanya ketika kita ingin membuat sebuah kegiatan, itu kita biasanya diskusi nih kira-kira yang mana saja yang bisa dikolaborasikan dan targetnya mana gitu. Betul, kalau misalkan nanti ke Karang Taruna dan lain sebagainya, kita akan menjadikan itu plan untuk kolaborasi juga. Nah tapi kalau misalkan harus tembus ke masyarakat, kan kalau ke sekolah SMP itu biasanya lebih mudah ya, SMP, SMA. Nah kalau misalkan tembus ke masyarakat banget, kita perlu izin. Nah makanya, makanya untuk mempersiapkan itu pun Ruang Asih kita ada rutin untuk audiensi juga ke DPRD Kota Bandung maupun Jabar.
2: Oh bagus dong kalau gitu ya, lebih enjoy ketika memperluas singkupnya, apalagi kalau udah urusannya sama kepemerintahan kan jauh lebih menyenangkan lah gitu, lebih tertata gitu komunitasnya. Betul. Mau kemana. Tapi untuk selanjutnya 15 orang ini kalaupun nambah nih, sistemnya gimana? Open recruitment kah, atau mereka yang nyari kah, atau kita yang ngundang kah, atau gimana?
4: Jadi kita sistemnya open recruitment kemarin untuk yang itu tuh masuknya ke fall 1 dan fall 2. Insya Allah nanti kita akan buka fall 3 lagi. Tapi untuk saat ini aku tidak sedang buru-buru untuk membuka open recruitment lagi. Karena fokusnya sekarang lagi terbagi dulu nih gitu.
2: Sama apa tuh?
4: Sama di kampus kebetulan. Lagi. Ya lagi bentar ya aku bagi-bagi dulu gitu.
2: Oke, kalaupun oprek lagi di angka berapa? Ada batasan atau ya udahlah sedatengnya aja gitu?
4: Aku lebih membatasi, jadi tidak terlalu banyak. Paling banyak itu mungkin di 5.
2: Nambahnya? Oh, karena apa? Kenapa kamu membatasin? Siapa tahu banyak yang lebih pengen gitu, tertarik gitu.
4: Karena untuk oprek yang kubuka ini adalah untuk kepengurusan, jadi nanti regenerasi kepengurusan gitu. Nah, tapi untuk teman-teman dari Ruang Asih pun kita mau menjadi keluarga besar Ruang Asih, insya Allah kedepannya kita akan membuka volunteer. Nah, jadi nanti teman-teman yang pernah ikut volunteer dengan Ruang Asih itu kedepannya nggak akan kita ya udah lupain nggak, tapi menjadi relasi kita.
2: Oh gitu. Dan sebetulnya kan kalau yang gini-gini tuh menyenangkan ketika yang datang dan gabung itu sefrekuensi. Betul. Tapi agak riskan untuk yang kemudian datang hanya karena dijongklokin atau diajak gitu atau dijebak atau di apalah gitu biar ada temen gitu-gitu kan susah tuh. Nah so far so good gak yang 15 orang ini, aman-aman aja?
4: Alhamdulillah so far so good karena kebetulan orang-orang yang dekat juga gitu. Jadi alhamdulillah gak ada gap yang gimana-gimana banget.
2: Setelah yang tadi kamu sampaikan bahwa enggak dari Unjani aja, ada lintas universitas sama ada guru juga, berarti di open recruitment selanjutnya juga sama, tidak membatasi ruang lingkup Unjani aja, dari manapun boleh?
4: Iya, dari manapun boleh.
2: Kalau ada cowok?
4: Enggak apa-apa, itu yang boleh. Guru juga cowok dia.
2: Oh yang guru itu cowok, oke, baik. Dan sebetulnya target yang kita obrolin dari tadi kan remaja dan anak nih, dan anak. Semana batasan kalian untuk ikut mengontrol atau melakukan pengarahan atau melakukan kegiatan terhadap remaja dan anak? Karena kan ada peran, ada dua peran yang sudah disiapkan, peran guru dan juga peran orang tua. Nah kalian tuh ingin menyentuh di batasan apanya? Kalian tuh pengen masuk di bagian batasan apanya untuk kemudian ngobrolin tentang kesehatan reproduksi remaja dan juga kekerasan ini?
4: Nah kalau misalkan ngomongin soal kesehatan reproduksi remaja ini, untuk saat ini aku ngefokusinnya di teman-teman SMP dan SMA. Nah tapi tadi kan ada memang dia sebagai haknya dari orang tuanya gitu. Nah makanya dari Ruang Asih ini kita tidak hanya menyentuh satu sektor saja, tapi itu kan baru salah satu program yang saat ini difokuskan. Nah ada dua program lainnya, itu adalah tentang kind informed parenting, bahwa selain dari anak itu dia perlu mendapatkan pendidikan kesehatan dari luar, anak itu juga harus telah selesai di rumahnya, harus telah mendapatkan edukasi itu dari rumahnya. Jadi bagaimana orang tua itu bisa memberikan edukasi yang sama itu dengan pemahaman orang tuanya. Apakah orang tuanya mengerti bagaimana caranya memberikan edukasi kesehatan reproduksi pada anak, sedangkan tiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah juga program yang selanjutnya itu adalah kita fokus pada pemantauan kesehatan lansia. Kenapa? Karena enggak sedikit lansia itu yang harus selesai usianya itu bukan karena penyakit saja, tetapi karena kesepian. Karena
2: kesepian?
4: Iya. Okay. Itu ada datanya. Aku lupa judul jurnalnya, tapi itu ada penelitian. Jadi Ternyata sebagian besar dari penyakit lansia saat ini itu bukan hadir karena memang fisiknya saja, tetapi ada psikologinya yang memang yang awalnya suka kumpul keluarga, tapi karena anaknya udah pada gede, udah pada ngerantau, akhirnya sendirian. Nah, dari situlah. Oh. Nah, makanya Ruang ASI pun nanti insya Allah akan hadir pada lansia itu sendiri untuk mengecek kesehatannya.
2: Saya pengen balik lagi ke yang apa namanya, ke yang anak-anak tadi. Karena kamu memastikan bahwa orang tuanya sudah menyampaikan sebagaimana mestinya, entah itu didikan, bimbingan, dan sebagainya. Tapi gimana kita memastikan mereka sudah dapat itu? Apakah kita tanya langsung ke orangnya atau... ya udah mereka seceritanya aja gitu, atau gimana tuh proses mengetahui momen itu?
4: Nah, jadi kan tadi ya kita datang ke sekolahnya. Nah, sebelum melakukan sosialisasi, kita biasanya mengadakan pretest dulu. Ya, pretest ya yang sebelum. Ya, kita mengadakan tes dulu. Nah, di situ untuk mengukur sejauh mana mereka paham terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi setelah pretest dilakukan, lalu sosialisasi, lalu dilakukanlah post-test. Nah, ketika post-test ini, selain dari kita mengukur apakah materi yang disampaikan itu bisa diterima, kita juga mengukur keberhasilan dari kita dalam menyampaikan materi.
2: Oh, oke. Okay. Baik. Dan sejauh ini yang dilakukan apapun itu, responnya

0: yang kemudian nantinya akan jadi pengalaman di jam terbangnya gitu.
1: Betul.
0: Oke deh, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, nanti kita akan tanyakan di segmen terakhir. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun

0: 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di segmen terakhir Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Kita tanyakan langsung ke Zihan dari Ruang ASI.
5: Bandung malam ini.
4: Jihan, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Ada dari Kang Theodorus di Magelang. Mau nanya gimana cara memulihkan trauma psikologis pada remaja korban kekerasan seksual agar bisa kembali beraktivitas, katanya.
6: Psikolog
4: atau psikiater tuh urusannya kalau udah gitu?
6: Psikolog juga bisa. Psikiater kalau memang sudah level up lagi. Ini makasih banget sudah mau bertanya dan pertama ya aku apresiasi banget buat yang mau bertanya ini karena tidak semua orang dengan sebagai penyintas kekerasan seksual itu dia mampu untuk bicara, mampu untuk ngomong. Satu hal apa yang menjadi aku bangkit saat ini pun karena aku punya pengalaman kelam terkait itu dan buat kamu yang saat ini cerita dan mau bertanya bagaimana bisa menyembuhkan itu udah termasuk ke dalam sesuatu pencapaian yang besar. Oke, jadi gini ya, kalau misalkan kita ngomongin soal kekerasan seksual, terus nanti bagaimana dia bisa sembuh atau tidaknya, ini sebetulnya kompleks gitu. Dan kita sebagai fasilitator pun tidak bisa bilang, ya kan itu cuma gitu doang, ya kamu sih pakaiannya gini, ya kamu sih malah gini-gini. Tidak bisa kita seperti itu ya. Karena kita perlu berpihak pada korban, dan bagaimana tadi untuk bisa sembuh dari trauma itu adalah, pertama, dengan kamu yakin bahwa kamu itu masih layak, pun kamu saat ini adalah penyintas dari kekerasan seksual itu. Kamu adalah orang yang layak dan kamu tidak kotor atas kesalahan orang lain dan kamu masih berhak untuk hidup. Lalu selanjutnya kita perbaiki bareng-bareng. Kalau misalkan kamu rasa perlu cerita, maka ceritalah ke orang yang bisa dipercaya. Nah, tapi pun orang itu dipercaya, walaupun teman sendiri yang dekat, harapannya mungkin kamu bisa cerita ke fasilitator yang memang sudah jelas pelatihan dan telah disumpah untuk menjaga ceritamu. Karena dikhawatirkan kalau misalkan kamu cerita ke teman-teman yang belum paham kondisi kamu bagaimana, nantinya kamu akan didiskriminasi. Karena diskriminasi itu bisa muncul karena orang-orang itu tidak paham untuk bisa berpihak pada korban. Makanya kamu perlu banget cerita untuk ke fasilitator atau psikologis supaya apa? Supaya saat ini kamu dengan kondisi kamu itu tidak didiskriminasi.
4: Oke, baik. Ada Maya di Cimahi mau bertanya, kebetulan aku seorang ibu katanya. Gimana cara mengajarkan remaja tentang batasan tubuh atau body boundaries agar mereka bisa mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman?
6: Oke, pertama
4: singkat aja.
6: Ya, berikan dulu edukasi kepada anak itu, jangan menggunakan bahasa yang lain, misalkan sebutkan saja tidak boleh pegang payudara, oh itu bentuknya payudara gitu, jangan pakai bahasa lain. Contoh pembalut jadi roti Jepang itu nggak perlu sih, sebutkan saja gitu. Nah terus sampaikan saja dengan bahasa yang memang mudah dimengerti untuk anak-anak, tapi jangan mengganti bahasa itu dengan kata-kata lain, cukup itu saja. Dan ketika anak itu melaporkan ada seseorang yang mungkin melanggar batasannya, jangan sampai kayak mendiskriminasi anaknya, dengerin aja dulu, nanti juga dia akan cerita kok.
4: Ada Dimas di Padalarang, banyak remaja merasa malu membicarakan kesehatan reproduksi. Gimana caranya membuka ruang komunikasi yang aman buat mereka?
6: Ya betul, banyak banget yang merasa malu karena saat ini banyak banget edukasi disampaikan itu dengan penggunaan bahasa-bahasa lain sehingga itu dijadikan tabu. Ya jadi itu bisa banget mungkin Kang nanti kita coba ngobrol kolaborasi
4: ya.
6: Gitu. Karena perlu dalam forum yang sama dan kita perlu ada kesepakatan forum terkait pembahasan ini. Karena emang betul masih banyak yang menganggap ini itu sangat sensitif padahal kita enjoy aja.
4: Oke gitu. Siap. Ada Citra di Batu Jajar. Kalau pelecehannya terjadi melalui chat, DM, foto, medsos, apakah itu juga termasuk kekerasan atau pelecehan seksual?
6: Ya itu termasuk kita melihat pada undang-undang KSPS nomor ayat 9C kalau tidak salah, itu menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pelecehan itu adalah sesuatu yang memang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku, mau itu by chat, mau itu langsung atau tidak langsung, atau
4: itu pelecehan ya?
6: Ya, okay. Atau mengirimkan foto segala macam gitu.
4: Ada Raka di Sumedang, gimana caranya membangun keberanian remaja untuk melapor tanpa rasa takut mendapat stigma atau justru disalahkan? Ini kayaknya peran-peran komunitas-komunitas kayak yang di pegang majihan ini mah ya, untuk terus mensosialisasikan, untuk betul, terus menginfluence biar mereka juga tahu bahwa kita ada loh wadahnya, cuman ya memang mesti diakses dulu gitu.
6: Betul. Jadi gini, kalau misalkan untuk berani itu balik lagi ke dirinya, dari mana dia mau berani. Nah cuman sayangnya ketika banyak korban yang sudah berani melapor, tapi tempat yang menjadi harus aman ketika kita melaporkan itu ternyata orang-orangnya belum paham terkait hal ini. Jadi itulah komunitas kami hadir. Mungkin tadi yang bertanya, Kang, boleh langsung kunjungi saja Instagramnya.
4: Nah gitu,
6: gitu. Boleh langsung cepat. Ya kunjungi Instagram di @ruang_asih, di situ kita bisa ngobrol lebih lanjut karena ada beberapa hal yang memang banyak orang yang belum paham terkait hal-hal seperti ini.
4: Oke, dan terakhir untuk harapan kedepannya dari Zihan untuk para remaja dan anak-anak kita di luar sana.
6: Oke, harapan aku untuk para remaja, teman-teman, di masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa ini bukanlah hal yang mudah. Jadi harapannya selagi kita punya tempat untuk cerita, punya wadah untuk kita bertanya, maka tanyakan, karena jangan sampai banyak hal itu ditanggung sendiri dan itu menjadi bumerang untuk kedepannya.
4: Benar, semoga banyak yang lebih bisa terbuka tapi di dalam batasan-batasan tertentu.
6: Betul.
4: Begitu. Ya sih nyamannya mereka aja sih sebetulnya.
6: Nah,
4: ya.
6: Oke
4: lah, terima kasih pendengar yang sudah mau mengikuti dan selanjutnya kalau pengen tahu lebih lanjut DM aja langsung ke Instagramnya di
6: @ruang_asih.
4: Terima kasih Jihan, salam buat teman-teman komunitasnya.
6: Oke, terima kasih banyak.
4: Sehat, sukses, dan semoga di depan ada banyak event-event ataupun kegiatan yang bisa diadakan dan tidak hanya bermanfaat tapi juga berdampak di
6: Amin.
4: Jangka panjangnya begitu ya.
6: Amin.
4: Thank you Jihan.
6: Oke, terima kasih juga.
4: Oke, tidak pendengar, bersama dengan Jihan Fitriani, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung malam ini.
1: M. Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Him

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barengan Rana di malam hari ini, ditemenin sama Amel dan juga Uga untuk menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana kabarnya pendengar menjelang besok hari kemerdekaan? Ini di beberapa kampung udah siap banget, heboh banget, rame banget kayaknya ya. Karena memang ini jadi perhelatan setahun sekali yang cocok untuk dirayakan begitu ya. Yang mau request boleh di 0811-220-9760. Rana baca ini udah masuk beberapa ya. Ada siapa nih ya? Ada Telita di Cianjur. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa dengan Telita di udara. Gimana kabarnya, sehat dong? Pengen lagu dari Eddie Peregrina, judulnya I Do Love You katanya. Dikirimkan lagunya buat Kak Rana, penyari idola yang favorit dan baik hati. Hatur nuhun Telita. Ada Teh Nopal di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Mau request lagu Bertahan dari Rama. Kalau gak salah sih gak ada ya, nanti Rana coba cari. Kalaupun gak ada nanti diganti ya. Kemudian dikirim salamnya buat semuanya aja, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Sehat selalu, semoga bahagia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu katanya tuh. Gasken yang mau telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Haji.
1: Mohon Haji.
0: Darah lamang Wah Haji.
1: Duh.
0: Besok teh kan sebetulnya ada yang beberapa daerah yang sudah mulai perlombaannya dari hari tadi ya.
1: Iya.
0: Udah heboh, tiba-tiba heboh.
1: Ramai pisan.
0: Nah, kalau di Dago gimana nih?
1: Di daerah saya mah tadi bagi-bagi nasi kuning ke rumah-rumah. Baru kayak gitu, besok pawai pagi-pagi gitu. Makanya dibagiin nasi kuningnya hari tadi.
0: Gitu. Ada bagi-bagi nasi kuningnya itu teh?
1: Iya, ke rumah-rumah, satu RT itu kan dari sumbangan-sumbangan gitu disatukan, terus masak bareng-bareng, dibagi-bagikan gitu.
0: Oh gitu, oke. Ya. Lagunya pengen dari siapa?
1: Dari Grace Simon, ada Hari Bahagia.
0: Grace Simon. Adanya yang collab sama Lex Trio?
1: Yang Lex Trio apa?
0: Adanya Grace Simon yang kolaborasi sama Lex Trio.
1: Oh, tapi Hari Bahagia?
0: Iya, judulnya yang itu.
1: Iya, sip. Pokoknya yang Hari Bahagia kau membawa kedamaian.
0: Siap.
1: Dalam
0: siap.
1: Hati yang lama.
0: Siap.
1: Ya, gitulah.
0: Oke, okay. Siap, mantap.
1: Salamnya.
0: Boleh.
1: Buat Kang Rana Dulan yang baik hati, yang ramah. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang usianya. Pokoknya besok ya. Besok.
0: Pokoknya mah serta mulia wehnya.
1: Besok
0: malah
1: Senin biasa. Selasa.
0: Selasa dong.
1: Iya, soalnya kan enggak siaran kemudian besok. Jadi
0: ini mau kalau Selasa gitu. Enggak.
1: Oke. Okay, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, panjang usia, murah rezekinya, lancar, jobnya banyak gitu.
0: Amin.
1: Hanya bisa mendoakan.
0: Siap. Terima kasih ya.
1: Ya. Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Ayu monggo mlebet. Dibuka teleponnya. Terus buat Putiawati, Bunda Maharani, Bureni Abeno, Kang Mansur, Mas Tamela, Bunani Antapani, Pak Ramad dan Bu Siti juga. Buat Neng Amel juga sama siapa? Kang Uga.
0: Betul.
1: Pokoknya sehat selalu semuanya.
0: Neng Amel lagi galau, cene.
1: Kenapa?
0: Katanya teh dilema, Neng Amel teh besok teh katanya baju Agustusan mau pakai kostumnya Agustusan merah putih atau mau cosplay jadi pocong katanya gitu. Ada saran enggak Bu Sapitri kira-kira nih?
1: Ini aja merah hitam biji saga, pokoknya kan mantul.
0: Gitu. Kalau merah putih kan kayak ya udah gitu, looknya look cantik aja. Cuman kan kalau cosplay pocong udah kayak cosplay di alun-alun gitu cene katanya, pengen nyoba cene.
1: Gitu. Iya, dicoba aja deh.
0: Itu coba aja Mel. Dia mah apa-apa ini mulu pengen ikut-ikutan yang rame, jadi tuturut munding gitu dia teh.
1: Besoknya di sini rame, pokoknya pawai depan rumah.
0: Orang mah di rumahnya masangin bendera merah putih, dia mah susu bendera gara sok.
1: Ya pokoknya yang penting bahagialah. Ya.
0: Parah banget nih body shaming kata Amel. Kalau tuturut munding, Kang Rana mundingnya cenah kumaha gara. Parah pisan. Ya udah tuh spesialnya buat si kesayangan aku aja.
1: Iya, besok udah berangkat lagi.
0: Mantap, hati-hati di jalan lah ya. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah gitu pendengar, P info pendengar, ada ini gak, ada info gak nih, kemana kira-kira ngelaporin orang yang suka body shaming nih, mau ngelaporin orang yang suka body shaming nih, atas nama Armelia Putri Suhaya, kita akan laporin dia. Jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira dan kau. Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
3: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.

Udah siap belum? Jalan-jalan. Yang jadi menarik malam ini pendengar adalah di Bandung hujan. Hujan gede banget ini. Di Bandung hujan gede banget ini yang jadi menarik ya.

Ujian di Bandung tuh kayak apa ya, mempercantik, tapi udah lama gak ketemu gitu. Sekalinya ketemu kayak kangen banget gitu sama ujian ya. Kata Tenopa di Karangnunggal, terima kasih Mangga dilajeng tugasna katanya. Makasih. Bu Sapitri juga terima kasih, katanya lagunya sudah direkam, mantep. Dan paling cocok kalau udah hujan gini mah ya, jadi besok gak usah nyebor gitu, gak usah ngeemrat lembur gitu ya. Gak usah membasahi area sekitaran rumah nanti besok, jadi udah sudah tidak akan terlalu berdebu gitu. Gitu. Kalau mau telepon lagi boleh di 022-727-8978. Tapi piling mah kehabulusan sih, ketirisan sih, atau lagi siap-siap buat besok masangin yang belum dipasangin ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung malam ini.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

Tapi kalau judul ceritanya hujan di Bandung jam segini mah artis India juga artis Hollywood hoream hujanannya. Orang India kan kalau ketemu hujan nyanyi, nari, nyanyi, joget. Tapi kalau orang Indianya di Bandung hujannya sih kayaknya ogah ya, dingin banget ini. Ya, tapi menyenangkan karena udah lama gak ketemu hujan ya kan. Ada Kang Asep di Subang pengen request dari Pas Band judulnya Arti Kawan. Nah, kalau gak ada nanti Rana ganti sama judul yang lain ya. Tersisa beberapa gicelek lagi. Alah, gicelek. Jadi kemana-mana di Ruang Rindu masih Rana temenin ya di cuaca Bandung yang hujan nih. Kadang bisa lalu licin jalan Bandungnya kalau hujan deh ya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.
10: Bandung malam ini.

0: Nah, udah agak reda nih hujannya ya. Semoga nanti pulangnya gak kehujanan nih Rana nih. Terima kasih pendengar sudah menemani Rana di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga besok 17 Agustusannya menyenangkan. Semoga besok jadi apa, bisa ketemu dengan teman, tetangga, seru-seruan bareng, happy-happy bareng, dan dapat hadiah mungkin ya kalau yang ikutan lomba. Gitu. Terima kasih pendengar, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Rana barengan Amel dan Uga juga pamit. Kita ketemu lagi di hari-hari berikutnya ya. Sampai jumpa, satu jam ke depan Rana siapin lagu-lagu yang enakin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sukarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau... Harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi

Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Hamor bin Ash. "Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur, menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya
hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-17 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, M. Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, Senin 17 Agustus 2026, bertepatan juga dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung pendengar kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti bersama narasumber kami, Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Bahasan di hari Senin ini selalu berkaitan dengan tafsir, dan kita akan kupas kali ini tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Di sesi pertama seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti pendengar melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Nanti ada Teh Rizka yang akan terima telepon Anda. Kemudian Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp di 0811-220-9760, juga WA call-nya. Kemudian juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita sudah bersama Pak Kyai, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, Teh
0: Widya. Bahagia pastinya hari ini.
2: Yes.
0: Jag-jag belejak.
2: Gorejak.
0: Luar biasa. 17 Agustus ada semangat tersendiri begitu ya.
2: Semangat tersendiri.
0: Dan agak pakepuk pengintarnya pagi hari ini. Tapi
2: pakaian
0: tentu
2: juga beda.
0: Pakaian ya. Sudah berbeda ya, karena selesai memandu Mutiara Pagi langsung lari ke lapangan.
2: Langsung. Lain terus pakai korpi.
0: Sudah ya. Berkorpri biar tidak pahibut. Tapi tentunya memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dibahas kemarin begitu, tentunya setiap paginya mengawali pagi harus sebaiknya diawali dengan hal-hal baik, termasuk juga menimba ilmu kali ini begitu ya. Sebelum pakepuk sampai dengan sore hari nanti bahkan ya. Selesai upacara kembali ke rumah, kemudian lomba-lomba lain, mengisi kemerdekaan dengan banyak hal tentunya. Tapi pagi hari ini kita isi dulu dengan menimba ilmu, menambah ilmu agama berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 98. Disilahkan Pak Kyai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, wargi An-Nihayah yang selalu setia di mana saja berada, wargi alumni umroh angkatan 2023 2024 2025, juga alumni haji 2026, bahagia hari ini Yes, jag-jag, belejag, gorejag. Wargi, alhamdulillah, Cenia sudah pulang dari rumah sakit. Buntin, Kebon Gedang juga sudah nampak sehat kembali. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah. Dan wargi yang sedang sakit saat ini dimanapun, semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah dan kita selamanya sehat, jag-jag, belejag, gorejag gitu. Komo ada peringatan yang selalu kita peringati tiap tahun. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo di teh wiri tanggal 17 Sami.
0: Sami, cimaung gak Sami tapi 17 Sami, pakai. Ya.
2: Sebelum kita apel ya, di mana-mana sekarang ini apel. Apel pagi. Di berbagai instansi, bahkan di tingkat RW juga ada apel. Ini menunjukkan patriotisme sebagai warga, sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan di zaman dahulu kala. Wargi, ayat ini Al-Baqarah 98. Kelanjutan dari yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana aduwwal lillahi. Siapa orang yang memusuhi Allah, wa malaikatihi dan memusuhi para malaikat Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa Jibril wa Mikail juga memusuhi malak Jibril, memusuhi Mikail, fa innallaha aduun. Ingat, itu adalah musuh-musuh Allah. Lil kafirin. Bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kaji ayat ini dari unsur bilagah atau balagoh, keindahan bahasa. Yang pertama kita menemukan ada istilahnya tuh dalam kalimat ini, dalam ayat ini, tibak. Pertentangan dua makna yang berbeda. Dua makna yang berbeda dalam satu kalimat. Tuh, yang pertama Allah mengatakan mangkana adu walillah. Siapa orang yang memusuhi Allah? Siapa orang yang memusuhi malaikat Allah? Memusuhi rasul-rasul Allah, memusuhi malak Jibril, Mikail. Dalam ayat, di ujung ayatnya, Allah menegaskan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh Allah. Dan mereka dicap sebagai kafir oleh Allah. Na'udzubillah nih. Jadi ayat ini turun dulu berkenaan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Masih ya, masih. Wah, ini ngobrol ke Yahudi itu panjang. Jadi orang-orang Yahudi teh menolak. Menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya itu karena mereka benci sama Malak Jibril gitu. Malak Jibril itu dianggapnya oleh mereka pembawa bencana, nurunkeun azab gitu. Mereka hanya menerima Malaikat Mikail. Karena katanya Malaikat Mikail mah membawa kesejahteraan. Membagikan rezeki, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran ini diturunkan melalui Malak Jibril. Nah mereka alasannya itu gak suka sama Jibril. Nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa siapa saja yang memusuhi malaikat. Di sini ada penyebutan dzikrul khos ba'dal am. Disebutkan secara khusus Malak Jibril, Malak Mikail. Padahal keduanya juga itu adalah malaikat. Setelah sebelumnya Allah menuturkan malaikat. Siapa yang memusuhi malaikat? Kemudian disebutkan secara khusus Malak Jibril, Mikail. Yang pertama disebutkan malaikat secara keseluruhan, yang kedua disebutkan secara khusus Malak Jibril, Malak Malaikat. Nah, dzikrul am menurut ulama-ulama bilagah, dzikrul khos ba'dal am gitu. Penyebutan khusus Malak Jibril, Malak Mikail setelah malaikat secara umum disebutkan di awal itu menunjukkan kemuliaan keduanya di hadapan Allah. Malak Jibril teh bukan malaikat biasa. Malaikat Mikail teh bukan malaikat biasa. Malaikat Jibril, malaikat Mikail ini merupakan pentolan-pentolan malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerumah secara umum malaikat teh dimuliakan ku Gusti Allah. Karena ketaatan mereka, kepatuhan mereka kepada Allah. Dan malaikat pun tak pernah doraka ku Gusti Allah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh kepada Allah. Tak pernah doraka malaikat mau kagusti Allah. Taat weh. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa matahari di orbitnya. Dari sejak diciptakan sampai hari ini. Terus weh gitu kerjaan nanti. Aya malaikat nu ditugaskan ku Gusti Allah sejak diciptakan sampai hari ini. Sampai hari kiamat. Memutar bumi. Gitu weh pekerjaan nanti. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ke Gusti Allah. Sujud weh sampai hari ini. Tak pernah membangkang, tak pernah menolak, selalu patuh, selalu taat kepada Allah. Eta malaikat. Makanya malaikat dimuliakan ku Gusti Allah. Secara umum malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Komo ia disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan zikrul khas ba'dal am
3: penyebutan secara khusus malaikat Jibril, Mikail, setelah sebelumnya disebutkan malaikat secara umum, itu menunjukkan bahwa keduanya adalah malaikat-malaikat yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
2: Nah, gitu. Sahur Gusti Allah teh ye.
3: Siapa saja yang memusuhi kekasih-kekasih Allah,
2: malaikat itu kekasih Allah.
3: Rasul-rasul Allah,
2: rasul teh kekasih Allah eta ge. Utusan rasul teh dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kita imani cuma 25. Padahal jumlah Nabi itu 124 ribu Nabi. Jumlah Rasul itu 313 Rasul. Tapi kita gak usah, gak wajib iman kepada semuanya. Mengetahui nama-nama satu-satu persatu. Nama Nabi, nama Rasul yang jumlahnya sangat banyak itu, kita cuman wajib hanya 25 nabi dan rasul saja yang wajib kita imani, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata Allah, sesungguhnya siapa saja yang memusuhi malaikat-malaikat, rasul-rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia adalah dimusuhi oleh Allah. Dan dia disebut orang yang kufur, orang yang kafir. Jadi siapa saja yang menolak atau membenci kekasih-kekasih Allah, termasuk para rasul, para malaikat, sama saja dia itu telah membenci Allah. Tah kadinya akhirnya.
3: Siapa saja yang telah membenci Allah, itulah orang-orang yang disebut kufur kepada Allah.
2: Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Itu bahwa memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasul, memusuhi malak Jibril, malak Mikail, itu sesungguhnya adalah musuh Allah dan disebut sebagai orang yang kafir. Nah, tibak ini punya maksud, punya tujuan, bahwa balasan yang setimpal gitu. Siapa saja yang memusuhi pihak-pihak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan kemurkaan dan permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Bahkan ayat ini ditegaskan oleh Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin.
2: Mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Ari kita manya selaku orang beriman sangat cinta kepada makhluk-makhluk yang dicintai Allah.
3: Kita cinta sama malaikat, semuanya kita cintai. Kita cinta sama rasul-rasul Allah, semuanya kita cintai. dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Itu semua kita cintai. Mudah-mudahan ya, wargi, kita semua setelah mengkaji ayat ini, mendalami ayat ini, mengetahui keagungan ayat ini, kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada para malaikat, kepada Rasul-Rasul Allah, supaya kita dicintai oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, begitu saja Teh Widi. Kandungan ayat ini.
0: Mudah-mudahan ini bisa diserap begitu ya, dan dipahami setiap kupasan tafsir yang dikupas setiap hari Senin begitu ya, di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung. Di sesi kedua nanti kami persilakan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996 727-5551, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung.

dua persoalan penting. Bagaimana alam semesta ini diciptakan dan mengapa alam semesta diciptakan? Akan membuat kita sadar tentang eksistensi sang pencipta langit dan bumi. Sebuah perjalanan indah untuk menyingkap rahasia terpenting kehidupan. Mari kita hayati bersama. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta ini bukan hanya berdasarkan kepada akal semata-mata. Alam semesta ini difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Dalam arti yang lain, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Sungguh, alam semesta ini tidak diciptakan dengan sia-sia. Maha benar Allah di atas firman-Nya yang agung. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 hingga 191.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kita akan terima telepon Anda, pendengar, juga menyampaikan dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ada Pak Khobir. Terlebih dahulu ini kemana wahai Pak Khobir ya, nembede lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahagia hari ini.
1: Bahagia
3: yes. Hari ini. Jag, boleh jag.
2: Gore jag.
3: Apel dia nanya
2: pada apel. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khobir.
2: Mohon.
3: Kumaha di RW di dinya tah bade apel ayeuna?
2: Ungi teh aya kegiatan syukur nikmat tuh di RT 21 Kelurahan Pada Suka Cimahi istighosah itu jadi semua yang hadir itu ikut istighosah mendoakan bangsa dan negara ya supaya adil dan makmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Seperti itu, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan terlaksana.
3: Amin.
2: Ini Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya. Ini tadi berbicara mengenai malaikat dan nabi gitu. Kan semua malaikat, nabi mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya, apakah malaikat itu pernah salah? Nah, seperti contoh malaikat Izrail yang mencabut nyawa. Apakah salah sasaran misalnya? Oh, ini mau mencabut kakeknya ini. Tapi yang dicabut itu adalah cucunya. Nah, hal seperti itu apakah bisa terjadi? Pak Kiai, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Khobir ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo, tweet belum bunyi ya Pak Kasmo. Teleponnya tidak bisa aja. Najuit Kak Kasmo. Kita tanggapi saja terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Khobir. Suka salah alamat enggak,
3: Cina? Saya juga jam 1 malam baru nyampe ke rumah. Tabligh Akbar juga di Cimahi juga.
1: Masyaallah.
3: Di Cimahi malam itu ada dua syekh dari Madinah. Dari Madinah satu, dari Suriah atau Sam satu. Kemudian juga ada Kiai Salimul Afif, ada Ustadz Jalan-Jalan katanya kemarin.
1: Ustadz Jalan-Jalan.
3: juga alhamdulillah ngisi tausiah di sana ya. Pulang itu kalau dai banyak itu jadi karagoknya. Mau diem, kan kita teh ada tugas subuh nanti di radio gitu. Mau lanjut setelah selesai ceramah, sian disangka teh sopan, menghindar dari yang lain. Tung-tung nama aduh. Ya gitu cinekul didinya. Datang sampai ke rumah jam 1. Jam 1 enggak bisa tidur langsung.
1: Belum tidur ini kayaknya. Tapi Pak Kiai sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Khobir, kita Pak terima Khobir dulu ada Pak Ahmad Irwan.
3: Pak Ahmad Irwan.
1: Sedang di Garut kah? Assalamualaikum Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus uih teh Widi mah handem di Banjaran Pamali. Handem
1: cenah di Banjaran. Mangga Pak
4: Ahmad. Tosah. Tosah name
3: tadinya. Mohon. Saya.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam Pak Ahmad Irwan.
4: Hakikat hari kemerdekaannya memang itu merdeka itu kan semua milik sudah dirasakan beraktivitas atau misalkan mencari ilmu atau lain itu. Namun di sisi lain kemerdekaan ini belum bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat terutama golongan bawah terutama hukum dan masalah ekonomi. Justru siapa yang merasakan kemerdekaan itu adalah seperti halnya maaf nih ya anggota dewan duduk di kursi empuk tunjangan gede bayar pajak tanggung negara sedangkan kalau rakyat kecil apa ya di daerah aja tinggal di rumah 5 kali 7 juga dikejar-kejar suruh bayar pajak kan seperti itu. Seperti itu diantaranya. Jadi kebebasan seperti itu belum bisa dirasakan hukum. Hukum masih tetap diskriminasi ya. seperti hanya pisau tajam di bawah tumbuh di atas. Itulah nah hakikat kemerdekaan seperti sekarang ini kan, mereka-mereka yang merdekanya kebal hukum dan sebagainya, merusak alam seenaknya aja, itu kan hakikat kemerdekaan untuk mereka kan. Nah, itu ya seperti Mbak. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai tentang masalah kemerdekaan? Kemudian nah, itu mungkin yang saya sampaikan di sini ya. Sebetulnya sudah jadi ada dua pertanyaan, tapi satu saja aja lah. Mungkin satu lagi untuk besok di sini ya. Hatur nuhun Teh Widi, mugi-mugi Teh Widi sing janten istri nu salehahnya. Tetap cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja dua pertanyaan.
3: Pak Hobir,
1: Pak Hobir pertama, suka salah enggak? Malaikat.
3: Tadi sudah disebutkan di awal sebetulnya oleh saya ya, bahwa malaikat itu punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak pernah durhaka kepada Allah. Itu satu sifatnya itu. Dua, mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah salah. Malak Jibril misalnya, tidak pernah ayat dikisahkan Malak Jibril korupsi ayat misalnya, seharusnya disampaikan ini malah disembunyikan. Tidak. Semua ayat-ayat dari Allah itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak pernah akan terjadi kesalahan. Malaikat Izrail pencabut nyawa, seharusnya Asep Anom dulu yang dicabut. Ya kalah Teh Widi heula. Mual.
1: Tidak ada salah-salah.
3: Masing-masing punya ajal tersendiri. Ajal teh batas akhir kehidupan manusia di dunia. Itu sudah ada catatannya. Kapan sih Teh Widi berakhirnya? Kapan sih Asep Anom berakhirnya? Kapan sih Pak Hobir berakhirnya? Kapan sih Pak Ahmad Irwan berakhirnya? Itu sudah ada catatannya. Tidak pernah salah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu tidak bisa dimajukan, dimundurkan, gak bisa. Tepat. Cek Allah 50 tahun, 50 tahun. Cek Allah 40 tahun, 40 tahun. Cek Allah 60 tahun, 60 tahun. Ya, namun misalnya ajal Asep Anom di alam dunia ini 60 tahun. Nah, tinggal ngitung, weh ayeuna. Ini seberapa 54. Berarti lamun 60 teh 6 tahun dari itu. Dan tidak tahu ajal seseorang itu kapan. Itu mah hanya Allah yang tahu. Yang jelas ajal itu gak bisa dimajukan, gak bisa diakhirkan. Ah cina ayana we cina gustia di muda di dunia nage tebetah. Di dunia nage kalah kaloba susah ningan ah. Tebetah cenah hoyong ayeuna we, enggak bisa. Kalau belum waktunya enggak bisa. Rek bunuh diri kumaha we ge da moal bisa. So, wah cenah susah hirup di alam dunia, enggak saya bunuh diri cenah. Ngagoler di rel kereta. Kurudu kereta kaliwat, terus kereta kaliwat nah ieu teh hirup geuneh. Oh, relna aya dua.
1: Salah ngagoler.
3: Salah ngagoler. Ah, aya can waktu namanya. Oh, ngese cina nguncurumkan maneka sumur. Kaya-kaya teing mau prus. Pekte tuh mau. Tahun sabab nak garing sumurna.
1: Potong ngungku sampean.
3: Potong sampean, ayo mau tentu. Aduh. Tah gitulah. Ya, arican waktu nama. Ajal teh. Ajal. Ya, demikian.
1: Sebelum... Pak Hobir, sebelum ke Pak Ahmad Irwan menanggapi pertanyaan Pak Ahmad Irwan, ada Pak Kasmo.
3: Pak Kasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nunggu para sahabat Bapak Ahmad dan Pak Khobir, alhamdulillah. Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
5: Semua. Itu. Yes, jaga gereja, gereja, udah aja badan, badan. Mudah-mudahan merdeka ini bisa dirasakan di semua bangsa negara Indonesia ini, masa depan anak cucu sayang lu itu. Mudah-mudahan undang-undangnya temuskan ulmut, latiskan uletik, walatra kanu sangsara. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya Pak Ustadz, bagai narasinya Pak Ustadz maklum dapat semua orang awal pengen terang tina terkawis artos-artosnya ayat-ayat Allah memang cocok pisan hari ini pas bisa itu tafsir. Yang tadi terangkan surat Hud ayat 118. Ya, segitu aja. Mohon maaf Pak Ustaz, Bang Widi. Ya, surat Hud ayat 118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18. Iya.
3: Surat Hud
1: ayat 18.
3: 118.
1: Mm-hmm. Ya tadi ya. Kita jawab yang Pak Ahmad Irwan dulu.
3: Oh.
1: Sebelum ke surat Kasmo. Hud ke Pak Kasmo. Bagaimana hakikatnya kemerdekaan Republik Indonesia menurut Pak Kiai tentang masalah kemerdekaan yang sebetulnya belum rata dirasakan rakyat Republik Indonesia.
3: Saya memandangnya begini. Hakikat penjajah yang sesungguhnya itu adalah iblis. Kan Allah mengatakan ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya musuh buat kalian itu adalah bukan politisi. Bukan pejabat. Bukan pemerintah, bukan rakyat. Sesungguhnya itu mah besti semua ya. Iya enggak? Harus kita jadikan besti. Rakyat besti. Pemerintah besti. Politisi besti. Kita semua besti. Yang musuh kita itu satu. Iblis, setan. Itu kata Allah. Jelaslah Quran itu mah, fa inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan buat kalian itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia itu musuh. Merdeka sesungguhnya itu kalau kita sudah terbebas dari perbudakan setan. Sok tah eta nu disebut merdeka teh. Kalau kita masih dijajah sama setan, masih kena dibelenggu oleh setan, dikungkung ku setan, can merdeka orang. Sok lamun subuh, sholat subuh, masih kena kaberangan, berarti can merdeka ti perbudakan setan, dikungkung kena. Lamun orang sebagai pedagang masih kena curang, ya, nipu, kabatur, yang untung badag, cenah belaan. Nipu orang can merdeka eta. Masih kena dijajahku setan. Lama orang masih kena ayah ngewa, ayah teresep ka batur. Can merdeka orang eta. Masih kena dijajahku setan. Tah, hakikat penjajah eta. Siapa orang yang sudah melepaskan diri dari perbudakan setan, dari penjajahan setan, sesungguhnya dia sudah merdeka. Ai tahajud hararese keneh mah can merdeka eta mah.
1: Aduh.
3: Ai ningali sangsara batu ripuh susah urang kalah kabungah can merdeka eta mah. Lamun aya jalma leutik teu ditulungan ku urang padahal urang mampu can merdeka urang. Nu disebut merdeka mah di mana orang tos terbebas dari perbudakan setan. Nah kita kan sedang melepaskan diri nih sedikit-sedikit ya. dengan adanya ikut acara Mutiara Pagi ini. Coba sekarang Teh Widi, yang ikut lewat YouTube ada berapa?
1: Yang menyaksikan lewat YouTube ada 8 orang.
3: 8 orang
1: standby.
3: Nah, itu ini, orang merdeka itu.
1: Ini sedikit, biasanya kita di atas 15-17 orang gitu, nah, ya, karena persiapan pawai mungkin ya.
3: Pawai, persiapan.
1: Ibu-ibu apalagi sambil monitor radio, sambil menyiapkan masakan untuk Batram selepas pawai.
3: Jangan nama teta, ya nanti.
1: Banyak yang dipersiapkan.
3: Ya, itulah. Ya. Saya memandangnya begitu.
1: Jadi sudah terjawab Pak Ahmad ya. Ini pertanyaan terakhir sepertinya dari Pak Kasmo. Surat.
3: Oh ya, Surat Hud ya.
1: Surat Hud ayat 118.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka. Laja'alan nasa ummatan wahidan. Seandainya Allah menghendaki, tostah jelema teh diciptakan teh hiji we ku Gusti Allah teh. Moal aya Amerika, moal aya Brazil, moal aya Inggris, moal aya Belanda, moal aya Malaysia, hiji weh bisa sesungguhnya Allah nyiptakan agama hiji di alam dunia bisa. Tidak diberikan kebebasan oleh Allah agama-agama yang lain, tidak. Cuman satu agama, cuman satu bahasa, cuman satu warna kulit. Tiasa, tidak ada yang susah. Nah, tapi di sini Allah menjelaskan bahwa perbedaan di antara manusia itu merupakan bagian dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urang teh beda, ya. Keun bae atau beda oge. Rek urang Indonesia, rek urang Malaysia, rek urang Singapura, eta teh kabeh ge makhluk Allah. Ciptaan Gusti Allah. Bahkan boro-boro di dunia, di Indonesia sendiri kita ini berbeda-beda.

0: Ayo mana orang Sunda, orang Jieun we cenah tah kerajaan sendiri ayeuna mah geus misah ti Indonesia. Ulah. Engke mah Indonesia teh jadi leutik atuh lamun kabeh kararitu. Ya orang jungjung tinggi, orang jaga persatuan dan kesatuan. Wios, orang Sunda, wios, orang Aceh, wios, orang Jawa, wios, orang Maluku, wios, orang Ambon, wios, orang Manawe, oke. No penting orang sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Tah, eta.
1: Sudah terjawab ya Pak Kasmo. Kita sebelum kita mengakhiri Mutiara pagi ini, kita akan sapa terlebih dahulu pendengar kita yang sudah menyimak dan menyaksikan melalui WhatsApp. Ada Ibu N. YouTube.
0: Oh, YouTube.
1: Sapa hibut sekali pagi hari ini. Ibu Eni Rohaini hatur nuhun, Ibu Ais Sunengsih Lestari, Bu Lilis Yuningsih, Bapak Soehartono, Umiati, Bapak Sutaryat, Bapak Nur Sodik, Ibu Retno, sehat selalu Bu Retno ya, alhamdulillah sehat. Kemudian Pak Agus di Cibiru, Tintin Canti Herawati, Ibu Kartini, Bapak Dede Encep, Bapak Entik di Garut, hatur nuhun, terima kasih banyak sudah selalu setia. Kemudian juga Pak Asep Saipudin, Dayuh Kolot hadir, Jagjag Blejag Gorejag,
0: YouTube.
1: Teh Widi Pak Ustad. Oh baik, Mam Heti hadir di Cipatik. Dari Cipatik. Iya. Siap, terima kasih banyak untuk Ibu Lilis di Ciwidey, Ibu Nui Ungu ya. Di manakah ini, di Cikur, Eta, baru hadir.
0: Cikur.
1: Hatur nuhun, terima kasih banyak karena satu dan lain hal ini ada persiapan hari spesial begitu ya, Pak Kiai. Jadi
0: bisa.
1: Sepertinya pagi hari ini kita akan pakepuk in the morning. kita sampai pada kesimpulan di Mutiara pagi ini, Pak Kiai.
0: Ya, kesimpulan ayat ini, jangan sekali-kali kita memusuhi makhluk-makhluk yang dicintai Allah. Karena begitu kita memusuhi mereka, apa itu malaikat Allah, apa memusuhi Rasul-Rasul Allah, hakikatnya kita mendabuh genderang perang dengan Allah. Na'udzubillah, pasti Allah akan murka kepada kita. Kita cinta sama Allah, artinya cinta sama Rasul Allah. Kita cinta sama Allah, artinya kita cinta sama malaikat Allah. Artinya kita cinta kepada makhluk-makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag, belejag.
1: Gorejag.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Kadek lomba tarik tambang na ulah di talian karena tanggal kalapa. Kebatul adu regeng. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 98. Semoga apa yang menjadi, yang telah menjadi topik kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu kita untuk jauh lebih baik setiap harinya. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
3: Teman sejati bukan terbina atas dasar kepentingan semu, melainkan yang bisa saling memahami. Ia ada dalam suka dan duka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.

0: tempat lebih banyak terjadi kebakaran, baik kebakaran di rumah, bahkan juga di tempat-tempat terbuka, karena apa pembakaran yang disengaja yang kemudian tidak terkendali. Dan beberapa kasus itu banyak menggunakan baik moral maupun juga materi bagi kita semua.
1: Untuk selalu menjaga kelestarian alam, dengan tadi kita juga baru simbolis dulu untuk penanaman pohon karena situasi cuacanya belum memungkinkan untuk penanaman, jadi kita simbolis, nanti akan dilanjutkan penanaman. Kita nanti akan...
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cianjur minim sarana-prasarana armada pengangkutan sampah. CIMB Niaga menggandeng Trinity Optima dan Marbles untuk menggelar audisi kejar mimpi Rising Star 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Widya Berdani. Pemerintah Kota Bandung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang dilanjutkan dengan menggelar Pesta Rakyat di Alun-Alun Bandung. Laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Bandung pada 17 Agustus 2026. Setelah rangkaian upacara, pemerintah Kota Bandung akan membuka kembali Alun-Alun Kota Bandung untuk masyarakat yang ditandai dengan Pesta Rakyat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan Pesta Rakyat digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus momentum pembukaan kemerdekaan Alun-Alun Bandung bagi masyarakat. Pesta Rakyat dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat umum. Berbagai kegiatan mulai dari perlombaan hingga pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Farhan mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk turut meramaikan Pesta Rakyat tersebut. Menurutnya kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan bersama keluarga maupun teman. Farhan mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di kawasan Alun-Alun Bandung. Hal tersebut dinilai penting karena kawasan tersebut baru selesai ditata dan kini kembali disiapkan sebagai ruang publik bagi masyarakat. Farhan pun meminta warga ikut menjaga serta merawat berbagai fasilitas publik yang tersedia. Menurutnya keberhasilan pembukaan kembali Alun-Alun Bandung tidak hanya diukur dari tingginya antusias masyarakat, tetapi juga dari kesadaran warga dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Karena itu ia mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip sederhana selama mengikuti Pesta Rakyat, yakni datang dengan tertib, menikmati kegiatan, menjaga kebersihan, dan meninggalkan lokasi dalam kondisi tetap bersih.
4: Insya Allah, Alun-Alun Kota Bandung pada tanggal 17 Agustus akan dibuka karena kita akan selenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara, sarapan, terus Pesta Rakyat di situ rame-rame.
5: Pesta Rakyat seperti apa sih, Pak?
4: Pesta Rakyat, tapi biasa lomba-lomba, pertunjukan gitu. Detail lengkapnya tunggu saja pada tanggal 17 Agustus mulai jam 10.
5: Mulai jam
4: 10,
5: Pak. Dipergunakan untuk masyarakat umum.
4: Semuanya boleh masuk. Sing rame pokoknya.
5: Imbauan untuk warga.
4: Nah, untuk warga mari meriahkan Pesta Rakyat 17 Agustusan.
3: Farhan berharap momentum HUT RI ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kembali ruang publik sekaligus menunjukkan budaya tertib, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan dibukanya kembali Alun-Alun Bandung, pemerintah Kota Bandung juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik tersebut secara positif dan bersama-sama menjaga kawasan agar tetap aman bagi seluruh warga.
2: Sejumlah komunitas pecinta alam Kabupaten Subang membentangkan bendera merah putih di 7 aliran sungai dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ruslan Effendi laporkan.
6: Merah putih kembali berkibar gagah di Kabupaten Subang. Namun kali ini bukan di lapangan upacara. Bendera raksasa dibentangkan di tengah aliran muara 7 sungai Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang. Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi pembentangan bendera raksasa ini diungkapkan Dewan Pembina Warna Alam Adnan Suhayat merupakan agenda tahunan komunitas pecinta alam Warna Alam. Kegiatan pada Sabtu 15 Agustus 2026 itu sudah memasuki tahun ke-7. Selain Warna Alam, kegiatan kata Atang melibatkan komunitas pelacak, Rajawana, dan Sispala Kabupaten Subang. Dengan mengusung tema Warna Alam untuk Negeri, Selamatkan Tanah dan Air, para peserta ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan aksi nyata menjaga alam, menjaga lingkungan.
1: Memotivasi teman-teman sekalian untuk peka terhadap alam dan lingkungan, untuk selalu menjaga kelestarian alam. Dengan tadi kita juga baru simbolis dulu untuk penanaman pohon karena situasi cuacanya belum memungkinkan untuk penanaman, jadi kita simbolis nanti akan dilanjutkan penanaman. Kita nanti akan
6: kegiatan yang berlangsung di atas aliran sungai ini juga dihadiri Kepala Desa Cibuluh dan masyarakat setempat. Suasana kebersamaan dan nasionalisme begitu terasa saat bendera merah putih mulai dibentangkan di antara rimbunnya alam Tanjung Siang. Di akhir kegiatan, apresiasi datang dari anggota DPRD Subang, Buhori. Ia menegaskan menjaga alam bagian dari memaknai kemerdekaan.
1: Ini kan pesannya menjaga sungai, menjaga alam. Nah,
6: melalui pembentangan bendera raksasa ini, komunitas pecinta alam Subang menciptakan pesan kemerdekaan harus dirawat, alam harus diselamatkan, dan merah putih harus terus berkibar di negeri yang tanah dan airnya tetap terjaga. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung akan kembali membuka alun-alun Bandung yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hal tersebut disambut positif oleh warga Bandung yang antusias menanti kembali dibukanya Taman Ikonik Kota Bandung tersebut. Laporan Gevira.
7: Pemerintah Kota Bandung akan kembali membuka Taman Alun-Alun Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pembukaan Taman Alun-Alun Bandung akan dilakukan setelah upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dilaksanakan. Farhan juga menyebut pembukaan Taman Alun-Alun Bandung akan ikut dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menghadirkan berbagai perlombaan khas kemerdekaan. Sejumlah perlombaan akan disiapkan seperti balap karung hingga balap kerupuk yang dapat diikuti oleh masyarakat. Adanya rencana pembukaan alun-alun Bandung tersebut disambut positif oleh warga Bandung. Hani, seorang mahasiswi asal Bandung, mengaku merasa senang mendengar kabar dibukanya kembali taman wisata yang menyimpan kenangan masa kecilnya. Menurutnya, pembukaan kembali alun-alun Bandung dapat menghidupkan kembali fungsinya sebagai ruang publik untuk bermain dan berkumpul bersama keluarga maupun teman.
8: Untuk sebagai warga asli Bandung ya, karena kan udah lama banget nih ditutup, ngedengar 17 Agustus bakal dibuka lagi, jujur senang banget ya, karena ini jadi salah satu sarana buat main keluarga juga ya, dan buat kumpul teman-teman juga. Pasti senang banget sih, karena dari kecil tuh kita main di sini, terus tiba-tiba ditutup dan sekarang mau dibuka lagi, pasti senang banget sih.
7: Antusiasme juga dirasakan oleh Alia dan Salsabila, pekerja asal Bandung. Mereka menilai pembukaan alun-alun Bandung dapat kembali menarik minat masyarakat Bandung hingga wisatawan asing untuk berkunjung dan berwisata di tempat tersebut.
9: Sih, soalnya ini kan banyak yang liburan ke sini juga atau enggak liburan juga hari-hari biasa juga, apalagi bule-bule juga kan suka pada ke sini juga, ke Braga juga. Senang aja.
10: Kalau aku senang karena dari kecil suka ke sini sama mama, mungkin pernah juga dipoto di sini. Mungkin untuk anak-anak lebih senang juga bisa main bola, bisa main robot-robotan sama mamanya sama keluarga.
7: Pemkot Bandung juga menegaskan akan tetap menerapkan sejumlah aturan bagi pengunjung pasca pembukaan Taman Alun-Alun Bandung. Masyarakat diperbolehkan untuk bermain dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak makan dan merokok di area tersebut.
2: CIMB Niaga menggandeng Trinity Optima dan Marbles untuk menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star 2026 yang diselenggarakan di Bandung. Wildan Pratomo menurunkan laporannya.
11: CIMB Niaga menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 untuk menjaring bakat-bakat penyanyi dan penari muda dari seluruh Indonesia. Menggandeng Trinity Optima dan Marbles, audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 digelar di 5 kota besar yakni Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Head of Marketing, Brand and Customer Experience CIMB Niaga, Amir Wijaya mengatakan, kompetisi ini merupakan bukti kepedulian CIMB Niaga atas banyaknya bibit-bibit muda berbakat di Indonesia yang nantinya para peserta terbaik dari tahap audisi ini akan masuk ke babak final yang akan digelar di Jakarta.
12: Kita sih targetkan ada ribuan ya nanti yang ikut dari berbagai kota, kurang lebih ada 5 kota nanti dan akan grand final di Jakarta. Dan kita sangat bangga karena di acara ini sendiri nanti kita CIMB Niaga Kejar Mimpi Rising Star akan berkolaborasi dengan teman-teman industri ya, mulai dari production Trinity, kemudian juga dengan Marbles dan Barsena, dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama CIMB Niaga.
11: Bandung sendiri mendapat kehormatan sebagai kota pertama pelaksanaan audisi. Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik mengaku bangga sekaligus terhormat melihat Bandung dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan audisi ini. Andiko meyakini di Bandung banyak sekali talenta-talenta muda berbakat yang tidak hanya memukau, namun juga layak diberikan kesempatan lebih untuk berkiprah di industri hiburan tanah air.
13: Kalau buat kami di CIMB Niaga Jawa Barat dan Bandung, ini suatu kegiatan yang sangat positif. Satu kan kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, ekosistem ekonomi kreatif dan juga ekosistem industri kreatif dan juga seni di Bandung kan sangat luar biasa. Talentanya dari generasi muda sangat luar biasa, betul. Dan kadang-kadang talenta ini tuh pasti membutuhkan wadah. Bagaimana mereka bisa menunjukkan talentanya, berjejaring dengan pelaku industri, kemudian juga mengembangkan talenta mereka sehingga mereka juga bisa memperoleh exposure yang lebih besar. Jadi itu sih yang sebenarnya harapan kami, ini bisa dilakukan di Bandung. Dengan seperti ini berarti nanti talenta-talenta yang ada di Bandung juga bisa mendapatkan kesempatan itu tanpa perlu ke Jakarta.
11: Sementara itu dalam Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026, para peserta yang ikut berpartisipasi akan berlomba memperebutkan total hadiah Rp108 juta dan berbagai kesempatan menarik lainnya yang disediakan oleh CIMB Niaga, Trinity Optima, dan Marbles. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
2: Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat dalam pengangkutan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur minim prasarana armada pengangkutan sampah. Berikut laporan Ian Sofian.
14: Kurangnya armada pengangkut sampah untuk pelayanan pada masyarakat Cianjur. Kini masyarakat Cianjur dihimbau agar taat membuang sampah karena Dinas Lingkungan Hidup untuk sarana prasarana belum optimal.
15: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan aja. Sangat jauh. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana-prasarana yang belum optimal.
14: Sedangkan jumlah armada yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk mau pengangkut sampah 50 unit. Selain itu upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi litase untuk menanggulangi tumpukan sampah di mana-mana.
15: Nah, untuk memaksimalkan sarana yang ada, kita membagi litase untuk apa menanggulangi timbulan sampah yang terutama yang di pinggir-pinggir jalan protokol ya. Di samping kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai mengolah dari hulu, kemudian juga memilah sampah. Litase juga kita lakukan penambahan jam angkut yang mestinya jam 8 malam dan subuh. Sekarang ada juga yang mulai dari jam 9 sampai sore.
14: Termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon dorong pemerintah daerah perkuat pelaksanaan program strategis presiden tahun 2026. Laporan Sekar Damayanti.
16: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
16: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon, maksud kami warga desa Srogo, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, kini sudah tidak lagi khawatir dengan dampak kemarau yang mengakibatkan kurangnya air bersih. Pemerintah setempat mendapatkan bantuan sistem pengelolaan air minum spam untuk meminimalisir keringnya sumur warga. Yofri Haryadi melaporkan.
18: Warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan sistem pengelolaan air minum spam di lingkungannya. Bantuan tersebut diberikan sekaligus menjawab keluhan warga yang terdampak krisis air bersih di tengah kemarau panjang di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bantuan tersebut diberikan dari perwakilan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK di wilayah itu serta dorongan dari Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Bogor. Kepala Desa Srogol, Asep Koswara, mengatakan bantuan diberikan selain membuatkan sumur bor air dalam juga pipanisasi sepanjang 7,8 km dari sumber air di Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya.
19: Program ini kami mengusulkan lewat DHA, yang mana sumber airnya berada di lokasi Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya. Nilainya sekitar 1,5 dengan jarak 7,8 km. Jadi kita dari pipanisasi dari lokasi ke kantor desa untuk disalurkan ke RT 13 dan RT 18.
18: Dalam jangka pendek, bantuan air bersih diberikan kepada warga menggunakan truk tangki air, namun kondisi itu pun tidak efektif dilakukan secara berkelanjutan karena sifatnya terbatas akibat hambatan biaya dan akomodasi angkutan, seperti yang diberikan kepada warga lainnya di Kecamatan Cigombong, tepatnya di Desa Ciadeg.
20: Udah 2 bulan dari sumur. Kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun baru sekarang kekeringan lagi. Enggak sih, seluruh rumah adalah 3 bulanan lah, kemudian langsung itu musim hujan lagi. Iya, banyak-banyak terima kasih gitu. Maksudnya, ya banyak-banyak terima kasih. Sangat membantu warga di sekitar kita ya, yang enggak punya air. Kalau beli kan berenang itu susah.
21: Oh,
20: ya.
21: Beli, ada yang beli juga?
20: Iya, ada. Kalau enggak ada bantuan dari sini, kalau beli ada sih di warung-warung dekat. 5.000 satu galonnya.
18: Bantuan pemasangan dan infrastruktur penunjang untuk kebutuhan air bersih di wilayah tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Sebagian anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Bogor. Sistem pengelolaan air minum itu pun nantinya dapat dikelola baik swadaya masyarakat maupun badan usaha milik desa, terutama untuk menjangkau desa lainnya di Kecamatan Cigombong yang saat ini mengalami krisis air bersih.
2: Kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sebesar 45,3%. Kebakaran lahan tersebut melonjak di angka 638,1%. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
22: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kabupaten Garut mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah kejadian kebakaran sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data penanganan kebakaran hingga 13 Agustus 2026, tercatat sebanyak 327 kejadian kebakaran, meningkat dibandingkan total kejadian sepanjang tahun 2025 yang mencapai 225 kejadian. Kepala Disdamkarmat Kabupaten Garut, Eko Basuki, mengatakan Dari total 327 kejadian pada 2026 tersebut, sebanyak 172 peristiwa merupakan kebakaran non-lahan. Sementara 155 kejadian lainnya merupakan kebakaran lahan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kejadian kebakaran pada 2026 terutama dipengaruhi oleh tingginya kasus kebakaran lahan. Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, di tengah keterbatasan anggaran yang ada, pihaknya mengapresiasi bantuan sarana-prasarana dari pihak lain seperti dari TNI yang meminjam pakaikan kendaraan operasional pemadam kebakaran ataupun tangki untuk mengatasi tingginya kasus kebakaran lahan dan non-lahan di Kabupaten Garut.
0: Unit bantuan mobil tangki. Seperti kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini terkait dengan mulai musim kemarau di beberapa tempat lebih banyak terjadi kebakaran. Baik kebakaran di rumah, bahkan juga di tempat-tempat terbuka karena apa pembakaran yang disengaja yang kemudian tidak terkendali. Dan beberapa kasus itu banyak merugikan baik moral maupun juga materi bagi kita semua.
22: Selain itu, kondisi yang paling menjadi perhatian adalah peningkatan kasus kebakaran lahan. Pada tahun 2025 di Disdamkar Garut mencatat sebanyak 21 kejadian kebakaran lahan. Sementara hingga 13 Agustus 2026 jumlahnya telah mencapai 155 kejadian. Lonjakan paling tinggi pada 2026 terjadi pada Juli dengan 81 kejadian. Kemudian Agustus sebanyak 58 peristiwa hingga 13 Agustus. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan resiko kebakaran lahan yang sangat signifikan, khususnya pada periode pertengahan tahun.
2: Informasi terakhir, warga Kabupaten Tasikmalaya merasa was-was dengan ancaman bencana kebakaran di tengah kondisi krisis air bersih yang juga dialami warga. Nova Nugraha menyampaikan laporan dalam Mini Feature berikut ini.

0: Di saat musim kemarau melanda, warga Kabupaten Tasikmalaya mulai mengalami krisis air bersih. Namun di tengah kondisi kekurangan air, warga juga mulai cemas dengan bencana kebakaran yang belakangan sering terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi cuaca panas dengan kondisi lahan kering dianggap warga rentan memicu kebakaran lahan selain kebakaran yang ditimbulkan karena kelalaian manusia. Hendra, warga Cinta Raja, khawatir dengan kondisi ini. Apalagi beberapa waktu lalu, peristiwa kebakaran sering terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sangat khawatir sekali ya, mengingat saat ini juga sangat panas. Cuacanya sangat panas, kemudian juga kami kan di kabupaten ini banyak hutan, banyak sekali rintang ranting-ranting yang sudah kering, ya cukup mudah sekali untuk terbakar gitu, sangat khawatir sekali. Ya kami berharap agar di standby-kan lah gitu ya pemadam kebakaran. Ya mengingat lokasi kami jauh-jauh di pelosok-pelosok gitu.
0: Senada dengan Hendra, Irfan warga Singaparna juga merasakan hal yang sama. Alih-alih khawatir dengan kekurangan air, ia juga mulai khawatir dengan bencana kebakaran. Irfan meminta pemerintah daerah turun tangan untuk memberi pemahaman kepada warga akan antisipasi kebakaran. Terlebih, kebakaran yang dipicu oleh ulah manusia yang didukung dengan faktor alam yang terjadi saat ini.
2: Banyak yang kering-kering, jadi khawatir nanti merembet itu kebakaran, jadi kan meluas, kan menyancam pemukiman warga. Tapi kalau saya kira itu harus masif, harus sampai ke masyarakat. Biasanya sosialisasinya itu kurang, instruksinya itu tidak sampai ke masyarakat. Jadi harus lebih gencar gitu.
0: Sementara dengan tingginya frekuensi bencana kebakaran yang terjadi saat ini, pemerintah daerah tidak mau kecolongan lagi. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol yakin bahkan menginstruksikan camat dan kepala desa mengeluarkan larangan kepada warga untuk tidak melakukan hal yang dapat memicu bencana kebakaran. Cecep melarang warga untuk melakukan pembakaran sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, serta hal lain yang dapat memicu kebakaran.
3: Dan kondisi terkini, saya laporan dari BPBD. Pertama, karena masa kemarau nampaknya makin ekstrim, maka saya minta para camat, para kepala desa juga nanti sampaikan sama Pak Camat, tidak boleh ada pembakaran sampah, pembakaran pembukaan lahan, tidak boleh ada percikan-percikan anak-anak yang main-main, apa itu? Petasan, api, mengembang api, atau apa saja, sumber api, termasuk layang-layang, ya, karena layang-layang kadang-kadang pakai kawat. Di situasi sedang panas begini berpotensi ada.
0: Dengan cuaca yang semakin ekstrim di Kabupaten Tasikmalaya, sedikitnya telah terjadi belasan peristiwa kebakaran. Terakhir kebakaran terjadi pada lahan alang-alang dan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Beruntung dalam sejumlah bencana kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: M. Hussein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Hussein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Terakhir dari seorang M. Hussein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Untuk pagi hari ini mendengar menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Untuk mengetahui seperti apa situasi kesiapan dan informasi kesiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami akan sampaikan bersama reporter kami di lapangan dan dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Kami sudah terhubung bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
2: Selamat pagi, rekan Udin.
0: Baik, Atep, kami nantikan informasi dari Anda berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kota Bandung. Atep, laporan Anda.
2: Ya, baik, saya pendengar. Hari ini memang hari RI ke 1 itu dan memang di beberapa tadi pemerintah dan kota juga melakukan upacara dan peringatan hari ulang tahun RI ke 81 Republik Indonesia yang berlangsung kemarin di berbagai wilayah Kota Bandung. Jumlah instansi pemerintah dan masyarakat menggelar upacara bendera di lingkungan masing-masing. Tepatnya di kawasan Deputati upacara di peringatan HUT ke-81 RI turut diikuti oleh berbagai unsur mulai dari jajaran TNI dan Polri dan instansi pemerintahan hingga tokoh adat dan elemen masyarakat Jawa Barat. Dan sementara itu juga pemerintah Kota Bandung menggelar upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Balai Kota Bandung. Dan upacara tersebut diikuti jajaran TNI dan Polri aparatur negara atau ASN dari berbagai perangkat daerah, tamu dan undangan serta tokoh masyarakat Kota Bandung. Dan pelaksanaan upacara menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kesatuan dan kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan. Setelah pelaksanaan upacara nantinya rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Bandung juga akan dilanjutkan dengan sekitar titik-titik proklamasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah titik Kota Bandung menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut, di antaranya kawasan Simpang 5 dan kawasan Tanggo, tepatnya di bawah Jalan Pelayang Persopati. Dan masyarakat juga dapat turut menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan di sejumlah ruang di sejumlah ruang publik yang telah disiapkan. Selain upacara, pemerintah Kota Bandung juga menjadikan momentum ke-81 kemerdekaan sebagai kesempatan untuk membuka kembali alun-alun Kota Bandung bagi masyarakat. Dan pembukaan kembali alun-alun Bandung akan ditandai dengan pelaksanaan pesta rakyat setelah rangkaian upacara peringatan kemerdekaan, dan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati suasana perayaan kemerdekaan. Dan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar, Dinas Perhubungan di Subkota Bandung juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengaturan lalu lintas. Dan rekayasa tersebut secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kepadatan kendaraan dan mobilitas masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Dan masyarakat yang hendak beraktivitas di sejumlah ruas jalan yang di lokasi kegiatan diimbau untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan koordinasi antara Disub dan kepolisian tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas selama rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung. Dengan berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Bandung tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga diharapkan memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, serta kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dan baik, saudara pendengar, kami laporkan juga di suasana jalan di Kota Bandung pagi ini cukup lengang, tetapi masyarakat yang akan melakukan upacara sudah mulai kami di instansi terkait. Dan saya juga ini mau berangkat ke kegiatan di Balai Kota Bandung. Itu upacara yang dilaksanakan pukul 7 lebih. Dan direncanakan sehabis upacara juga Balai Kota Bandung akan menuju langsung di ke pesta rakyat di alun-alun Bandung. Dan saat ini juga kami laporkan di Jalan Persopati itu cuaca mobil kendaraan dan arus lalu lintas yang masuk lengang pagi hari ini. Dan masyarakat yang ingin melaksanakan upacara di instansi terkait dan akan berlangsung jam dilaksanakan pagi ini dengan lancar. Dari kawasan Pasupati Kota Bandung, ATEP Burhanuddin melaporkan kembali ke saudara rekan Widi.
0: ATEP Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah

0: tetapi Indonesia adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, kami juga akan sampaikan situasi terkini jelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan reporter kami di lapangan bersama reporter Bilal Wibisono.
1: Warta terkini.
0: Bilal, selamat pagi. Bilal, selamat pagi. Bilal, selamat pagi.
2: Bilal, selamat pagi.
0: Ya, silakan Bilal, laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Widya di studio dan juga pendengar. Saat ini saya sedang berada di depan halaman gedung sate, ya, tepatnya di sisi sebelah kanan, yaitu dari arah Jalan Cimandiri dan juga arah Jalan Diponegoro. Dan situasi di pagi hari ini terpantau sudah ramai. Sudah berdatangan para undangan dalam pelaksanaan upacara ini. Lalu kemudian juga yang dinantikan saat ini adalah rombongan kirab budaya yang berangkat dari Gedung Pakuan sejak pukul 6.30 tadi untuk tiba di lokasi upacara itu sendiri. Dan rombongan ini juga terdiri dari pawai kuda seperti itu, ya, dan juga beberapa penampilan budaya lain. Dan untuk situasi lalu lintas sendiri saat ini di sekitaran gedung sate memang cukup padat, ya, terutama di arah atas Jalan Surapati. Dan untuk di arah Jalan Diponegoro, baik dari kedua arah, ini aksesnya memang ditutup karena upacara digelar di Jalan Diponegoronya, bukan di lapangan gazebo, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini di Jalan Diponegoronya, karena sebelumnya jalan ini juga tengah dilakukan renovasi seperti itu, ya, untuk proyek penataran gedung sate dan juga gazebo seperti itu. Dan upacara sendiri akan mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Jadi artinya sesaat lagi rombongan kirab budaya tiba, lalu upacara akan langsung dilanjut. Itu laporan yang bisa disampaikan Widya dari Gedung Sate Kota Bandung. Bisa melaporkan kembali ke sini, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bilal, selamat kembali bertugas. Kami nantikan update informasi dari Anda selengkapnya. Bilal Wibisono melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.